0: Presiden Prabowo.
1: Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
2: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
1: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
2: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
1: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
3: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
2: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak pada kepentingan nasional.
5: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan ukiran sementara layanan PMSE.
5: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tutar melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel. Bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar Ketua Ombudsman dipilih langsung oleh anggota Ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu Pertiga RRI, Transmudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Basin Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
17: On water has never been more urgent.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air, dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu.
1: Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami hari di sajian musik dan informasi hingga merapat nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami juga masih mengundang Anda untuk berbagi informasi ya, terutama situasi terkini dan juga cuaca di wilayah Anda, khususnya di Banu Etam, Kalimantan Timur. Silakan pendengar di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, sebagai informasi pertama ini mengenai banjir ya yang ada di Kutai Barat. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, banjir masih merendam permukiman warga di Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu hingga hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Aktivitas masyarakat lumpuh total karena akses jalan dan rumah warga masih tergenang air. Kepala Kampung Muara Beloan, Rudi Soehartono mengatakan, data sementara ada 114 rumah yang masih terendam banjir. Dari jumlah itu pendengar, sedikitnya 22 rumah terdampak cukup parah dengan 31 kepala keluarga atau sekitar 75 jiwa menjadi korban banjir karena air merendam lantai dasar rumah mereka. Sementara akses jalan di kampung tersebut masih tertutup air dengan ketinggian mencapai hingga 2 sampai 3 meter. Ya meski kondisi air dilaporkan mulai surut sekitar 45 cm, hujan yang masih sering turun membuat warga khawatir debit air kembali meningkat. Selain curah hujan yang masih tinggi pendengar, kondisi 2 danau besar dan 5 danau kecil di sekitar kampung yang sudah penuh air turut memperlambat surutnya banjir. Letak permukiman warga yang berada di kawasan cekungan juga membuat genangan diperkirakan akan bertahan lebih lama. Warga berharap ada perhatian dan bantuan bagi masyarakat terdampak, terutama untuk kebutuhan logistik dan akses transportasi selama banjir masih berlangsung. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, ini masih seputar informasi dari Sendawar Kutai Barat ya. Ya, kondisi akses jalan menuju lokasi latihan Arung Jeram di Kampung Juwak Asa, Kecamatan Barong Tongko, menjadi perhatian berbagai pihak menjelang target Kutai Barat menjadi tuan rumah Porprov Kalimantan Timur 2030. Persoalan tersebut mencuat saat kunjungan Ketua KONI Kutai Barat bersama jajaran pengurus dan anggota DPRD Kutai Barat ke pusat latihan atlet Arung Jeram pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Kepala Kampung Juwak Asa Herkolanus mengatakan akses jalan menuju lokasi latihan masih memerlukan perhatian serius, terutama pada titik-titik tertentu yang sulit dilalui saat musim hujan. Karena itu ia meminta perbaikan dipercepat. Menurutnya, kendaraan biasa masih kesulitan melintas ketika kondisi jalan berlumpur, sehingga saat ini akses lebih aman dilalui kendaraan double gardan. Ia juga menjelaskan, panjang akses menuju lokasi latihan sekitar 11 km, namun tidak seluruh ruas mengalami kerusakan berat karena sebagian sudah dilakukan pengerasan jalan. Herkulanus berharap pemerintah daerah bersama KONI dan DPRD dapat berkolaborasi memperbaiki akses tersebut demi mendukung pembinaan atlet sekaligus pengembangan kawasan wisata olahraga. Ya, informasi ini juga pendengar bisa Anda baca dan lebih lengkap diakses di laman rri.co.id.

0: nih, duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca, wajib tahu keren di medsos.

0: Mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami hadirkan sajian acara majalah udara Beranda Asta Cita, kami hadirkan terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkatakan, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak paket siaran majalah udara Beranda Asta Cita, kali ini dengan tema akselerasi pembangunan berbasis teknologi digital dalam peningkatan SDM di Kalimantan Timur dalam mendorong program Asta Cita bersama Apriani Guntur.
4: Beranda Asta Cita,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, senang berjumpa bersama Anda. Saya Afreni Guntur kembali menjumpai Anda dengan topik Astacita, di mana kali ini kita akan membahas akselerasi pembangunan Balikpapan melalui teknologi digital. Dengan narasumber yang luar biasa, kita akan berbincang dengan akademisi yang ada di kota Balikpapan. Beliau adalah Koordinator Program Studi Bisnis Digital Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Kalimantan atau ITK, Bapak Deli Yansyah, SEMACCAKCA. Dengan tujuan menggali pandangan akademisi mengenai sinergi teknologi UMKM dan SDM. Kita sapa beliau, Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bu.
0: Baik, Bapak Deli, kita akan berbincang Pak yang menarik sekali ini karena hal ini spesial adalah narasumbernya dari akademisi ini. Nah, ini akan menggali wawasan yang sangat baik dan tentunya ini akan memberikan inspirasi tentunya untuk masyarakat mengetahui bagaimana teknologi digital dibangun saat ini, apalagi khususnya Kota Balikpapan. Ya, Bapak, terkait dengan wawancara kita hari ini Pak, berdasarkan Astacita, khususnya poin mengenai penguatan ekonomi dan teknologi, bagaimana Bapak melihat posisi teknologi digital saat ini dalam mempercepat pembangunan di Balikpapan sebagai kota penyangga IKN, Pak?
1: Oke, terima kasih Bu Afreni. Ya, terkait dengan Astacita, terutama kita pertama kali membahas terlebih dahulu tempat teknologi digital pada saat ini. Menurut saya, bahwa teknologi digital ini tidak hanya sebagai alat bantu, gitu ya. Kalau dulu-dulu beberapa tahun dulu itu sebagai alat bantu, tetapi sekarang teknologi digital itu menjadi salah satu penggerak utama untuk pembangunan di daerah. Nah, kalau kita berbicara dalam konteksnya kita sekarang adalah Balikpapan sebagai kota penyangga IKN, teknologi digital itu memiliki peran yang sangat strategis. Karena Balikpapan tentu saja kita ketahui ya, tidak hanya menjadi kota transit, tetapi juga menjadi kota pusat layanan, perdagangan, pendidikan juga, dan logistik, serta pengembangan ekonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur. Tadi kita berbicara dengan terkait dengan Astacita, kita kaitkan kembali dengan Astacita, terutama agendanya adalah untuk penguatan ekonomi, penguatan kualitas SDM dan penguatan teknologi ya, maka digitalisasi ini berefeknya bagaimana? Itu adalah mempercepat banyak hal. Misalnya pelayanan publik menjadi lebih cepat. Kalau dulu mungkin kita membutuhkan waktu seminggu untuk mendapatkan layanan, sekarang kita bisa sudah mengakses dalam hitungan hari bahkan hitungan jam. Kemudian UMKM juga ini bisa menjadi menjangkau pasar itu lebih luas. Kalau dulu kita hanya menjual di Balikpapan atau di wilayah tertentu saja itu pasar di situ. Tapi kalau dengan teknologi ini jangkauannya bisa saja itu adalah nasional bahkan internasional. Kemudian pelaku usaha juga ini bisa menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Misalnya ada penjualan, ada berbagai macam produk. Kita setelah kita adanya teknologi, ada data penjualan mana sebenarnya atau produk mana sebenarnya yang banyak diminati oleh pelanggan. Nah, itu ada datanya sehingga data itu bisa kita olah sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah masyarakat ini tentu saja bisa lebih mudah untuk mengakses informasi dan layanan berkat dengan teknologi digital tersebut.

0: Nah, ngomong-ngomong terkait dengan ITK nih Pak, sebagai salah satu juga pelopor di Kalimantan nih, sekolah yang tentunya fokus pada teknologi. Apa sih Pak sebenarnya fokus utama prodi bisnis digital ITK itu dalam mencetak SDM yang relevan dengan kebutuhan industri digital 4.0 di Kalimantan?
1: Oke. Nah, fokusnya kami tentu saja untuk program studi bisnis digital Institut Teknologi Kalimantan ini sebagai pencetak ya sumber daya manusia yang mampu menggabungkan antara bisnis dan teknologi digital, kreatif dan analisis data. Kenapa? Karena kalau kita berbicara beberapa tahun yang lalu, kita pure berbicara bisnis, manajemen, dan lain-lain, tetapi perlu mengikuti terkait dengan perkembangan dari teknologi, sehingga kita mengkolaborasikan dari kemampuan bisnis maupun teknologi digitalnya. Nah, ini tentu saja membutuhkan, ya, sesuai dengan kebutuhan industri ya, bahwa industri itu membutuhkan lulusan yang paham teori bisnis, tapi juga pastinya perlu sekarang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan solusi nyata, khususnya dari penguatan ekonomi di daerah maupun nasional. Kalau saya bisa breakdown kembali, pertama, kami di prodi bisnis digital ini pertama adalah membangun kompetensi bisnis digital. Kami membekali mahasiswa terkait dengan pemahaman terkait dengan bagaimana sih bisnis ini berkembang. Kemudian mahasiswa juga belajar tentang manajemen, pemasaran, keuangan, kewirausahaan, juga belajar bagai konsep-konsep ya yang diterapkan di ekosistem digital. Jadi sangat-sangat kompleks. Yang kedua adalah menguatkan kemampuan teknologi dan analisis data. Di prodi ini kami mendorong mahasiswa ini untuk memahami teknologi sebagai alat atau tools strategis dalam bisnis. Jadi teknologi itu tidak hanya dipahami sebagai aplikasi gitu, tapi juga sarana untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, memahami konsumen, dan pastinya menciptakan inovasi di layanan tersebut. Dan yang ketiga ini adalah menghubungkan pembelajaran dengan kebutuhan lokal Kalimantan. Karena kita tahu sendiri, kita ada berada di Pulau Kalimantan. Nah, di sini kami menekankan bahwa kompetensi digital ini harus terhubung dengan kebutuhan lokalnya di Kalimantan sendiri. Dan yang keempat adalah untuk mendukung satu saja penguatan ekonomi UMKM melalui penelitian atau pengabdian masyarakat dari dosen. Kenapa? Karena kita tidak hanya bisa dari mahasiswa saja gitu, tapi kita perlu untuk langsung relate dengan masyarakat atau UMKM, sehingga kita akan membutuhkan penelitian-penelitian dosen yang berkaitan dengan penguatan ekonomi UMKM, khususnya ini adalah di Kota Balikpapan. Nah, penelitian ini, dosen ini banyak juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemasaran digital UMKM, kemudian tentu saja pengelolaan media sosial Instagram, TikTok yang selalu booming sekarang. Kemudian kita meningkatkan literasi keuangan dari pelaku usaha mikro. Tentu saja yang adalah pemanfaat teknologi informasi dalam pencatat keuangan serta penguatan branding tentu saja dan promosi digital di UMKM lokal. Serta yang terakhir adalah tentu saja outputnya dari perguruan tinggi adalah menyiapkan atau mencetak lulusan sebagai penggerak ekonomi digital.
0: Nah, ini semakin menarik nih, kita bahas lagi nih Pak, lebih dalam lagi. Nah, ini terkait nih Pak, implementasi di Balikpapan sendiri dan UMKM ekonomi kerakyatan. Kita mengetahui teknologi digital berperan penting dalam penguatan ekonomi. Bagaimana kolaborasi ITK dengan Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan literasi digital bagi UMKM? Apakah ada Pak?
1: Nah ya, tentu saja kalau berbicara terkait dengan penguatan ekonomi, kita tidak hanya satu divisi saja ya, dari pendidikan gitu. Tentu saja pasti membutuhkan dari kolaborasi berbagai macam, salah satunya adalah di pemerintah Kota Balikpapan. Nah, di ITK sendiri Bu, kami sebenarnya di ITK, di program studi bisnis digital ini tidak hanya menspesialkan di salah satu pemerintah Kota Balikpapan, tapi memang biasanya kita mendekat adalah Kota Balikpapan, tapi kita berbicara adalah bagaimana meningkatkan si Kalimantan Timurnya. Nah, apa yang sudah kami lakukan gitu. Yang pertama adalah sebagai perguruan tinggi kami melakukan edukasi dan pelatihan gitu. Terkait dengan ini apa pelatihan penggunaan media sosial, marketplace, kembali lagi pencetak tumbuhan digital, desain konten, copywriting, branding dan lainnya. Nah ini kemudian selanjutnya adalah kami juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas bisnis juga di pemerintahan di Kota Balikpapan. Kami melakukan edukasi dan pelatihan situ. Dan kami juga kemarin sempat menyelenggarakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi ya, UMKM Pemerintah Kota Balikpapan. Ini kami menyelenggarakan pameran dari UMKM yang siap untuk ekspor. Jadi kami memperkenalkan berbagai macam produk-produk yang sebenarnya nggak kalah jauh dibandingkan wilayah-wilayah lain yang telah dihasilkan oleh UMKM di Balikpapan. Yang kedua adalah kami memberikan pendampingan berbasis kebutuhan dari UMKM. Jadi banyak UMKM sebenarnya punya Instagram, WhatsApp bisnis, ya marketplace, tapi masalahnya adalah belum dikelola secara konsisten. Nah, di sini kami dosen juga mengembangkan di penelitian dan pengkursnya, tapi melibatkan juga sih mahasiswa gitu. Jadi ini sebagai prakteknya mahasiswa juga untuk mengimplementasikan keilmuan yang sudah dipelajari di perkuliahan atau di ruang kelas. Kemudian yang ketiga, yang tertinggi adalah kami melakukan riset terapan. Nah di riset ini kami sebagai akademisi ini memetakan kemudian masalah UMKM dan kemudian kami meresolusi si UMKM ini. Contohnya ada beberapa dosen kami yang melakukan penelitian terutama di KIKSK ya. KIKS itu adalah permasalahan, itu adalah terkait dengan sistem digitalisasi pergudangan. Nah kami permasalahannya adalah tidak ada efisiensi. Tidak bagaimana sih untuk mengefisienkan si digital si pergudangan, sehingga dengan adanya hasil dari riset kami kemudian penelitian dosen ini menciptakan si sistem tersebut, UMKM ini bisa memonitor terkait dengan sistem pergudangan dan efisiensi dalam rantai pasoknya. Kami juga selanjutnya tidak hanya di situ, kami juga sempat berkolaborasi juga dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini adalah peningkatan kemampuan untuk beberapa bumdes di wilayah Samboja. Dengan apa? Dengan pengembangan produk, kemudian peningkatan jumlah penjual melalui apa? Melalui penjualan digital, melalui online dan macam.

0: anak zaman sekarang gak sopan.
1: Di era cepat dan digital saat ini, kita sering lupa satu hal penting, yaitu bahasa hati. Komentar nyinyir di media sosial, jawaban ketus saat ngobrol, bahkan kata terima kasih pun mulai hilang.
2: Maaf ya Bu, dan terima kasih sudah menunggu.
1: Satu kata tulus bisa memperbaiki hari seseorang. Satu ucapan hangat bisa menyembuhkan kecewa. Katakan kata dengan baik, karena di balik kata ada hati yang mendengar.

0: para UMKM masih belum memaksimalkan ya untuk dunia digital, padahal ini sangat menentukan menjadi etalase jualan kan. Zaman sekarang bukan lagi berjualan di toko, sekarang etalase itu bisa berubah menjadi dunia digital seperti itu. Ini dari ITK sendiri, terobosan apa sih yang bagus untuk para UMKM sebenarnya?
1: Sebelum kita berbicara dengan solutifnya terkait dengan terobosan, kita akan perlu memetakan terlebih dahulu apa sih yang jadi tantangan utamanya gitu ya. Yang dari beberapa riset kami, yang pertama adalah tentang literasi digitalnya belum merata. Jadi tidak semua pelaku UMKM itu sudah menggunakan media sosial. Kemudian belum juga paham terkait dengan strategi konten, target pasar, kemudian bagaimana sih cara membaca insight dari data-data tersebut. Kemudian tentu saja keterbatasan waktu dan SDM. Yang selanjutnya adalah pencatatan keuangan yang belum tertib, serta masih banyak UMKM ini menganggap bahwa digitalisasi itu mahal dan rumit. Padahal digitalisasi itu bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Nah, solusi yang kami berikan ini adalah UMKM ini tidak harus langsung menggunakan sistem yang kompleks, gitu ya. Karena kita perlu berjenjang. Nah, langkah pertama itu ya pasti UMKM ini perlu tahu dulu terkait dengan identitas usahanya jelas, dia jualan apa, gitu ya, produknya apa terlebih dahulu. Kemudian perlu juga membuat katalog. Katalog itu katalog digital. Kalau selama ini kita makanan itu katalognya yang terprint ya, tapi bisa aja kita buatkan katalog digital sehingga apa, produknya bisa dilihat dari berbagai macam warga atau masyarakat di sekitar. Kemudian foto produk yang baik gitu, yang menarik ya. Kemudian media sosial yang aktif dan pencatatan transaksi sederhana. Setelah itu baru kita berbicara next levelnya, yaitu adalah penggunaan marketplace, iklan digitalisasi mungkin dalam skala kecil ya, karena sekarang uang di 50.000 itu sudah bisa iklan sebenarnya. Kalau dulu perlu berjuta-juta untuk iklan. Kemudian terkait dengan promosi, kita perlu konten promosi, tapi harus terjadwal. Jadi jangan satu minggu upload, tiga minggu besoknya nggak upload. Nah itu harus terjadwal. Kemudian perlu ada analisis penjualan. Produk-produk mana saja yang laku, produk-produk mana saja yang sebenarnya yang menjadi beban dalam cost-nya si perusahaan tersebut atau UMKM. Nah, prinsipnya itu adalah digitalisasi itu UMKM harus sesuai dengan kapasitas usaha. Jangan, kalau memang UMKM masih kecil, jangan berpikir bahwa oh digitalisasinya rumit-rumit, itu tidak perlu. Tapi teknologi ini itu justru membebani si pelaku usaha karena terumitnya. Nah, di prodi kami ini pendekatannya itu sejalan dengan riset dan pengabdian dosen-dosen. Misalnya terkait dengan pencatatan keuangan, pelaku usaha, kemudian pemanfaatan teknologi informasi, kemudian strategi pemasaran digital. Jadi solusi untuk bisnis digital untuk UMKM, membuat UMKM itu secara online dan membantu mereka menjadi lebih terukur, lebih dikenal, lebih efisien, dan pastinya siap bersaing.
0: Kita lanjut lagi nih Pak untuk perbincangannya. Tadi Bapak udah menyampaikan ya solusi yang bagus banget untuk para UMKM dicontoh. Apalagi ini digital adalah salah satu alternatif yang saat ini harus mulai dipikirkan baik-baik oleh para UMKM kita agar usaha mereka bisa berkembang. Dan tentunya ini juga berpotensi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas seperti itu. Nah Pak, terkait dengan SDM dan dampak IKN, kita segel-segel di sana dulu nih Pak. Nah, karena sebagai perguruan tinggi negeri nih, bagaimana ITK memastikan lulusan tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memahami konsep SCOTY 5.0 ya, untuk memecahkan masalah lokal. Seperti apa Pak?
2: Oke, sekarang kita akan berpindah ke konsep society 5.0 ya. Nah, di Society 5.0 ini adalah sebenarnya menekankan bahwa teknologi itu harusnya itu berpusat kepada manusia, bukan terbalik gitu ya. Bukan manusia yang berpusat ke teknologi. Artinya apa sih? Teknologi ini boleh hanya dilihat sebagai, tidak boleh ya, hanya dilihat sebagai kecanggihan alat. Tapi harus mampu menyelesaikan masalah di kehidupan masyarakat gitu. Nah, masalah ini adalah sangat relevan sebagai peran sebagai ITK ya, sebagai perguruan tinggi negeri di Kalimantan. Nah, untuk memutus memastikan lulusan ini memahami hal tersebut, ini pembelajaran ini perlu diarahkan menjadi tiga aspek menurut saya. Yang pertama adalah tentu saja penguasaan teknologi. Jadi mahasiswa ini harus, bukan disarankan, tapi harus memahami teknologi digital, data, platform, dan tentu saja sistem informasi. Dan yang kedua adalah pemahaman tentang bisnis dan sosial. Jadi kita combine gitu, kita sudah kuat di teknologi, tapi kita combine dengan pemahaman bisnis dan sosial gitu. Jadi mahasiswa ini perlu juga memahami tentang perilaku konsumen, berarti consumer behavior, kemudian kebutuhan masyarakat, kemudian kita kaitkan dengan budaya lokal, dan kondisi dari ekonomi daerah, khususnya di Balikpapan dan umumnya di Kalimantan Timur.

0: jalan.
1: Tadi aku lihat kamu ngobrol sama anak-anak yang suka nongkrong di gang belakang deh. Hati-hati loh, mereka kabarnya suka pakai narkoba tuh.
2: Ah, Dep, jangan terlalu khawatir. Mereka bilang cuma iseng-iseng kok, biar nggak stres. Lagi pula, cuma sekali, nggak akan ketagihan kok.
1: Iya, itu kan yang mereka bilang. Tapi kenyataannya, narkoba itu bisa bikin kamu ketergantungan, merusak tubuh kamu, bahkan bisa bikin kamu kehilangan masa depan kamu loh.
2: Tapi, hidup ini penuh tekanan. Kadang aku juga bingung mau curhat ke siapa.
1: Iya, aku ngerti. Tapi ada banyak cara yang lebih sehat buat ngilangin stres kamu. Olahraga misalnya, dengerin musik, ngobrol sama temen, atau sama guru. Pokoknya jangan korbankan masa depan kamu demi kesenangan sesaat dah.
3: Saya dengar kalian bicara soal narkoba. Bapak bangga sama kamu, Dev. Sudah menyadarkan temanmu. Tapi ingat juga ya, selain narkoba, korupsi juga ancaman besar untuk bangsa ini.
2: Korupsi? Itu kan urusan pejabat. Apa hubungannya sama kita, Pak?
3: Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi merusak kepercayaan, menghancurkan keadilan, dan membuat rakyat menderita. Kalau kita cuek, bisa jadi kita ikut-ikutan suatu hari nanti.
1: Bener, Pak. Korupsi itu kayak racun. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi dampaknya gede banget.
3: Pesan Bapak, kalian itu generasi muda, punya peran penting. Katakan tidak pada narkoba. Lawan korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil seperti jujur saat ujian dan tidak mencontek.
2: Saya jadi sadar, Pak. Kalau saya terus ikut-ikutan yang negatif, saya bisa menghancurkan hidup saya sendiri, bahkan menyakiti orang lain.
1: Yaudah, Yohan, yuk. Kita sama-sama jadi anak muda yang berani beda. Bukan karena mau ikut-ikutan, tapi karena kita peduli. Katakan tidak pada narkoba. Jauhi pergaulan yang menjerumuskan, tanamkan kejujuran dan integritas sejak dini. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita.

0: sudah penelitian yang dilakukan oleh ITK sendiri terkait bagaimana perkembangan digital ini itu berhubungan dengan pembangunan juga yang ada di daerah seperti itu, Pak ya. Baik, nah Pak, apakah tadi apa tantangan dari yang disampaikan Bapak ini ada dampak jangka panjang nggak untuk digitalisasi pembangunan bagi ekonomi di Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan?
1: Oke, dampaknya panjang ini sebenarnya untuk digitalisasi ya di ekonomi Balikpapan khususnya itu sangat besar. Pertama adalah digitalisasi ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, itu ya proses bisnisnya, kemudian pelayanan transaksi, promosi, distribusi ya, ini bisa dilakukan lebih cepat dan pastinya lebih murah harusnya karena efisiensi. Kemudian yang selanjutnya adalah digitalisasi ini bisa membuka pasar yang lebih luas. Jadi UMKM Balikpapan ini tidak hanya menjual konsumen lokal di Balikpapan, tapi juga bisa regional Kalimantan Timur, gitu ya, atau malah di Pulau Kalimantan bisa sudah nasional di Indonesia, bahkan bisa masuk ke internasional gitu. Melalui tentu saja platform digital. Kalau kita berbicara di sini sudah ada Shopee. Kemudian ada Blibli dan lainnya ya. Nah ini penting karena balik lagi Balikpapan itu posisinya sangat strategis. Ingat kita di pemerintah Indonesia itu mencandangkan ada 3 wilayah yang menjadi titik dalam untuk penguatan logistik ya. Kemudian perdagangan, jasa, itu adalah IKN, kemudian Balikpapan, dan Samarinda. Nah, di Balikpapan ini dikhususkan sebagai pusat untuk perdagangan dan jasa. Nah, di sini ekonominya, gitu. Jadi, Kota Balikpapan sangat butuh, sangat strategis ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah digitalisasi ini menciptakan lapangan kerja baru. Gitu. Jadi banyak muncul kebutuhan ya, kebutuhan talenta terkait dengan digital marketer, data analis, content strategis, product manager, kemudian UI UX research, entrepreneur digital, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah digitalisasi ini dapat memperkuat tata kelola kota. Dengan ada data yang baik tadi, jadi pemerintah dan pelaku usaha ini dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Contohnya adalah data mobilitas, data kebutuhan masyarakat, data perkembangan UMKM, dan data layanan publik gitu. Jadi sangat positif ya untuk digitalisasi dibarengi dengan tentu saja dibarengi dengan peningkatan literasi digital, kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan pendampingan masyarakat. Jadi digitalisasi itu menurut saya tidak hanya menjadi proyek teknologi, tapi harus menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di Balikpapan khususnya.

0: kamu serius mau daftarin anak kita Dito ke sekolah pertanian?
1: Iya.
0: Masa sih, Pak? Bapak mau anak kita jadi petani juga kayak kita? Tiap hari bergelut sama lumpur, Pak.
2: Loh, Bu. Petani sekarang beda, Bu. Sekarang ini zamannya petani modern, alias petani milenial, Bu. Bukan lagi petani cangkul-mencangkul.
0: Tapi, Pak, kita ini udah susah payah nyekolahin Dito loh. Masa sih balik lagi ke sawah nantinya? Kan lebih baik dia kerja kantoran, Pak.
2: Bu, sekolah pertanian itu sekarang beda, Bu. Belajarnya aja serba modern, Bu. Melalui komputer. Malah sistem kerjanya aja bisa dikendalikan melalui handphone, Bu.
0: Hah? Maksudnya piye toh, Pak? Gimana nih, Pak? Masa petani malah main HP? Harusnya kan nyangkul, Pak.
2: Iya, nantinya Dito bisa jadi petani modern. Petani berdasi, Bu.
0: Berarti bukan petani seperti kita lagi ya, yang pulang-pulang bawa lumpur ke rumah.
2: Ya pasti beda dong, Bu.
3: Pertanian adalah masa depan. Ayo dukung generasi muda menjadi pelopor pertanian digital untuk masa depan pangan yang kuat.

0: Pak, lihat deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Nak, Pak. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu memang pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka, ah, Pak.
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling taman lagi ya.
0: Si.

0: Itu yang kita perlu lihat sebagai peluang dari UMKM-UMKM ini dalam memanfaatkan si teknologi.
1: Artinya di sini teknologi memang mempunyai peluang besar untuk perkembangan dan ini akan menjadi masa depan yang sangat ini ya Pak ya, berkembang baik gitu ya,
0: Ya.
1: dengan adanya digitalisasi. Nah, menurut Bapak sendiri apakah digitalisasi ini akan berkembang cukup baik di Kalimantan Timur khususnya Balikpapan?
0: Saya yakin akan berkembang pesat ya, Bu ya. Apalagi ada penopang tersendiri adalah IKN, tentu saja dengan banyaknya resource yang nanti ada IKN, maka kota-kota penyangganya ini Balikpapan harus terus bertransformasi. Jadi menguatkan kualitas-kualitasnya sehingga mungkin saja nanti kita akan berbicara tidak hanya seperti Jakarta ya, tapi bisa saja menjadi pusat dari teknologi, perkembangan teknologi khususnya di dunia bisnis.
1: Baik, ini untuk yang terakhir Pak, penutup Pak, pemungkasnya nih Pak, apa pesan Bapak bagi pelaku usaha dan generasi muda di Balikpapan nih, dekat-dekat aja Pak ya, terkait pemanfaatan teknologi untuk mendukung Astacita?
2: Pesan saya bagi UMKM adalah teknologi digital itu harus dilihat sebagai peluang, ya. Jangan sebagai ancaman. Bagi pelaku usaha ini mulailah untuk langkah kecil, tapi harus konsisten. Jadi tidak harus langsung menggunakan teknologi yang rumit gitu ya. Mulailah dengan memperbaiki usaha, identitas usaha, katalog digital, aktif di media sosial. Kemudian kita harus paham terkait dengan pelanggan, konsumen kita, dan pastinya harus menjaga kualitas produk. Kemudian bagi saya lebih komprehensif lagi, karena banyak sekarang adalah generasi muda ini pengen berwirausaha. Jadi bagi generasi muda ini jangan hanya menggunakan teknologi ini hanya menjadi pengguna ya sebagai teknologi, tapi harus jadilah untuk pencipta solusi yang menggunakan teknologi untuk membangun usaha, membantu masyarakat, kemudian memperkenalkan potensi lokalnya Balikpapan, khususnya di Kalimantan, umumnya adalah di Kalimantan Timur. Jadi ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh anak muda untuk meningkatkan kapasitas diri. Astacita sendiri ini memberi arah bahwa pembangunan itu harus memperkuat SDM, ekonomi, teknologi, dan pastinya kemandirian bangsa. Maka peran kita ini adalah untuk memastikan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kampus, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, dan generasi muda ini haruslah bekerja sama. Jadi harapannya Balikpapan tidak hanya menjadi kota penyangga IKN, karena selama ini kita masih berbicara bahwa Balikpapan ini menjadi kota penyangga IKN, tapi wajib menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kalimantan.
1: Baik, terima kasih banyak untuk wawancarnya ini Pak, udah terbuka lagi nih ya untuk kita memahami bersama. Dan saudara pendengar RRI Samarinda, demikian wawancara kami dengan topik akselerasi pembangunan Balikpapan melalui teknologi digital dalam kurun waktu Astacita. Dan narasumber kita di hari ini yaitu Bapak Deli Yahya, SEMACCAKCA. Beliau adalah koordinator program studi bisnis digital Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Kalimantan atau ITK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2006. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Dan informasi ini berkategori hoax. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari perilaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Ya, mendengar Persatu Radio Republik Indonesia sama dengan Kementerian Hukum, Kemenkum menyelesaikan 104 sengketa kekayaan intelektual atau KI melalui mekanisme mediasi sejak 1 Januari 2022 hingga 20 Mei 2026. Sistem e-panduan DJKI mempercepat penyelesaian sengketa kekayaan intelektual secara transparan, efektif, serta mudah diakses masyarakat luas. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Dirjen KI, Hermansa Siregar menyebutkan, sengketa yang dimediasi didominasi perkara hak cipta dan merek. Sementara pada tahun 2026 hingga 20 Mei tercatat sebanyak 11 permohonan mediasi dengan satu perkara telah selesai dan 10 lainnya masih proses. Di sisi lain, Direktur Penegakan Hukum DJKI Ari Ardian Arisadi menyebut sistem e-pengaduan mempercepat penanganan sengketa kekayaan intelektual nasional. Menurut Ari, proses mediasi berjalan transparan, terukur, dan mempermudah masyarakat mengakses layanan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Ari menjelaskan, seluruh tahapan pengajuan mediasi kekayaan intelektual dilakukan sistematis dan terdokumentasi secara elektronik melalui e-pengaduan. Pemohon dapat mengajukan mediasi sengketa kekayaan intelektual melalui situs pengaduan.dgip.go.id dengan proses administrasi terintegrasi. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak.

Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA, Susanti, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Susanti mengatakan Kemen PPPA sebelumnya telah menginisiasi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025. Ia menyebut regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dan dalam jaringan atau daring atau PARD. Aturan tersebut mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme RAN PE yang mengarah pada terorisme. Menurut Susanti, kementeriannya berkontribusi melalui penguatan aspek perlindungan anak dan pencegahan keterpaparan. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman rri.go.id.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ke Instagram.
2: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
1: Ini nih, kan SIM aku baru jadi, terus mau aku pamerin deh di Instagram.
2: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
1: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
2: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi, kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain, bisa gawat tuh.
1: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita melangkah ke program acara berikutnya, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Wakil Menteri Hukum Wamenkum Edward Omar Sharif Hiaris menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis dan berkeadapan bersama. Ia mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO 2021 berjudul Imagining Our Future Together tersebut. Ia menyebut normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Ia menjelaskan kepercayaan sosial merupakan perekat penting yang memungkinkan penegakan hukum berjalan adil serta harmonis dalam masyarakat. Namun ia menilai kepercayaan sosial tidak akan tumbuh tanpa pengakuan tulus terhadap martabat manusia secara menyeluruh bersama. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pos 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar Pro 1 R Samarinda edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, kembali kami hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, hari ini kita akan membahas ya topik ya pergeseran paradigma penyandang disabilitas dari severity based menuju right based. Dalam perjalanan sejarahnya, penyandang disabilitas di Indonesia sering dipandang melalui lensa severity based, di mana fokus utamanya adalah pada pemberian bantuan atau belas kasihan. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan kesadaran sosial, paradigma ini mulai bergeser ke right based, yaitu pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menekankan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai individu yang setara. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan turunannya, PP nomor 70 tahun 2019, memberikan kerangka hukum dan kebijakan yang jelas, mulai dari pendataan, perencanaan inklusif, penyediaan lingkungan tanpa hambatan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga ekonomi inklusif. Paradigma baru ini menekankan bahwa penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, tetapi warga negara yang memiliki hak penuh dan perlu didukung untuk mandiri dan berdaya. Untuk membahas topik ini, kita sudah hadirkan narasumber, ya, dua narasumber kami yang luar biasa pada pagi hari ini, ya. Ada Bapak I. Kadek Sudiarsana, SAMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda yang akan mengulas aspek hukum dan regulasi. Kemudian ada Bapak Ahmad Zainuddin, pengurus PBD Provinsi Kalimantan Timur, yang akan memberikan perspektif implementasi dan pengalaman nyata di lapangan. Kita coba sapa, kita perkenalkan dulu untuk Anda pendengar Pro 1 RR Samarinda. Dan jangan lupa Anda juga bisa melihat siaran kami pada siang hari ini ya, di live YouTube kami RRI Samarinda, dan juga tentunya siaran kami juga disiarkan di 97,6 FM. Aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di rri.co.id. Ya, selamat siang Bapak I. Kadek Sudiarsana, SAMH.
2: Selamat siang,
1: Pak
2: Edi, dan juga pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Iya. Pak Ahmad Zainuddin, pengurus PBD Kaltim. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang Mas Dedi dan para pemirsa pendengar RRI. Iya. Yang berbahagia.
1: Yang berbahagia hari ini ya. Kebetulan ini sudah weekend juga ya.
3: Long ini, Pak.
1: Belum ya? Sudah long ya. tapi kita tetap memberikan pengetahuan, wawasan kepada pendengar kita pada siang hari ini, luar biasa. Iya. Langsung saja nih ke Bapak Kadek nih.
2: Ya.
1: Banyak pendengar kita mungkin masih mengenal paradigma seriti ya, base ya, sebagai pendekatan utama terhadap penyandang disabilitas ya, memberikan bantuan dan sebagainya ya. Bisa dijelaskan nih apa perbedaan mendasar antara seriti base dan right base, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia?
2: Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua para pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia yang berbahagia dimanapun berada. Ini walaupun cuacanya cukup mendung, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk berbagi sependek pemahaman kami. Dan juga Pak Ahmad yang telah membersamai kami nanti akan banyak berbicara tentang praktek ya Pak ya. Singkatnya bahwa perbedaan mendasar daripada charity base dengan right base itu sendiri terletak pada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana sudut pandang, misalnya sudut pandang yang kerap muncul beberapa dekade terakhir bahwa penyandang disabilitas ini perlu dikasihani, belas kasihan. Nah, kemudian sudah ada transformasi yang cukup progresif bahwa penyandang disabilitas ini tidak lagi dipandang dari konteks belas kasihan, tetapi dilihat daripada kesetaraannya, bahwa ada hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, seperti yang sudah pasti disampaikan bahwa ada Undang-Undang 8 tahun 2016 yang menjadi landasan hukum bahwa disabilitas ini harus ditegakkan atau dipenuhi, bahkan konteksnya adalah pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Nah, yang berikutnya adalah dari sederhananya adalah kita bisa melihat bukan dari seberapa banyak pertanyaan, terutama kita dan pemerintah, seberapa banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada penyandang disabilitas, tetapi harus dirubah paradigmanya dengan pertanyaan seberapa banyak ruang publik yang kita berikan atau fasilitasi untuk menciptakan ruang yang inklusi bagi penyandang disabilitas. Itu sederhananya, Mas Dedi.
1: Baik, berbicara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini disebut sebagai landasan pergeseran paradigma ini ya. Menurut Bapak, apa poin paling penting dalam undang-undang tersebut yang menjadi tonggak peralihan ke right base dan bagaimana implementasinya di tingkat daerah?
2: Baik. Kalau kita melihat Undang-Undang 8 2016 ini, itu sudah hampir 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Kemudian kami kebetulan juga melihat berbagai daerah sudah mulai mengimplementasikan ya Pak Zainuddin. Kebetulan saya juga beberapa kali diminta bantuan untuk ikut mengonsepsi kebijakan di Provinsi Bali tentang perda, kemudian pergub, termasuk perda provinsi daerah. Nah, sudah cukup baik, banyak pergeseran, tetapi memang dalam tataran kebijakan ini implementasinya yang masih perlu mendapat perhatian ya. Ada beberapa poin, misalnya tentang ketenaga kerjaan. Kalau aturan itu mengatakan pemerintah atau BUMN minimal 2% tenaga dari jumlah tenaga kerja itu adalah ada kuota bagi penyandang disabilitas. Kalau swasta 1%. Akan tetapi pada realitanya tentu dari perspektif penyandang disabilitas, nanti Pak Zainuddin yang bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau dari konsep kebijakan ini, harapannya tidak menggugurkan syarat saja, kira-kira begitu. Jadi banyak yang terjadi ini dimaknai ya sudah biar gugur saja syaratnya.
1: Yeah.
2: Nah, ini persoalannya Pak. Dari konteks pendidikan ini saya kira banyak sekali persoalan, terlebih yang pernah juga kami berikan pandangan melalui Kaltim Pos.
1: Yeah.
2: Itu pendidikan masih dihantui oleh ruang publik yang kerap terjadi perundungan. Ini okay. Dalam konteks pendidikan. Jadi ruang inklusi seperti yang waktu itu saya sampaikan, judulnya adalah paradoks inklusi di ruang publik. Masih banyak perundungan bahkan di berbagai sekolah-sekolah, sampai kekerasan fisik dan ada juga sampai yang patah dan seterusnya. Ini masih sering terjadi. Dalam konteks kesehatan, apakah sudah terjamin kesehatannya? Jadi sehingga nanti mungkin ada topik khusus, kami akan mencoba menawarkan sebuah solusi.
1: Yeah.
2: Sebetulnya sudah pernah dilakukan di salah satu daerah di Yogyakarta. Ada namanya jaminan kesehatan khusus Pak Dedi. Nah, ini cukup menarik untuk menjadi best practice terutama bagi Kalimantan Timur sendiri. Itu barangkali hemat pandangan.
1: Baik. Nah, ke Pak Zainuddin ini sebagai praktisi tadi ya, yang langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas, Pak Zainuddin. Ini bagaimana perubahan paradigma yang dirasakan di lapangan? Dan apakah sudah ada perubahan nyata dalam pelayanan akses dan penghormatan hak hak penyandang disabilitas seperti yang dikatakan tadi Pak Kadek.
3: Terima kasih Mas Dedi. Berbicara tentang pergeseran makna, bagaimana disabilitas ini berkiprah seperti itu, berkiprah dalam dunia bersama masyarakat secara umum kayak gitu kan. Dalam beberapa tahun ini memang kami merasakan, saya ini bukan hanya praktisi tapi juga pelaku seperti itu kan, karena saya bagian dari teman-teman disabilitas kayak gitu kan. Saya juga sangat merasakan bagaimana baik dari CRPD dan turunannya ke Undang-Undang Nomor 8/2016 ini sangat kami rasakan seperti itu, bagaimana fasilitas termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan teman-teman disabilitas ini sudah mulai kami rasakan dampaknya seperti itu. Hal yang sederhana yang mungkin terjadi dengan saya misalnya kayak gitu kan, ketika saya kuliah dulu, saya kuliah pernah di Surabaya, di Jogja kayak gitu kan. Jadi ketika masih di Jogja dulu, pelayanan untuk fasilitas teman-teman yang inklusif itu masih sangat jarang kami temui. Tapi kalau saat ini alhamdulillah di Kalimantan Timur, termasuk juga penghargaan terhadap teman-teman disabilitas yang memang dia punya kompetensi seperti itu. Misalnya saya di Kalimantan Timur ini, di Samarinda, pernah menjadi kepala sekolah, pernah juga menjadi kepala sekolah penggerak seperti itu. Artinya bahwa penghargaan terhadap teman-teman disabilitas yang punya kompetensi ini sudah sangat kami rasakan seperti itu. Termasuk beberapa beberapa bulan ini kami juga didatangi beberapa perusahaan-perusahaan. Yang terakhir itu dari, kalau saya mau menyebutkan misalnya kayak Mega Cuan, dia minta teman-teman disabilitas untuk dipekerjakan di sana. Artinya bahwa implementasi dari undang-undang dan pergeseran dari charity base ke rich base ini kami alhamdulillah betul-betul kami rasakan seperti itu. Tinggal bagaimana sebenarnya sekarang ini kembali kepada kami, kepada teman-teman disabilitas ini, apakah dia mau mengembangkan diri atau tetap berada dalam posisi. Karena bagaimanapun kami beberapa hari kemarin kami diskusi dengan teman-teman dari perusahaan-perusahaan yang menyampaikan bahwa teman-teman disabilitas sudah berani keluar dari rumah itu sudah luar biasa seperti itu kan, apalagi sampai dia mau sekolah, mau kuliah seperti itu. Meskipun pada akhir tahun-tahun ini teman-teman di Samarinda khususnya ini sudah banyak yang bekerja di sektor-sektor pemerintahan, bahkan sudah jadi ASN juga seperti itu Mas.
1: Banyak yang jadi ASN ya.
3: Banyak.
1: Baik, ada WhatsApp yang masuk nih, kita coba bacakan yang mungkin nanti akan ditanggapi. Salam seda dan salam inklusi. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah wujud manifestasi perubahan paradigma dan stigma negatif masyarakat. Pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas artinya menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Salah satu contoh konkret adalah Mas Zainuddin ditunjuk dan diberikan kepercayaan sebagai kepala sekolah Al-Firdaus. Artinya bahwa masyarakat memandang disabilitas dari perspektif kemampuan dan bukan belas kasihan. Harapannya ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara yang bermartabat. No one left behind by Iksan Setiawan. Ditanggapi, silakan.
3: Terima kasih Mas Ihsan Kebulan, ini juga teman saya dan juga beliau salah satu pegawai protokoler di Samarinda. Di protokoler Pak Wali Kota seperti itu.
1: Ini Pemkot.
3: Jadi memang seperti itu seharusnya. Pertama, yang sederhana yang kami rasakan itu adalah tentang penyebutan, Pak. Penyebutan kalau dulu itu cacat. Seperti itu kan, sekarang sudah tidak boleh. Misalnya terus ODGJ kan sudah berganti lagi penyebutannya menjadi psikososial misalnya. Artinya itu selain menumbuhkan mental kami, juga bagaimana membangun citra di masyarakat bahwa penyebutan hal seperti itu sebenarnya bisa meruntuhkan psikologis teman-teman disabilitas seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya kelihatan sederhana tapi punya dampak yang sangat yang positif lah bagi kami seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan Mas Hisanti menurut saya memang betul-betul dampak yang kami rasakan dari perubahan regulasi itu seperti itu, Mas. Nah, di samping itu juga sebenarnya saya kembali lagi bahwa kompetensi, kredibilitas dan kualitas dari teman-teman itu juga perlu kami tonjolkan, perlu kami support seperti itu, sehingga hal apapun yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas ini perlu butuh dampingan semuanya seperti itu kan. Alhamdulillah kayak beliau kan sudah aktivis dari dulu, sepertinya bagi kami ini sebuah anugerah, sebuah apa ya, harta karun sebenarnya kan, bagi kami ketika kami juga ada rekan dan ada teman, atau bahkan kami menyebutnya orang tua yang dari non disabilitas kayak gitu, tapi beliau punya pengetahuan lebih bagaimana cara meningkatkan dan memberikan pelayanan terhadap teman-teman disabilitas sesuai dengan regulasi atau peraturan hukum yang berlaku seperti itu.
1: Baik, ada penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam, Pak
4: Jana, Mas Dedi, Bang Dedi.
1: Iya, Pak Ridwan.
4: Iya, ini saya tidak diundang nih, langsung nelpon nih. Iya, ya, tapi menarik diskusi kita di pagi hari ini, Mas Dedi.
1: Iya.
4: Saya mendengarkan dari YouTube dari tadi itu online YouTube saya, tapi katanya 14 menit kemudian ternyata baru on nih. Jadi dari tema itu langsung ada temanya kan di YouTube itu.
3: Betul.
4: Jadi perubahan paradigma merubah charity menjadi right best itu apa tadi, aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Pak Kadek, Pak Jenal, siapa yang harus merubah ini? Pertanyaan saya pertama, apakah penyandang disabilitas itu sebagai objeknya, atau pemerintah, BUMN, atau di lingkungan? Itu harus terjawab juga oleh kita-kita juga kan. Nah, kalau Pak Kadek yang jawab, Mas Janala yang jawab, itu adalah bagian dari diskusi kita. Tapi bagaimana yang di luar gitu kan? Ya maksud saya tadi, pemerintahan, keluarga, BUMN, dan sekitar itu. Masih banyak yang belum mengetahui kalau undang-undangnya sudah lengkap gitu kan? Dan diskusi kita setiap Sabtu sudah luar biasa gitu kan. Nah, kalau Bang Jainal tadi dari 1.22 dari seluruh Indonesia, Bang Jainal ya sudah membuatkan agregat sebagai disabilitas kan. Ya begitu juga saya sudah pensiun.
1: Pak Zainuddin.
4: Oh ya, Pak Zainuddin, mohon maaf. Yeah. Nah, lalu maaf Pak Zainuddin. Lalu bagaimana dengan yang lain-lain? Nah, di Kabupaten Pasir aja, kalau mau demokrasi, pemilihan, baru kita diundang. Nah, dari 376 itu, masih ada 100 jumlah total yang tercatatan di mindset pikiran saya. Dari data itu ada 476. Terdata kemarin di Pilkada itu 376. Bedanya cuma satu. Hampir sama laki-laki dan perempuan gitu kan. Itu yang tercatat gitu loh. Nah, saya mengkritisi ini. Pergubnya sudah saya dapatkan kemarin, saya sosialisasi dari Dinas Sosial Kesehatan. Tapi pergub belum ada di sini. Nah, itu Pak Kadek, Mas Dedi, Pak Jenal ya tadi ya.
1: Zainuddin.
4: Pak Zainuddin. Kalau Pak Zainuddin, Bang Iksan tadi itu luar biasa kan, kalau beliau selalu intens mendengarkan ini, begitu juga dengan saya. Substansinya adalah dari paradigma itu adalah bagaimana kita menjemput hak itu. Apakah kita diantarkan hak kita? Karena menurut saya disabilitas itu memang harus mengambil haknya. Karena dia tidak bisa memenuhi hak ya. Ada hak-hak kita itu kan yang misalnya yang tidak bisa saya gambarkan panjang lebar seperti ini gitu. Jadi hak kita memang itu harus diberikan gitu. Kita harus meminta seperti fasilitas-fasilitas umum itu gitu kan. Karena memang kita memang perlu volunteer, pendamping gitu kan. Nah beda dengan, saya tidak mengatakan non-disabilitas. Nah substansi pertanyaan saya, siapa yang merubah paradigma ini? Sedangkan di luar saya temukan masih belum banyak gitu, baik di lingkungan itu. Lalu saya sering keluar itu ya kalau berbelanja dan lain sebagainya gitu kan. Online map itu sudah jelas di situ tampilkan aksesibilitas di semua akses itu. Ada semua fasilitas itu gitu. Nah ini perlu dijawab juga ya Pak Kadek.
2: Iya. Baik.
4: Nah Mas Deddy gitu kan. Saya mohon maaf saya panjang lebar karena saya mendengarkan tadi itu. Kalau menurut saya pribadi masih banyak tuh di kantor, di fasilitas umum atau di korporasi itu masih belum terpenuhi. Terakhir yang saya katakan, kami masih masih belum terserap tenaga kerja di sini gitu kan. Sedangkan SLB ada, sekolah luar biasa ada, tapi dari luar masuk. Nah mohon maaf ya, bukan saya kita melarang, nggak ada undang-undang itu melarang di setiap seluruh Indonesia mau berpindah, mau berpindah migrasi. Tapi buat apa mereka sudah lulus gitu di rumah aja, mereka sudah lulus SMA, tapi skill up skillnya nggak digunakan gitu kan. Itu saya pernah datang ke bagian hukum, ke BKSDM, BKD itu, mereka diam juga nggak bisa jawab itu gitu loh. Nah maka sedikit lagi yang terakhir, saya perlu tampil disabilitas itu di situ untuk menyampaikan itu. Saya berkali-kali sudah, bahkan jawaban secara lisan dan tulisan saya kasih nomor HP saya nggak ada dijawab tuh. Di sini loh ya, di sini saya kemarin pas mau ngurus pensiun saya itu gitu. Jadi begitu Pak Kadek, Mas Deddy. Menurut saya masih belum optimal lah gitu. Jadi paradigma ini siapa yang menjemputnya? Okay, itu substansinya. Baik. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Nah, siapa yang merubah paradigma ini? Apakah para saudara-saudara kita di penyandang disabilitas ataukah pemerintah atau apa? Siapa ya? Dan karena penyandang disabilitas ini harus menjemput haknya, harus mengambil haknya atau meminta haknya yang belum terpenuhi. Katanya Pak Ridwan tadi perlu tampil sebenarnya penyandang disabilitas. Silakan tanggapannya.
2: Baik. Terima kasih Pak Ridwan dari Tanah Grogot, ini luar biasa ya. Pak Ridwan, terima kasih telah menyimak dengan sangat baik. Kami sangat senang sekali sebenarnya dia Pak Didi diberikan kesempatan untuk berbagi sependek kami. Ini isu yang sangat krusial memang.
1: Iya.
2: Dan isu yang menurut saya terus memperoleh dinamika dalam perjalanannya gitu ya. Nah betul, paling tidak ada sudah ada sebutan yang tadinya penyandang cacat itu sudah bergeser menjadi lebih humanis ya. Memanusiakan manusia ibaratnya begitu, menjadi penyandang disabilitas. Kemudian paradigma ini sudah bergeser lagi bahwa penyandang disabilitas bukan hanya sebagai objek, sekali lagi objek belas kasihan, tetapi adalah subjek hukum yang perlu diberikan hak yang setara. Nah pertanyaan yang sangat menarik, siapa yang paling bertanggung jawab atau siapa yang berperan paling besar untuk mengubah paradigma ini? Hemat saya Pak Ridwan, semua pihak ini memiliki peran yang cukup krusial untuk bersama-sama merubah paradigma ini. Kita tidak bisa juga melepaskan bahwa pemerintah semestinya harus terus-menerus membicarakan ke ruang publik bahwa ini sudah ada pergeseran, atau begitu sebaliknya. Tidak bisa juga dibebankan dengan teman-teman penyandang disabilitas, karena ada kondisi-kondisi yang memang harus ada intervensi. Nah, kira-kira begitu. Sehingga karena semua orang memiliki peran, namun demikian menurut hemat saya yang berperan lebih besar dalam ini adalah pemangku kebijakan sekali lagi. Kenapa pemangku kebijakan? Karena paling tidak itu adalah hulunya, ibarat sungai itu di hulu sudah dibenahi, lalu baru kemudian ke hilir. Saya contohkan, kalau kita berbicara kebijakan, tadi sudah ada disebutkan oleh Pak Ihsan kalau nggak salah, nothing about us without us. Dalam konteks pembuatan kebijakan semestinya mangku kepentingan ini mengajak seluruh komponen. Dalam hal ini tentu penyandang disabilitas harus diberikan ruang yang paling luas untuk membicarakan, mulai dari tahap perencanaan sampai ke tahap evaluasi dan monitoring menurut kami. Jadi jangan hanya sebatas ketika mau pemilu baru didata, nah, ya kan? Atau berapa pemilih dari penyandang disabilitas dan seterusnya. Ini menurut saya kritik yang sangat konstruktif, jadi untuk bagi pemerintah terutama pemerintah Kaltim sendiri mudah-mudahan sudah bisa mulai lebih apa ya, selama ini sudah cukup bagus, tapi artinya terus ada peningkatan, kira-kira begitu. Ada konsep juga no one left behind. Nah, tidak boleh ada satupun yang tertinggal dalam konteks inklusif ini. Dan dalam hal kenapa pemangku kepentingan atau kebijakan ini memiliki peran yang lebih besar dibandingkan pihak-pihak yang lain, karena menurut saya memiliki kewenangan di situ. Sekali lagi, kewenangan di hulunya, Pak Zainuddin ya, di hulunya sebagai pemrakarsa, kemudian sebagai perencana dan seterusnya. Bahkan dalam konsep perencanaan pun menurut kami ada istilahnya disability inclusive budgeting yang perlu menjadi perhatian. Apa itu disability inclusive budgeting? Bahwa dengan pergeseran yang tadinya charity based ke reg based, tidak lagi pendekatannya itu bansos atau bantuan sosial. Sehingga pertanyaan saya yang di awal itu, seberapa banyak bansos yang sudah disalurkan? Sudah tidak begitu lagi, tetapi sudah seberapa besar ruang publik yang kita ciptakan yang sifatnya inklusif. Sehingga dalam budgeting inklusif ini mestinya tidak hanya terfokus pada dinas sosial, Pak Zainuddin, tetapi disebar porsi-porsi anggaran ke berbagai dinas yang lain. Ini best practice ya, praktik-praktik baik yang bisa nanti diadopsi. Bagaimana misalnya menciptakan akomodasi yang layak, trotoar yang layak atau inklusif, kemudian sektor pendidikan termasuk pekerjaan yang tadi Pak Ridwan sampaikan bahwa banyak yang belum terserap. Nah, tetapi tidak, sekali lagi, tidak bisa juga bertumpu hanya bertumpu pada pemerintah. Teman-teman disabilitas termasuk juga masyarakat secara umum juga ikut berperan di situ. Paling tidak dengan kita tidak melakukan perundungan hal sederhana, itu sudah sebagai bentuk bahwa penyandang disabilitas ini atau kita tidak sebagai mesin pencetak daripada dehumanisasi. Kalau kita masih seperti itu perilakunya, ya saya kira kita juga sebagai bagian dari mesin yang mencetak ketidakadilan itu sendiri, Pak Zainuddin. Itu saya kira yang bisa saya tambahkan, nanti tentu akan menjadi diskusi menarik lagi.
1: Pak Zainuddin, mungkin ada yang ditanggapi atau yang ditambahkan.
3: Terima kasih Mas Dedi, Pak Ridwan. Jadi kalau saya melihat Pak Ridwan ini adalah pendengar setia.
1: Iya.
3: Pendengar setia. Tiap hari Sabtu beliau itu pasti ada pasti suaranya. Ada. Pertama. Yang kedua, seandainya di setiap daerah itu ada Pak Ridwan yang lain, saya yakin bahwa perjuangan teman-teman disabilitas bagaimana untuk memposisikan diri sebagai umat manusia yang punya hak dan kedudukan yang sama baik di mata hukum dan agama ini, saya yakin lebih mudah seperti itu. Nah, berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa siapa sih yang harus menjemput ini, siapa sih yang harus betul-betul melihat bahwa peraturan ini harus betul-betul berjalan seperti itu kan. Nah, selama ini memang kami akui bahwa setiap ada perubahan peraturan undang-undang maupun ada hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan teman disabilitas, teman-teman disabilitas di Kalimantan Timur itu awalnya bergerak duluan seperti itu kan. Saya sedikit cerita, misalnya nih kita datang ke dinas tenaga kerja kayak gitu kan Pak, kita menanyakan di mana kantor ULD kayak gitu, mereka bingung kayak gitu kan, ULD itu apa seperti itu. Bahkan hal seperti itu artinya regulasinya sudah jelas seperti itu kan, tapi para pemangku kepentingan ini masih belum bukan tidak ada kesadaran, tapi mungkin masih minim pengetahuan bagaimana mengimplementasikan, bagaimana undang-undang itu diberlakukan di semua lini seperti itu kan, Mas. Nah, memang saya setuju apa yang disampaikan Pak Nekadek tadi bahwa bergandengan tangan ini penting seperti itu, tidak hanya menyampaikan bahwa ini menjadi tanggung jawab pemerintah seperti itu. Meskipun sebenarnya pemerintah ini tanggung jawabnya lebih besar daripada teman-teman organisasi ataupun teman-teman disabilitas seperti itu, karena dia yang membuat peraturan, pemerintah juga yang melahirkan sebuah payung hukum bagi teman-teman disabilitas. Artinya ketika payung hukum ini sudah turun, seharusnya para pelaksana di lapang sudah benar-benar paham dan sadar bahwa ini tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban seperti itu, tapi ini betul-betul harus diberlakukan sehingga nanti kedepannya bahwa pergeseran paradigma ini tidak hanya sekedar wacana seperti itu kan Mas, tapi benar-benar terrealisasi di lapangan dan dampaknya benar-benar teman-teman disabilitas rasakan seperti itu.
1: Baik. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik kita ini, dan untuk Anda pendengar sekali lagi bisa berpartisipasi nanti di 0541743495 maupun 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554976. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Terima kasih ya Mir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
6: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
5: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
7: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
6: Kemana Gus?
7: Ada deh, mau ya Mir?
6: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
7: Ah, gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
6: Kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita, dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
7: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
6: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong kan?
8: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
9: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
10: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
9: Walau wong lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh Lek Paiti.
10: Lolo yo lebih kasihan kalau Lek Paiti tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
9: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
10: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
9: Oh iya.
11: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami ya dalam perbincangan yang menarik ini ya, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0541743495 atau di 0517365666, juga di WhatsApp kami 0811554976, atau berikan tanggapan di komen YouTube kami di RRI Samarinda ya. Pendengar, silakan ya sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi di siang hari ini. Nah, tadi kita sudah jauh membahas ya bagaimana implementasi di lapangan ya Pak Zainuddin. Ini ke Pak Zainuddin nih Pak. Banyak kebijakan baik yang tertuang di PP nomor 70 tahun 2019 termasuk rencana induk penyandang disabilitas, Pak. Ini RIPD. Menurut pengalaman Bapak, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan RIPD di level daerah dan bagaimana solusi praktisnya, Pak?
3: Tantangan terbesar dari RPD itu adalah pertama pemangku kepentingan pertama. Bahwa pemangku kepentingan itu juga punya kesadaran bersama bahwa peraturan ini harus benar-benar berjalan seperti itu, tidak hanya sekedar peraturan yang tertulis tapi setelah itu tidak ada menerjemahkan dalam realisasi di lapangan. Yang pertama, yang kedua, dari kami sendiri teman-teman disabilitas, bagaimana teman-teman disabilitas ini juga punya jiwa dan roh yang kuat seperti itu, sehingga nanti kesadaran bahwa mereka punya hak dan punya kedudukan yang sama itu menjadi landasan yang kuat bahwa mereka juga harus bangkit seperti itu, kan, Mas? Nah, karena selama ini ya itu saya sampaikan tadi di awal bahwa teman-teman disabilitas sudah berani keluar dari rumah, ikut pelatihan atau apa ada undangan apa hadir, itu luar biasa. Nah, kebetulan Mas sebenarnya hal-hal solusi yang harus ada dari implementasi undang-undang tersebut adalah memang kami di teman-teman disabilitas ini saat ini kami ada kerjasama dengan Sigap Indonesia dan juga dengan Inklusi Australia seperti itu. Nah, ini salah satu tujuannya adalah bagaimana memposisikan teman-teman disabilitas ini selayaknya manusia yang punya hak dan kedudukan yang sama seperti itu. Nah, kebetulan juga dari program ini namanya program Solidar seperti itu. Kami ada 6 kelurahan tahun ini, ada 6 kelurahan sebagai tempat untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang namanya KDK seperti itu, kan, kelompok disabilitas kelurahan. Di sana mereka diberikan pelatihan, penguatan advokasi dan sebagainya. Tujuannya adalah penyadaran seperti itu. Pertama penyadaran, yang kedua adalah bahwa mereka harus punya nilai-nilai yang bisa dijual, disampaikan kepada masyarakat bahwa kami punya keahlian ini loh seperti itu. Makanya ada pelatihan public speaking, ada pelatihan digital marketing dan sebagainya, termasuk juga kami sedang memperjuangkan perwali tentang kelurahan inklusi seperti itu. Ini tujuannya adalah supaya kembali lagi bahwa undang-undang ini tidak hanya sekedar tertulis seperti itu tapi betul-betul terimplementasi dalam kehidupan yang nyata seperti itu.
1: Baik. Kembali ke Pak Kadek nih, paradigma right base yang menekankan kesetaraan dan martabat individu tadi sudah dibahas juga tadi di awal ya. Ini bagaimana undang-undang dan PP tersebut menjamin hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan dan layanan publik yang setara ini, Pak Kadek.
14: Baik, Pak Didi dan pendengar setia dimanapun berada, untuk mengoptimalkan pemenuhan dan pelindungan hak-hak daripada penyandang disabilitas ini memang sudah ada tataran nasional, bahkan internasional sudah ada, kemudian nasionalnya Undang-Undang 8 2016, peraturan pemerintah turunnya dan seterusnya, tetapi belum cukup sampai pada tataran tersebut. Nah, peraturan ini Pak Zainuddin dan Bapak Ibu penyandang disabilitas dimanapun berada, khususnya Kaltim, ini perlu di transfer lagi, perlu diatur lebih spesifik di tataran perda provinsi. Bahkan tadi sudah saya dengar ya, ada perwali Kota Samarinda berarti ya Pak ya. Nah, ini sudah cukup baik karena begini, ada beberapa kewenangan yang itu memang ranahnya di kota atau di daerah kabupaten. Ada ranahnya yang dimiliki oleh provinsi, sehingga untuk menjalankan agar aturan itu lebih optimal. Jadi sekali lagi kalau pertanyaan Pak Ridwan tadi, siapa yang lebih besar kewenangannya, ya pemerintah memang melalui pembentukan kebijakan. Nah, tetapi memang pesan saya adalah pun nanti dalam pembuatan kebijakan ini juga perlu memperhatikan inklusivitas. Sekali lagi, tidak ada yang membahas penyandang disabilitas tanpa menghadirkan atau melibatkan penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, tataran aturan perda provinsi misalnya, salah satu yang sudah diperintahkan di situ adalah melahirkan yang disebut sebagai komite daerah disabilitas. Kalau level nasional, Pak Didi dan teman-teman penyandang disabilitas, itu sudah ada namanya Komite Nasional Disabilitas Kenapa ini penting? Ini salah satu contoh pokok aturan yang diatur dalam perda misalnya. KDD ini menjadi poin krusial. Kenapa? Untuk mengoptimalkan suara-suara daripada penyandang disabilitas. Sehingga sudah terhimpun, apalagi sekarang kan kalau tidak disuarakan ya tidak terdengar kan begitu kira-kira. Jangankan yang tidak disuarakan, yang sudah disuarakan saja kadang-kadang tidak tersampaikan juga. Ada yang begitu. Nah, sehingga menurut saya melalui Perda Provinsi misalnya nanti diatur di situ Komite Daerah Disabilitas. Poin yang cukup menjadi persoalan nih kalau kita berbicara tantangan adalah data sebetulnya Pak Zainuddin. Tidak ada data yang valid. Nanti dinas ini mengatakan datanya sekian.
7: Betul.
14: Kemudian dinas lain sekian dan seterusnya. Dampaknya apa? Dampaknya ke pemenuhan hak sekali lagi. Nah, ini persoalan yang cukup krusial, bahkan tidak hanya mungkin di Kaltim, di berbagai daerah pun begitu. Data yang menjadi persoalan. Jadi hemat kami kalau dari konteks kebijakan, dari hulunya dulu diambil, yaitu menurunkan atau mengatur lebih praktis, ketetapan praktik sesuai dengan kebutuhan di Kaltim itu sendiri melalui kebijakan yaitu Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Itu Pak Dedi.
1: Iya. Sering muncul pertanyaan begini, apakah masyarakat umum sudah mengenal hak-hak penyandang disabilitas dengan baik? Ya, nah, ini seperti dikatakan Pak Ridwan juga, banyak yang masih belum paham, belum mengerti. Ini apa peran pemerintah dan lembaga hukum dalam meningkatkan kesadaran ini?
14: Ya, betul Pak, saya sependapat bahwa persoalan mengenai informasi ini belum sepenuhnya diperoleh oleh masyarakat secara luas. Bahkan dalam hal sederhana saja, apa bedanya penyandang disabilitas dengan penyandang cacat pun musim masih terjadi ya, terutama di daerah-daerah yang disebut oh orang cacat. Nah, padahal itu sudah mulai bergeser, mereka bukan cacat tetapi mereka ada kelebihan yang sifatnya unik, yang khusus. Kemudian kalau kita berbicara bagaimana caranya, apakah masyarakat sudah bisa, jadi sekali lagi semua sektor memiliki peran penting Pak Dedi. Pemerintah dengan melalui sektor pendidikan misalnya kan, pemerintah daerah apalagi kota punya level di sampai SD sampai SMP itu bisa punya peran dalam artian apa, memberikan sosialisasi. Karena apa, persoalan sederhana saja yang saya sampaikan di awal, ada perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah, di sektor pendidikan yang mestinya menjadi rumah yang paling aman dan paling nyaman semestinya, harusnya. Tetapi itu masih terjadi perundungan-perundungan. Dan sektor pendidikan misalnya, sekali lagi pemerintah pusat juga memiliki peran di sini untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya kompetisi secara kognitif saja, tetapi kering dengan literasi inklusif. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sehingga apa? Ini saya contohkan contoh konkret misalnya di Kota Samarinda misalnya Pak Zainuddin ya. Mungkin bisa seperti yang saya sampaikan di awal, inclusive budgeting ini melalui pemberian fasilitas guru keterampilan khusus misalnya. Nah, guru yang diberikan keterampilan khusus untuk apa? Untuk menghadirkan ruang-ruang inklusi. Jadi guru memahami bagaimana mengajar misalnya. Itu untuk konteks pendidikan. Baru satu contoh soal. Belum yang lain dari sektor ketenaga kerjaan. Pemerintah juga punya intervensi di situ, meminta misalnya yang di bawah kewenangannya Pemkot, ya tolong ini minimal diselipkan 2% minimal misalnya. Atau rumah sakit, nah, seperti yang saya sebutkan di awal, contoh praktik yang di daerah Yogyakarta, itu sudah muncul jaminan kesehatan khusus yang memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas. Sehingga apa? Saya waktu itu saya coba melakukan studi banding, ada anggaran yang sifatnya khusus satu. Yang kedua adalah bagaimana pelayanan yang aksesibilitas. Nah, paling sederhana dari sistem antrean misalnya. Nah, itu. Kemudian dari segi fasilitas-fasilitas yang lain. Itu contoh yang menurut saya cukup baik untuk menjadi praktik baik di Kaltim sendiri.
1: Oke, baik. Ada WhatsApp yang masuk, kita bacakan kembali. Selamat siang RRI, penyandang disabilitas sering dianggap masyarakat sebagai orang yang selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah, belas kasihan. Bahkan ada segelintir orang tua yang mau anaknya terkurung di rumah saja. Pertanyaan saya, sejauh mana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah agar memberi keyakinan kepada orang tua agar para penyandang disabilitas bisa mandiri, bukan hanya terkurung di rumah saja. Nih Pak Zainuddin nih mungkin, silakan. Dari Pak Masan.
15: Jadi kasus seperti itu sering kami advokasi dan sering kami temui juga Mas Dedi seperti itu. Bagaimana sebenarnya bahwa lingkungan terdekat itu yang punya pengaruh dan dampak apakah ini bagus atau tidak seperti itu. Karena terkadang saya mungkin juga mengalami sendiri, seandainya saya tidak mendobrak
14: keterbatasan
15: sekaligus juga paradigma yang terbangun di orang tua saya dulu, mungkin saya tidak sampai di sini mungkin karena orang tua saya menganggap bahwa anak saya ini dulu bahasa cacat misalnya, anak saya ini cacat, dia tidak bisa, tidak sama dengan yang lainnya seperti itu. Akhirnya orang tua saya membelikan saya tanah, Pak, itu membelikan saya tanah, nanti kamu kalau sudah lulus SD, saya lulus SD pun itu karena kepala sekolahnya saudara ibu saya. Setelah lulus SD kamu nanti saya bikinkan toko saja, katanya. Kau gak usah sekolah, katanya. Karena di satu sisi mungkin orang tua pesimis bahwa anaknya tidak akan bisa sebagus dan sebaik yang
1: tidak mau bersaing ya.
15: Tidak bisa bersaing dengan teman-temannya. Yang kedua merasa kasihan. Yang ketiga itu malu mungkin itu punya anak seperti ini. Nah ini yang terjadi sampai saat ini, paradigma di orang tua seperti itu. Ada rasa malu, rasa tidak mampu untuk memberikan pelayanan, sehingga ya sudah di rumah saja kayak gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Nah kami sudah membuat program sebenarnya hal seperti itu. Jadi di setiap kalau di Samarinda ataupun di Kalimantan Timur ini sudah ada DPC PPDI misalnya kayak gitu kan, mesti yang memang salah satu tugasnya adalah menyisir teman-teman yang masih belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, baik di bidang pendidikan, di bidang layanan publik dan sebagainya, termasuk juga misalnya dia belum punya BPJS misalnya kayak gitu. Itu ada kolaborasi yang memang kami ciptakan dengan antara organisasi teman-teman disabilitas dengan pemerintah seperti akhirnya, karena bagaimanapun kami tidak bisa bergerak sendiri. Karena tetap kebijakan sepenuhnya itu ada di pemerintah. Kami hanya memperjuangkan tentang kebijakan-kebijakan ini, tapi pemerintah yang akan menentukan, sehingga bagaimanapun tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah atau kami yang bergerak sendirian seperti itu. Nah, karena ini harus kami yang berjalan, pemerintah yang menentukan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk di tingkatan kota maupun provinsi ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, hanya saja ya terkadang masih ada teman-teman yang terlewati. Nah kebetulan alhamdulillah kami rasakan bahwa ini sudah banyak terbaca teman-teman disabilitas yang memang masih di rumah, ada itu sekeluarga misalnya kayak gitu kan, di daerah Megirjo itu kakak adik orang tua juga seperti, artinya di dalam rumah saja. Nah dengan lahirnya kelompok-kelompok disabilitas kelurahan ini, kami merasakan dampak yang baik dan bagus seperti itu, sehingga teman-teman di RT, di kelurahan ini sudah ada laporan kayak gitu kan, bahwa data di RT ini ada beberapa teman-teman disabilitas sebagainya kayak gitu kan, sehingga nanti kami akan carikan solusi. Dan juga termasuk juga kami juga PPDI Kalimantan Timur ini juga kerjasamanya juga banyak dengan PAMA juga ya, dengan perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga kami bisa yang tidak sekolah kami berikan pelatihan seperti itu misalnya, yang sekolah kami coba ajukan untuk beasiswa sampai dia betul-betul sampai misalnya sampai S1 dan sebagainya dan sampai bekerja, kami salurkan juga seperti itu.
1: Mengasah skill ya.
15: Mengasah skill juga.
1: Oke, terkait ekonomi inklusif tadi, Pak Zainuddin. Ini apa inisiatif nyata yang sudah dilakukan PPDI Kaltim atau komunitas lainnya untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas? Tadi sudah kerjasama dengan PAMA segala macam ya. Ini apa ini inisiatif nyata yang lainnya nih, Pak?
15: Terima kasih Mas Dede. Jadi berbicara tentang ekonomi inklusif bagi teman-teman disabilitas ini, sebenarnya sudah banyak upaya yang kami lakukan seperti itu. Setiap tahun pasti akan ada penjaringan tentang keahlian dan kemampuan teman-teman. Misalnya nih, siapa yang punya kemampuan atau keinginan di bidang teknologi misalnya, ada konten kreator, akan kami ikutkan misalnya kayak gitu. Terus ada pelatihan pembuatan bakery maupun kue-kue basah seperti itu juga, itu kami lakukan seperti itu. Dan pasca itu kami tidak lepas, kami tetap melakukan pendampingan bekerja sama dengan perusahaan pendonor seperti itu, sehingga paling tidak kami bisa menelaah sejauh mana teman-teman setelah mendapatkan pelatihan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan mereka seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kami juga menyediakan ruang bagi teman-teman. Misalnya kalau di PPD itu ada lengkap juga, misalnya pembuatan roti kayak gitu kan, bahkan kerjasama dengan perusahaan besar misalnya kayak itu diambil tiap-tiap tiap Sabtu, terus ada pembuatan jahe bajaka juga Pak seperti itu kan, terus ada pembuatan ini tanaman-tanaman yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman seperti itu. Artinya dan ini sudah berdampak seperti itu kan Mas Dedi, artinya teman-teman sudah bisa mengelola sendiri, sudah menghasilkan uang sendiri seperti itu dari pelatihan-pelatihan tersebut, meskipun masih dari misalnya nih hanya yang ikut 100 misalnya kayak gitu. Yang kecantol 20 aja sudah kami bangga.
1: Sudah bangga ya.
15: Sudah sangat bangga. Karena tujuan kami sebenarnya awal pelatihan itu bukan mereka langsung berdikari kayak gitu kan Pak, tapi mereka sudah mau keluar dari rumah itu sudah prestasi bagi
1: sudah
15: mereka.
1: Sudah ada niat ya.
15: Sudah ada niat, sudah ada keinginan dan mau terlibat dengan teman-teman sesama disabilitas itu sudah luar biasa kan. Jadi kayak gitu. Artinya sebenarnya PR terbesar itu juga bukan hanya bagaimana undang-undang berlaku, tapi bagaimana memberikan kesadaran, menyadarkan teman-teman bahwa kalian ini juga makhluk Tuhan yang paling sempurna seperti itu kan.
1: Betul.
15: Ini juga menjadi tantangan seperti
1: itu. Nah, itu ya tantangan bagaimana rekan-rekan atau saudara-saudara kita disabilitas itu tumbuh percaya dirinya dengan kuatnya. Baik, ada penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat siang.
16: Selamat siang, Bung Deddy.
1: Iya.
16: Selamat siang, saudaraku.
1: Pak Budiman Arif, silakan Pak. Singkat saja Pak, karena waktu kita sudah di penghujung ini Pak.
16: Benar. Bapak narasumber, saudara-saudaraku narasumber. Maaf ya. Begini, mengapa tidak diintensifkan saudara-saudaraku disabilitas ini, ditekankan harus bisa. Mereka digembleng untuk masalah teknologi, perbaikan servis seperti kipas angin, radio, HP, jahit-menjahit. Mereka harus profesional, harus menjiwai. Ini lebih dekat dengan apa yang dibutuhkan.
1: Iya.
16: Radio, komputer, dan sebagainya. Ini penting. Jadi kita tepat sasaran. Ini yang penting untuk bangsa dan negara kita, terutama bangsa kita ini. Yang di bidang. Jadi dia jangan sampai mengeluh bahwa dia mampu membuktikan bahwa dia rasa nasionalis dan betul-betul cinta Ibu Pertiwi. Secara luar biasa. Ini kita harapkan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam Pancasila, saudara-saudaraku.
1: Iya. Terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda ya. Kenapa tidak diintensifkan terkait dengan perkembangan teknologi, maksudnya nih Pak Budiman ini ya, digembleng secara profesional, kemampuannya diasah terus menerus ya, agar bisa mampu ya untuk bersaing dengan rekan-rekan yang lain ini. Pak Zainuddin, silakan.
15: Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Budiman ini ya Mas Dedi, artinya bahwa pengasahan skill teman-teman itu penting kami lakukan dan ini sudah kami berjalan sampai alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Memang kami tidak bisa mengarahkan bahwa semuanya harus melek teknologi seperti itu. Ada yang memang sukanya itu di dapur misalnya masak-masak, bikin kue kayak gitu kan Pak, seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan teknologi memang kami fasilitasi juga seperti itu. Di PPDI juga ada ruang podcast dan sebagainya, termasuk juga pelatihan konten kreator itu ada beberapa teman-teman itu sudah menghasilkan dolar kan Pak, seperti itu kan
7: banyak
15: di hasil dari apa yang kami lakukan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu Mas.

0: kemauan yang kuat juga ya. Artinya ilmu yang diajarkan itu tidak sia-sia, akan diterapkan dia karena dia punya memang punya niat ya untuk berkreasi. Ya, terakhir nih mungkin ke Pak Kadek nih ya. Pak Kadek. Ini sekaligus untuk closing statement juga nih terkait pendidikan hak penyandang disabilitas di sekolah seringkali belum sepenuhnya terpenuhi ya Pak. Ya, karena Bapak di bidang pendidikan ya. Ini bagaimana regulasi undang-undang dan PP menjamin akses pendidikan yang inklusif?
1: Baik, Pak Didi dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Kalau kita berbicara kebijakannya sudah sangat baik sebenarnya Pak. Yeah. Ini tinggal implementasi di lapangan.
0: Betul.
1: Nah, kalau kita berbicara kuota, itu sudah ada sebetulnya kuota-kuota. Apalagi sekarang kan didorong tidak lagi ke pendidikan khusus ya Pak Zainuddin, tapi mendorong sekolah-sekolah yang umum itu menjadi sekolah yang inklusif. Nah, sekolah inklusif ini tentu tidak bisa berjalan dengan optimal seandainya tidak dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung. Saya contohkan tadi gurunya. Ada enggak gurunya yang bisa memahami bagaimana mentransfer knowledge kepada adik-adik penyandang disabilitas? Kedua, sarananya ada lift enggak yang aksesibilitasnya bagus? Yang misalnya pendidikannya di lantai 2, kelasnya lantai 3 dan seterusnya seperti apa. Nah, ini memang bukan persoalan yang mudah, Pak Sinudin dan Bapak Ibu pendengar sekalian. Ini adalah PR yang besar, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Tinggal sekarang adalah komitmen dan kemauan untuk memenuhi itu. Sekali lagi, penyandang disabilitas ini kita tidak boleh letakkan atau posisikan sebagai penerima IBA saja, tetapi kita mendorong bahwa pendekatan hak ini menjadikan teman-teman penyandang disabilitas sebagai manusia yang setara dan berdaya, itu adalah jauh lebih mulia. Saya tidak mengatakan bahwa kita membantu karena kasihan itu tidak baik, tidak, itu baik. Namun demikian, kita menghormati posisinya, kemudian memberikan ruang yang setara. Itu akan jauh lebih mulia. Nah, itu saya kira untuk sekali lagi dalam konteks penyandang disabilitas ini bukan PR-nya pemerintah atau disabilitas saja, tapi itu PR kita semua,
0: kita
1: termasuk
0: bersama,
1: pekerja media, termasuk pekerja kampus dan seterusnya. Saya kira banyak yang memiliki PR tergantung dari vision kita masing-masing. Nah, saya juga berpesan nih Pak Sianudin, saya teringat tadi yang perlu dikonfirm kembali adalah mengenai data Pak. Itu data menjadi krusial. Kenapa? Kalau datanya keliru, ya tentu pengambil kebijakan akan kurang tepat sasaran. Bayangkan kalau seandainya fashion yang dimiliki oleh adik-adik penyandang disabilitas itu di bidang kuliner, tapi pelatihannya di bidang teknologi. Ya mungkin bukan berarti kita nggak melek teknologi, tetapi kurang nyambung. Padahal fashionnya. Jadi menurut saya datanya dulu Pak Zainuddin. Setelah datanya sudah ada, kemudian di data itu siapa yang berperan? Pemerintah tentu melalui dinas sosial. Tapi penyandang disabilitas perlu, organisasi penyandang disabilitas perlu, dan keluarga masyarakat. Nah, seperti tadi menjawab tantangan, ada masyarakat yang tidak mau melaporkan dan seterusnya. Sehingga kalau datanya sudah clear, kebijakannya akan lebih tepat sasaran, sehingga itu akan lebih berupaya secara konkret untuk mendorong disabilitas terpenuhi hak-haknya dan optimal pemenuhan perlindungannya. Saya kira demikian. Terima kasih.
0: Terima kasih, luar biasa. Pak Zainuddin, apa pesan Bapak untuk penyandang disabilitas agar tetap percaya diri, berdaya dan berperan aktif dalam masyarakat? Sekaligus menginspirasi generasi muda ini, Pak Zainuddin.
2: Terima kasih, Mas Dedi. Jadi, pertama bahwa teman-teman disabilitas ini juga makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Seperti itu kan, tidak. Allah tidak pernah menciptakan manusia ini dalam ketidaksempurnaan. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki sehingga nanti kita tidak hanya sekedar mengharap belas kasihan, belas kasihan dari orang lain ataupun dari pemerintah, karena belas kasihan yang kita harapkan dan kita dapatkan itu sebenarnya membunuh kita secara pelan-pelan seperti itu. Itu saja.
0: Baik, terima kasih, luar biasa sekali pendengar. Dari dialog hari ini kita dapat mengambil pesan penting ya, bagaimana bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima belas kasihan tadi yang disampaikan Pak Zainuddin, tapi tetapi individu yang memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi secara penuh dalam masyarakat ya. Seperti juga dikatakan Pak Kadek ya, by data, semuanya by data biar valid ya dan biar tepat sasaran ya. Nah, tadi sudah disinggung juga bagaimana teman-teman yang mempunyai keahlian kuliner tapi

0: pelatihannya di teknologi ya. Ini kurang nyambung, kurang efisien juga. Nah, paradigma security base telah bergeser menjadi right base ya, di mana setiap hak mereka diakui, dilindungi dan diimplementasikan melalui kolaborasi berbagai pihak, pemerintah, organisasi, masyarakat dan sektor swasta. Semua kita akan berperan. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kami luar biasa, Bapak Ikadik Sudiarsana SHMH dan juga Pak Ahmad Zainuddin. Terima kasih Pak sudah mau berbincang bersama kami serta seluruh pendengar yang telah aktif mengikuti dialog hari ini. Semoga wawasan dan inspirasi yang kita dapatkan hari ini mendorong kita semua untuk lebih inklusif, peduli dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas di sekitar kita. Dan saya Deddy Purnama, rekan Denny Wahyudi Sundoro, sampai jumpa di ruang disabilitas dan inklusi berikutnya. Salam inklusi untuk kita semua.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Mega Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Mendengar RRI menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, was an amazing match. I mean,
8: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebenarnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Yang pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhefei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depannya. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depannya, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, jadi solidis.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda bersama kami di Intermezzo ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi seputar dunia hiburan untuk Anda. Pendengar Pro 1 ya, film komedi horor terbaru berjudul Dukun Magang siap menyapa penonton Indonesia mulai 18 Juni 2026 di bioskop. Film garapan sutradara Chiska Dopert ini menghadirkan cerita tentang mahasiswa skeptis yang harus berhadapan langsung dengan dunia mistis saat meliti dunia perdukunan demi menyelesaikan skripsinya. Diproduksi oleh Dance Vision Multimedia bersama dengan Wahana Picture, Dukun Magang, film ini menggabungkan unsur horor, komedi, konflik, persahabatan, dan benturan antara logika modern dan tradisi mistis. Film berdurasi 100 menit ini diproduksi oleh Sahrul Gibran dan James Sumartumin, serta ditulis oleh Andy Kuswoyo, Mo Sidik, dan Adi Nugroho. Cerita Dukun Magang berpusat pada Raka Mahardika, mahasiswa tingkat akhir yang percaya bahwa dunia bisnis hanya bualan. Namun hidupnya berubah setelah skripsinya terus ditolak oleh dosennya. Dalam upaya terakhir agar tidak terancam gagal menyelesaikan kuliah, Raka memilih topik penelitian tentang dunia perdukunan di desa Kalimati, sebuah desa terpencil yang dikenal kuat dengan tradisi gaib. Perjalanan Raka ke desa Kalimati tidak ia lakukan sendiri. Ia datang bersama Bu Iman, sahabat yang penakut tapi setia, serta Sekar, teman kampus yang berasal dari desa tersebut. Sekar menjadi penghubung antara Raka dengan kehidupan masyarakat Kalimati yang masih memegang erat tradisi mistis. Awalnya Raka hanya ingin mengumpulkan bahan skripsi. Namun situasi berubah ketika ia dan teman-temannya mulai menemukan ritual aneh, rumah-rumah tua, serta warga desa yang menyimpan banyak rahasia. Mereka kemudian bertemu Mbah Jamrong, dukun legendaris yang eksentrik, bijak, dan memiliki peran penting dalam menjaga desa dari gangguan gaib. Ketegangan meningkat saat Raka tanpa sengaja memicu kemarahan kuntilanak hitam, entitas gaib yang telah lama terkurung di desa Kalimati. Teror itu memaksa Raka mempertanyakan keyakinannya sendiri. Mahasiswa yang semula menolak semua hal mistis itu akhirnya harus menghadapi kenyataan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Film ini menempatkan Jevan Nathanio sebagai Raka, karakter utama yang skeptis, ambisius, sarkastik ya, tetapi memiliki rasa ingin tahu tinggi. Nah, pendengar, bagaimana keseruan Dukun Magang ini akan siap tayang di bioskop pada 18 Juni 2026. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana? Saya sudah di ruang tunggu nih.
2: Oke, Bu. Saya OTW.
3: Ini aja nih, Bu, barangnya.
1: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben, kok jalannya oleng gini?
3: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
1: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
3: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
1: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
3: Baik, Bu, kalau begitu.
4: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

0: Aku dulu. Aku dulu. Aku dulu. Enggak, aku lagi nonton.
1: Sudah nak, jangan pada ribut. Gantian dulu pakai HP-nya.
2: Anak adalah anugerah dan harta paling berharga yang harus dijaga, dirawat, dan dididik. Untuk itu, awasi dan dampingi mereka selalu saat bermain. Karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan keluarga.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RR Samarinda, Ariana Grande resmi mulai era baru bertajuk Petal dengan merilis single terbaru berjudul Head That I Made You Love Me. Lagu tersebut menjadi single pertama dari proyek album mendatangnya dan menghadirkan nuansa mid-tempo dengan tema patah hati yang emosional. Melansir dari Variety, Jumat 29 Mei 2026, liriknya membahas hubungan rasa kecewa emosional hingga tekanan yang dihadapi perempuan. Grande bahkan menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya favorit yang pernah ia tulis. Ia tengah menyiapkan album studio kedelapannya yang berjudul Petal dengan dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Record. Grande turut menjadi produser eksekutif dan penulis lagu dalam proyek tersebut bersama Ilya, produser yang telah bekerja dengannya sejak 2016. Ilya juga dikenal pernah bekerja sama dengan sejumlah musisi besar seperti Taylor Swift dan Beyoncé. Grande menggambarkan album Petal sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh dari pengalaman yang dingin, keras, dan menantang. Single baru ini diproduseri bersama Ilya dan Max Martin yang sebelumnya terlibat dalam album Eternal Sunshine. Video musik lagu tersebut dijadwalkan dirilis pada Senin 1 Juni 2026 mendatang dan turut dibintangi Justin Long. Di tengah penulisan album baru, Grande juga bersiap menjalani Eternal Sunshine Tour. Konser tersebut akan dimulai pada 6 Juni.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing.

kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Dengar terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda karena hingga kini belum dapat difungsikan oleh masyarakat. Wakil Ketua Panitia Khusus LKPJ DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menilai pemerintah kota perlu memberikan kejelasan terkait penyelesaian dan kelayakan operasional terowongan tersebut. Menurutnya, proyek infrastruktur berskala besar itu harus segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk mengurangi kemacetan dan memperlancar akses transportasi di Kota Samarinda. DPRD juga mendorong agar Pemkot Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang masih menghambat pengoperasian terowongan, termasuk aspek keamanan, teknis, dan penunjang infrastruktur lainnya. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Rom 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Cak, pernah nggak sih kamu rasa gampang capek banget, padahal aktivitas kita nggak seberapa?
3: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
2: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
3: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
2: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
3: Jadi Sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
4: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.
5: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
6: Hello.
5: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata Hello?
7: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama tentunya di Samarinda siang ini. Mendengar Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menurutnya, pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Gus Ipul menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh, hingga petugas kebersihan. Kemensos juga meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah, hingga kehidupan asrama. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
3: Sedapnya ikan gorengnya. Apa rahasianya, Jonya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
6: Pro 1 FM

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mendengar informasi dari gelaran Piala Dunia 2026. Timnas Kanada menatap Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi sebagai salah satu tuan rumah turnamen bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Les Rodriguez berambisi mencatat kemenangan perdana sekaligus menembus fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang tersebut. Kanada tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya berlaga pada edisi 1986 dan 2022. Status tuan rumah membuat Kanada lolos otomatis dan mendapatkan keuntungan memainkan seluruh pertandingan fase grup di kandang sendiri. Di bawah arahan pelatih Jesse Marsh, Kanada berkembang menjadi salah satu kekuatan baru kawasan CONCACAF. Tim ini mengandalkan permainan cepat, presif, agresif, serta kekuatan pemain muda yang tampil di berbagai kompetisi elit Eropa. Nama Alphonso Davies masih menjadi ikon utama skuad Kanada menjelang Piala Dunia 2026. Selain Davies, lini serang Kanada diperkuat Jonathan David, Tajon Bukasan, hingga Chili Larin yang menjadi tumpuan dalam mencetak gol. Pada putaran final nanti, Kanada tergabung di grup B bersama Bosnia dan Herzegovina, Qatar, serta Swiss. Persaingan grup diprediksi berlangsung ketat karena seluruh tim memiliki peluang yang relatif seimbang untuk lolos ke fase gugur. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Kanada dalam mengejar prestasi terbaik mereka di Piala Dunia. Toronto dan Vancouver dipastikan menjadi pusat dukungan supporter yang akan mengawal perjuangan Les Rodriguez sepanjang fase grup. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: minta duit lagi.
1: Papa,
2: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ya emang kan situ ketua RT. Papa,
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Saat menatap ke langit di siang hari yang cerah, umumnya akan terlihat warna langit yang biru. Warna biru juga terlihat pada laut. Tahukah Anda apa yang menyebabkan laut dan langit tampak berwarna biru? Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tersebut. Akan tetapi, warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit berwarna biru. Prinsip yang sama juga berlaku dengan air laut dan danau yang terlihat berwarna biru.
1: FM Pro 1 RRI 1.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda siang ini. Dan pendengar, saatnya kami sampaikan berita siang. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 30 Mei 2026.
1: Bahan dasar sabu tadi itu kan ada sisa, karena satu tabung itu dia kalau untuk satu botol itu tetap akan ada sisa.
2: Yang populer kita saat ini memang kekurangan 60% nasi kita. Jadi kemampuan lokal itu hanya 40%.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang, kami awali berita pertama. Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berhasil membongkar jaringan produsen sabu rumahan di kawasan Balikpapan Selatan. Dari penggerbekan ini, petugas menyita laboratorium mini serta bahan kimia cair senilai hampir 600 juta rupiah. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Kronologi berawal saat polisi menangkap seorang wanita berinisial AB di sebuah kamar hotel bersama 3 paket sabu siap edar. Dari pengembangan tersebut, petugas

0: kemudian menangkap seorang pria berinisial RA yang berperan sebagai produsen. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtelahitu.
1: Dengan model jejak teman-teman, hasil memasak daripada bahan dasar sabu tadi, itu kan ada sisa, karena satu tabung itu dia kalau untuk satu botol itu tetap akan ada sisa, ya, itu beberapa gram, ya, ada sisa 6, 10, 12 gram, 15 gram, nah, itu yang kemudian sama dia, itu kemudian dibawa sama dia, nah, kepada saudara A tadi, ya. Nah, yang awalnya saudara A itu memakai, kemudian akhirnya dia juga menjual, mengedarkan. Jadi, ya. Untuk kegiatan ini sudah berlangsung 1 tahun. Jadi, sebagai informasi kepada teman-teman dan masyarakat, bahwa saudara R ini memang residivis. Sebelumnya, dia juga, ya, merupakan bagian daripada sindikat. Namun perannya bukan memasak. Tapi perannya adalah sebagai pengedar dia.
0: Saat rumah pelaku di Jalan Prapatan digeledah, polisi menemukan alat produksi lengkap, mulai dari gelas kimia, timbangan digital, hingga kompor listrik. Kini kedua tersangka telah diamankan dan terancam hukuman berat atas dugaan memproduksi serta menjadi perantara narkotika golongan 1. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Pengembangan proyek hilirisasi peternakan ayam terintegrasi dari pemerintah pusat di Kalimantan Timur hingga kini terus berlangsung. Kabupaten Pasir menjadi salah satu lokasi peternakan dengan sebanyak 14 unit pengolahan ayam dari proses pembibitan hingga suplai telur dan daging telah disiapkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Fadli Sufiani, mengatakan program ini ditargetkan mampu memproduksi 16.000 ton telur dan daging untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tadi ayam telur, ya. Ayam telur kita saat ini memang kekurangan 60% masih kita. Jadi kemampuan lokal itu hanya 40%. Makanya dengan ada kebijakan pusat ini salah satu untuk memenuhi kebutuhan kita di Kaltim. Karena saat ini kita mengetahui bahwa MBG kita di Kaltim ini itu kurang lebih 372 SPPG dengan konsumsi setiap SPPG itu adalah 3.000 porsi.
2: Untuk mendukung program hilirisasi peternakan ayam petelur di Kaltim, pemerintah melalui Dana Antara mengalokasikan sekitar 1 triliun rupiah yang mencakup pembibitan induk, pembesaran, pabrik pakan ternak hingga pengemasan daging ayam dan telur. Beralih ke berita lainnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyebut tantangan perjuangan masyarakat saat ini telah bergeser ke ruang digital dan transformasi teknologi. Masyarakat diminta memperkuat literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu. Berikut laporannya.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan perkembangan kecerdasan buatan dan transformasi digital menuntut masyarakat mampu beradaptasi dengan cepat di tengah derasnya arus informasi. Menurut Sri Wahyuni di Samarinda, tantangan perjuangan di era saat ini tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga di ruang digital. Karena itu masyarakat, menurut Sri Wahyuni, perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memilah informasi secara bijak. Ia pun mengatakan kemampuan bersikap arif dalam menerima maupun menyebarkan informasi menjadi penting agar tidak memicu kericuhan akibat berita yang tidak benar.
5: Bahwa 118 tahun yang lalu itu sudah ada pergerakan untuk perjuangan. Nah, pergerakan yang sekarang ini sifatnya adalah bagaimana kita kemudian bisa survive di ruang digital, transformasi. Ya, survive itu dalam arti kita punya kemampuan literasi digital, tidak mudah termakan dengan hoax, ya, bersikap arif, ya. Jadi tidak menimbulkan kericuhan karena informasi yang tidak benar.
4: Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengimbau masyarakat Kalimantan Timur untuk lebih selektif dalam menggunakan media digital, terutama di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat. Ia pun mengharapkan dari momentum kebangkitan nasional baru-baru ini yang diperingati, yang diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus bangkit memperkuat kemampuan literasi digital dan kesiapan menghadapi transformasi teknologi di era modern saat ini. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berencana memperluas program sedekah sampah hingga kecamatan dan kelurahan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah Sedekah Sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, pola tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
7: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah. Dan itu alhamdulillah bisa terkumpul dan semoga ini bisa berkelanjutan terus untuk memberikan selain untuk manfaat bagi orang lain juga manfaat dari pada lingkungan kita bisa lebih bagus, sampah kita bisa berkurang dengan baik, sampah kita bisa berkurang terus, dan manfaatnya diberikan kepada orang lain. Seperti contohnya adalah rumah singgah di Kota Samarinda.
6: Saifuddin menilai edukasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah. Selain itu kesadaran bersama dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sementara itu pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda Suarso mengatakan hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
8: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga.
6: Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti berbagai persoalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses di Kelurahan Mugrejo dan kawasan Kampung Jawa. Keluhan warga didominasi persoalan layanan kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial yang muncul di lingkungan masyarakat. Kita simak laporannya.
9: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat saat reses di Kelurahan Bugirjo dan kawasan Kampung Jawa beberapa waktu lalu. Sri Puji Astuti mengatakan persoalan kesehatan dan pendidikan masih menjadi kebutuhan utama yang paling sering disampaikan warga selama reses berlangsung. Selain persoalan kesehatan dan pendidikan, warga juga banyak menyampaikan keluhan terkait infrastruktur di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, menurut Puji, ada pula persoalan sosial yang mulai menjadi perhatian masyarakat, tetapi belum banyak berani dilaporkan secara terbuka.
10: Untuk pemberdayaan perempuan, untuk pemberdayaan perempuan juga masalah pendidikan, masalah kesehatan itu masih jadi satu. BPJS kesehatan itu masih. Dan yang besar terlalu, beasiswa untuk masyarakat yang anak-anak berprestasi, lalu orang-orang miskin itu masih tetap disuarakan oleh masyarakat. Selebihnya infrastruktur. Sekarang lagi kan masalah yang banyak di masyarakat melihat di lingkungannya, tapi mereka tidak berani bersuara, tidak berani melaporkan masalah LGBT. Lalu yang ini masalah KT, ya, kerjanya banyak tapi gajinya kecil.
9: Keluhan lainnya juga datang dari kader Posyandu yang dinilai belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Uji pun menilai pemerintah perlu menyiapkan regulasi, pembekalan, hingga dukungan fasilitas yang lebih matang bagi kader posyandu di tingkat masyarakat. Sebab kader posyandu memiliki peran penting dalam pelayanan dasar kesehatan, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius termasuk terkait insentif yang diterima. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Penajam Mesir Utara atau PPU menyebut pasokan pupuk subsidi bagi petani di daerah setempat aman dan mencukupi sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian PPU, Rosihan Aswar, mengatakan distribusi pupuk subsidi hingga kini berjalan lancar tanpa kendala. Pemerintah pusat memberikan kuota pupuk subsidi untuk Kabupaten PPU berupa urea 2.606.996 kg, NPK 3.339.164 kg, serta pupuk organik 188.444 kg. Pupuk subsidi dapat ditebus melalui 17 kios resmi yang tersebar di wilayah Kabupaten PPU dan dengan menggunakan KTP atau Kartu Tani. Dinas Pertanian PPU menyebut kondisi pasokan pupuk subsidi saat ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga terus melakukan pendampingan kepada 8.000 petani yang tergabung dalam 700 kelompok tani agar produktivitas pertanian dan ketahanan pangan tetap terjaga. Informasi terakhir pendengar, warga Kutai Barat mengeluhkan kondisi jalan di kawasan Karangrejo ke arah Melak yang rawan kecelakaan akibat debu dari aktivitas kendaraan perusahaan. Warga pun meminta Dinas Perhubungan Kutai Barat melakukan penertiban dan penyemprotan jalan. Kita simak laporannya.
11: Di Karangrejo yang masuk pelabuhan CPO itu, itu kalau hujan-hujan menimba banyaknya lumpur-lumpur. Nah, lumpur-lumpur itu kalau hujan begini dia licin, bisa menyebabkan orang jatuh. Kalau panas itu dia jadi debu. Kami berharap ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, daripada yuk nongkrong-nongkrong di kantor, yuk cek-cek ke situ. Nah, jangan tunggu laporan kepada bupati. Bupati itu tidak yang nguruskan debu-debu itu, tetapi yulah yang punya pekerjaan. Nah, itu tolonglah pihak perusahaan, kalau bisa itu disemprot. Nah, disemprot supaya jalan itu bersih.
12: Keluhan tersebut disampaikan warga Kutai Barat Sarnesius dalam program Halo RRI pada Jumat 29 Mei 2026. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat, Rita Nursandi, mengatakan pihaknya tahun ini telah menyiapkan marka kecut di kawasan Karangrejo dan saat ini masih dalam proses pengerjaan. Rita menambahkan Dinas Perhubungan juga telah menyampaikan aturan jam operasional kepada perusahaan, namun masih ditemukan pelanggaran di lapangan. Saat ditanya terkait untuk penegakan hukum atas pelanggaran tersebut, Rita menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar pengawasan dapat dilakukan bersama. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur berhasil membongkar jaringan produsen sabu rumahan di kawasan Balikpapan Selatan. Dari penggerbekan ini, petugas menyita laboratorium mini serta bahan kimia cair senilai hampir 600 juta rupiah. Pengembangan proyek hilirisasi peternakan ayam terintegrasi dari pemerintah pusat di Kalimantan Timur hingga kini terus berlangsung. Kabupaten Pasir menjadi salah satu lokasi peternakan dengan sebanyak 14 unit pengolahan ayam. Dari proses pembibitan hingga suplai telur dan daging telah disiapkan. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, rekan Deni Wahyudi Wardoyo, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat siang menjelang sore. Pendengar Rita Rani kembali hadir ke ruang dengar Anda hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, tentunya dengan rangkaian Samarinda sore hari ini yang akan dimulai dengan 100% Indonesia. Pendengar dari kawasan CRM Yamin Samarinda, saat ini terpantau cuaca mulai deras ya gerimisnya dan menuju ke hujan, dan juga untuk jalanan lumayan ramai lancar, cukup padat tapi masih kondusif gitu ya pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin sedang berada di jalan masih jam segini, selalu berhati-hati dan waspada. Untuk Anda yang mengendari roda 2 juga selalu menyiapkan jas hujan ya pendengar, untuk berjaga-jaga kalau-kalau nanti hujannya makin deras gitu ya. Dan juga selalu utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda pendengar. Dan ditarannya akan membuka dengan 100% Indonesia. Di hari ini pendengar adalah hari kentang internasional. Lucu ya, ternyata ada satu hari yang memperingati buah kentang. Kentang ini buah atau sayur ya. Memperingati kentang dan juga mendedikasikan hari ini untuk semua yang berbau atau berjenis kentang, termasuk olahan-olahannya. Nah, di Indonesia sendiri pendengar ada olahan-olahan kentang yang beragam ya, mulai dari makanan asin hingga makanan manis yang bisa kita temukan dan juga dirasakan di seluruh bagian Indonesia. Boleh dong pendengar Anda ceritakan olahan kentang yang Anda suka, apakah itu bingka kentang atau sambal goreng kentang gitu ya. Karena banyak sekali pendengar kalau berbicara mengenai masakan-masakan Indonesia yang berbahan dasar kentang. Nah, di 100% Indonesia siang hari ini juga pendengar kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah kami format dan bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan. Pendengar ada Yura Yunita, Reza Rahardian, Anang Ashanti, ada Raisa, ada Goliath, ada Jazz, ada Geisha, Amira Julan, Yunisara, Ekute, Anji, Ariel Noah, Anmesh, ada Audi, Rosa, dan juga Yofi Widianto yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia siang hari ini pendengar ya. Berbicara mengenai olahan kentang khas Indonesia, siapa sebenarnya tidak kenal dengan perkedel kentang? Makanan ini sering dijumpai dimanapun pendengar, hampir di setiap daerah di Indonesia punya olahan kentang berbentuk perkedel, walaupun namanya mungkin bisa berbeda-beda ya. Biasanya bisa dicampur dengan daging ataupun kornet, ataupun bisa dijadikan tambahan untuk soto gitu ya, supaya kuah sotonya jadi semakin kental. Nah, ini salah satu makanan Nusantara pendengar yang dibuat dari kentang, diolah dari kentang dengan cara kentangnya digoreng dulu, terus ditumbuk halus ya, baru diberi bumbu dan juga kembali digoreng dengan baluran telur seperti itu. Nah, kalau berbicara makanan asin lainnya pendengar ya, ada dan ini masih berhubungan sama suasana kurban. Kalau kurban kita biasanya dapat daging banyak ya pendengar, begitu juga dengan jeroan-jeroan sapi seperti hati gitu ya. Nah, ini biasanya bisa diolah untuk menjadi sambal goreng hati dengan kentang. Nah, ini rasanya nggak afdol pendengar kalau nggak ada sambal goreng kentang dalam acara spesial. Banyak dijumpai di kondangan ataupun di acara-acara besar lainnya pendengar ya, sambal goreng kentang ini ada yang teksturnya basah ataupun yang kering gitu, tapi biasanya memang selalu ada olahan sambal goreng kentang ini. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai kentang, kentangnya adalah sesuatu yang universal gitu ya pendengar, bisa dibuat apa saja, bisa dibuat manis, bisa dibuat asin, gurih gitu ya, sangat universal. Makanya mungkin ada satu hari yang memang didedikasikan untuk hari kentang secara internasional. Baiklah pendengar, sambil menunggu partisipasi Anda di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976, pendengar, kami akan berikan jeda dulu pendengar untuk Anda dengarkan satu lagu dari Anang dan Ashanti, Jodohku.

menggiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang, bijak ya dalam berinvestasi.

0: dengan musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sembilan puluh tujuh koma enam FM mendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar dalam 100% Indonesia. Anda bisa berpartisipasi di siang menjelang sore hari ini pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496. Pendengar, masih berbicara mengenai kentang karena hari ini hari kentang internasional ya. Nah, olahan kentang seperti yang tadi sudah sedikit disebutkan memang beragam ya pendengar. Anda bisa membuat macam-macam jenis makanan dari manis ataupun gurih asin gitu ya dengan mengolah kentang. Nah, kalau di antara banyaknya olahan-olahan kentang tersebut, pendengar, Anda paling suka olahan kentang yang mana? Boleh ya diceritakan di jalur interaktif kami. Tadi sudah berbicara mengenai sambal goreng kentang dan juga perkedel kentang, dua makanan yang sangat Indonesia karena bisa ditemukan di mana saja pendengar di daerah Indonesia. Tapi ada satu makanan olahan kentang yang juga ada gitu ya, khususnya di Kalimantan ini pendengar, ini banyak di mana-mana pasti ada sih ya, yaitu kue bingka kentang. Nah, di beberapa daerah disebut juga sebagai kue lumpur kentang. Teksturnya lembut dan juga padat daripada kue lumpur-lumpur biasanya yang tidak menggunakan kentang ataupun kue bingka tanpa kentang ya pendengar. Ini adalah salah satu sajian manis yang sudah pasti gampang sekali ditemukan juga di Kalimantan dan menjadi salah satu takjil andalan orang Kalimantan pendengar kalau misalnya bulan puasa gitu ya atau Ramadan ya. Jadi ini menjadi salah satu makanan wajib ada juga sebenarnya kalau di keluarga saya pendengarnya bingka kentang ataupun kue lumpur kentang ini. Nah, kalau Anda suka sajian yang tidak terlalu berat ya, snack yang tidak terlalu berat tapi biasanya pasti enak gitu dan manis, bisa sebagai makanan penutup gitu ya, bisa mencoba membuat donat kentang. Nah, ini adalah salah satu kue yang sudah cukup lama juga ya pendengar usianya dan sudah pasti menjadi primadona gitu ya. Rasa lembut, gurih dari adonan donatnya yang biasanya ditabur dengan gula halus untuk toppingnya pendengar. Ini jadi salah satu kue yang aman untuk dimakan kapan saja, di mana saja. Dimakan saat pagi sambil minum teh gitu enak, dimakan bersama dengan es kopi kalau misalnya malam-malam nongkrong gitu ya pendengar juga enak, karena memang donat kentang ini jadi salah satu snack ataupun makanan ringan yang aman gitu, mau dimakan kapan aja ya. Dan masih banyak pendengar sebenarnya olahan-olahan kentang. Jadi boleh pendengar kalau Anda punya satu atau dua olahan kentang favorit Anda, bisa diceritakan di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554496. Seperti biasa pendengar 100% Indonesia tentunya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan juga Anda dengarkan di siang hari ini pendengar ya. Ada Ariel Noah, dulu kita masih remaja. Oke, sudah ada yang bergabung ya di jalur telepon. Kita sapa, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, selamat sore. Iya. Indonesia, Mbak Dita.
1: 100% Indonesia, Pak.
2: Mendung sini, Mbak Dita.
1: Oh, di sini sudah hujan, Samarinda sudah dari, hujan.
2: Pagi dari pagi tadi, gini-gini, putus nyambung hujannya.
1: Berarti ya, sama, berarti balik papan Samarinda ya, Pak, ya.
2: Iya, ini masih mendung juga ini.
1: Mm-hmm.
2: Kalau aku gini, Mbak Dita.
1: Apa tuh?
2: Kan di sini kan, aku makan donat kentang itu di sini harganya masih murah, Mbak Dita, 2.000.
1: Mm-hmm.
2: Kalau tempat lain kan ada yang 3.000.
1: Iya.
2: Masih 2.000 nyaman, Mbak Dita. Lembut dia buatannya, Mbak Dita.
1: Banyak soal kentangnya ya, Pak ya?
2: Iya, lembutnya. Makanya orang Toraja, tapi nggak ada salah Toraja itu yang buat, Mbak Dita.
1: Mm-hmm.
2: Nyaman lah Mbak Dita, untuk nyantai-nyantai sore gini lah.
1: Iya kan, enak ya Pak ya.
2: Iya, aku lagunya Yopi Widianto Mbak Dita.
1: Yopi Widianto, siap.
2: Ya buat semuanya Mbak Dita ya, salam sehat dari aku lah ya.
1: Oke, siap.
2: Oke Mbak Dita, makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Arman sudah ikutan gabungan juga ya di 100% Indonesia. Nanti Yofi Widiantonya juga akan diputarkan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bisa di jalur 736-566-743-495 ataupun di WhatsApp di 0811-554-4976 ya. Kita akan berbicara mengenai olahan-olahan kentang favorit Anda. Karena kalau di Indonesia pendengar banyak sekali jajanan ataupun makanan-makanan yang berdasar gitu ya, ataupun dibuat dari kentang. Dan ada makanan manis, makanan asin gitu, ada makanan kering juga yang awet disimpan berhari-hari gitu ya untuk lauk. Boleh nanti kita ngobrolin mengenai makanan-makanan dari kentang ini setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Persatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami sampaikan cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim mantan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani mengumumkan dana bantuan untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI pada Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Video yang beredar merupakan potongan video lama dari akun TikTok resmi Beni Ramdhani pada 2025, yang dimana dalam video aslinya Beni justru memperingatkan masyarakat tentang praktik penipuan yang mengatasnamakan bantuan untuk pekerja migran Indonesia. Video itu kemudian dipotong dan juga disebarkan dengan narasi yang menyesatkan, seolah-olah pemerintah sedang membagikan dana bantuan bagi TKI. Tidak ada pengumuman resmi mengenai bantuan tersebut dari pemerintah maupun BP2MI, sehingga informasi yang beredar dalam unggahan Facebook tersebut adalah informasi palsu, hoax, dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik

0: tulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itu adalah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: 97,6 FM Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar ya. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang Mbak Gita.
0: Selamat siang.
1: Iya, dengan Pak Mantang di Berau.
0: Dengan Pak siapa?
1: Pak Mantang di Berau.
0: Pak Mantang di Berau. Bagaimana Pak cuaca Berau siang hari ini?
1: Iya panas. Saya informasikan RRI ini tidak bisa diterima di Berau.
0: Oke, baik.
1: Apakah kena petir tadi malam? Soalnya tadi malam ada petir, ada hujan tadi malam deras. Jadi tidak bisa diterima hari ini di Berau RRI.
0: Oke, baik.
1: Itu saya laporan saya dari Pak Mantang di Berau. Salam aja sama Pak Del.
0: Oke, siap.
1: Ya, Mbak Gita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya Pak Mantang di Berau ya. Terkait siaran RRI yang tidak bisa diterima di Berau. Baiklah, nanti kami teruskan ke pihak terkait ya Pak, untuk bisa ditindaklanjuti. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia siang hari ini, bisa di jalur 736566 743495 ataupun di WhatsApp di 08 1155 44976. Pendengar masih membahas mengenai kentang. Selanjutnya kita bahas makanan kentang lainnya pendengar. Ada salah satu olahan kentang yang bisa Anda simpan lama, biasanya menjadi stok lauk ya. Apalagi untuk anak-anak rantau, anak-anak kos, ini biasanya sering dikirimin orang tuanya makanan ini, yaitu kentang Mustafa atau kering kentang ya. Rasanya pedas manis, gurih, teksturnya juga renyah dan awet yang penting. Tapi kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Mbak Wira, gimana kabarnya siang hari ini?
2: 100% Indonesia. Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Hujan gerimis.
0: Iya, masih deras ya di wilayah sekitar Mbak Wira ya?
2: Iya, masih deras. Tadi pagi cerah.
0: Sama.
2: Pas jam 12, hujan deras.
0: Siang-siang baru hujan ya.
2: Ya, nikmati aja Mbak Gita.
0: Betul, ini berkah berarti ya dari Tuhan ya, dari Allah ya.
2: Iya. Apa temanya, kentang kan Mbak Gita?
0: Iya, kentang, olahan kentang nih. Mbak Wira biasanya sukanya kentang diapain biasanya nih?
2: Biasanya kentang itu dipotong-potong agak lebar sedikit, baru digoreng. Habis itu baru dikasih bumbu. Bumbu bawang merah, putih, lombok. Habis itu dimasukkan di toples, goreng kering.
0: Oh, goreng kering.
2: Ya, bisa juga itu. Boleh juga dicampur sama anu, sama tempe kering.
0: Oh, iya. Enak nih buat lauk, bisa buat cemilan, bisa juga ya Mbak Wira ya.
2: Jadi awet dia. Ya. Ya awet kalau kita makan, biar itu aja enak tuh.
0: Iya. Sama telur dadar.
2: Sama kentang Mustafa juga itu.
0: Kentang Mustafa ya. Sama-sama digoreng kering juga ya Mbak Wira ya.
2: Iya. Bisa salam kita.
0: Oke, silakan.
2: Untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sehat dan sukses selalu. Amin. Lagunya ikutan aja Mbak Dita.
0: Siap kalau gitu.
2: Hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan juga ngobrol-ngobrol di 100% Indonesia siang hari ini. Masih membahas mengenai kentang ya pendengar. Tadi sudah dibahas kentang Mustafa. Nah ini benar, ini adalah salah satu olahan kentang yang awet, yang tahan lama, bisa dijadikan lauk atau dicemil aja juga enak. Mudah juga buatnya pendengar. Ini juga cukup digoreng secara kering ya, dipotong tipis-tipis, panjang-panjang, digoreng kering, lalu dibumbui, biasanya dibumbui dengan rasa pedas manis gitu ya, dan dikasih daun jeruk untuk aromanya. Ini salah satu makanan yang saya makan waktu masih ngekos juga nih, waktu masih merantau ya. Selanjutnya ada kroket kentang mendengar, yang seringkali dijadikan suguhan dalam acara-acara spesial, biasanya acara keluarga ataupun lebaran ya. Isiannya ada daging cincang, ada wortel, dengan tekstur yang lembut, cukup mengenyangkan. Biasanya satu kroket kentang ini juga udah cukup mengenyangkan ya, karena udah ada kentangnya, ada wortel, dan juga ada dagingnya di dalam. Nah, selain itu pendengar, ada yang namanya kue Bugis kentang. Jajanan tradisional ini berisikan kelapa parut dibungkus dengan daun pisang. Biasanya makan satu aja kurang karena rasanya enak, ada gurih dari kelapa parut, ada manis dan kenyal juga ya, karena ini pakai tepung beras gitu ya, dibungkus daun pisang. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai olahan kentang, pendengar, di Indonesia ini sudah banyak sekali makanan beratnya. Misalnya ada semur daging yang biasanya ada tambahan kentangnya, atau kalau orang rumah saya itu menyebutnya bistik gitu ya, bistik kentang. Nah, ini menjadi nikmat karena kentangnya biasanya akan menyerap kuah semur atau kuah bistiknya gitu ya. Jadi bisa nih, salah satu opsi makanan daging kurban yang bisa Anda masak yaitu dimasak semur dengan kentang ya. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi pendengar dan mungkin bercerita mengenai olahan kentang favorit Anda, biasanya apa, boleh di 7365667434395 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Tentunya di Tarania akan terus bersama Anda hingga nanti di 100% Indonesia sampai di penghujung acaranya di pukul 15.40 mungkin ya. Jadi masih banyak waktu kita pendengar untuk bisa berbincang-bincang mengenai kentang. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 FM

0: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda di 100% Indonesia. Berbagai macam olahan kentang ini menjadi salah satu yang kita obrolin juga di hari ini, pendengar ya, karena hari ini adalah hari kentang internasional. Nah, sebenarnya kalau tadi sudah kita membahas olahan-olahan kentang dari Indonesia, nah kalau dari mancanegara sebenarnya ini banyak juga ya, pendengar. Ada namanya long potato fries, ini yang banyak di mall-mall itu juga ya, kentang yang ditumbuk lalu dibentuk stick panjang, digoreng renyah dan juga diberi bumbu tabur. Ini jadi salah satu olahan kentang yang disukai orang dewasa dan juga anak-anak gitu ya, karena mudah makannya, rasanya sudah pasti enak dan juga lumayan bergizi karena ada kentangnya gitu ya, pendengar. Untuk Anda boleh deh diceritakan olahan kentang favorit Anda. Biasanya kalau ada kentang diapain sih, pendengar? Di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Berbicara mengenai olahan kentang mancanegara, apalagi ya pendengar, kira-kira olahan-olahan kentang khas mancanegara, ada namanya yang sudah pasti terkenal, French fries atau kentang goreng. Ini memang sederhana, pendengarnya, cuma kentang digoreng gitu aja, tapi sebenarnya ini sesuai namanya, bernama French fries. Ini diperkenalkan ini di French ya, di Perancis gitu ya, pendengar. Ada juga kalau di Kanada ada namanya poutine. Poutine adalah hidangan khas Quebec, Kanada, yang berupa kentang goreng renyah yang disiram dengan saus gravy hangat yang kental serta potongan keju curd. Jadi memang masih dalam lingkup kentang goreng-kentang gorengan, pendengar, cuma bedanya ini disiram saus gravy yang rasanya gurih, manis gitu ya, pendengar, terus juga ditambahkan juga keju. Nah, kalau dari Swedia, pendengar, ada yang namanya hasselback ataupun kentang panggang yang diiris tipis-tipis menyerupai kipas tapi tidak sampai putus, lalu kemudian diberi olesan mentega, bawang putih dan juga rempah sebelum dipanggang. Kita sapa ya yang sudah bergabung di jalur telepon, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang, ini ada Bang Ari ya.
1: Iya.
0: Oke deh, boleh kalau Bang Ari langsung aja nih. Lagunya ada Raisa, Goliath, Jazz, Geisha, Yunisara, Anji, Ariel Noah, Anmes Kamaling, Audi, sama juga Rosa.
1: Ariel Noah.
0: Ariel Noah, oke siap. Ada salam-salam kah mungkin ini? Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Bang Ari ya, sudah ikutan gabungan ya.
1: Ya.
0: Oke deh, itu baru saja Bang Ari ikutan gabungan, pendengar, di jalur interaktif kita juga. Anda bisa bergabung di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Masih berbicara mengenai olahan kentang, tadi sudah kita berbicara olahan kentang Indonesia, kita agak terbang lebih jauh lagi, kita ngobrolin olahan kentang dari mancanegara. Dari Irlandia, pendengar, atau Irish ya, ini ada namanya Colcannon, di mana ini adalah kentang tumbuk tradisional yang dicampur dengan kubis atau kale, lalu mentega dan juga susu gitu ya. Sedikit mirip mungkin sama mashed potato, pendengar, ataupun kentang tumbuk halus itu ya, cuma bedanya ini dicampur juga dengan kubis ataupun daun kale, dikasih mentega dan juga susu. Jadi kemungkinan besar rasanya ini gurih, creamy gitu ya, pendengar, dengan tambahan sayur-sayuran kubis dan juga kale ini. Banyak pendengar ini olahan kentang dari mancanegara, biasanya terbanyak di Eropa ya. Jadi ada kebiasaan orang Eropa yang seringkali mengolah kentang menjadi banyak makanan gitu ya. Nah, sebenarnya kroket yang tadi sudah kita bahas juga, ini adalah salah satu makanan yang juga dari Eropa awalnya. Crochet atau kroket ini adalah cemilan goreng khas Sicilia, dikenal juga sebagai crochet di patate atau panzarotti dalam bahasa Neapolitan, yang terbuat dari kentang tumbuk, telur, keju dan mozzarella, lalu ditambah daun peterseli atau mint. Jadi ini disadur, pendengar, dikembangkan lagi di Indonesia, ditambahkan sayur-sayuran seperti kentang dan juga daging tadi, dan menjadilah kroket kentang yang tadi sudah sempat kita bahas juga. Jadi banyak mendengar kalau berbicara mengenai olahan kentang, nanti masih akan membicarakan atau mencari-cari tahu lagi olahan kentang lainnya pendengar dari Indonesia dan mancanegara, hanya di 100% Indonesia siang hari ini, tetap bersama kami.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pendengar Persatuan Radio Republik Indonesia, Samarinda khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Waspadalah terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud.
3: Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia.

101. Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar sudah menunjukkan 53 menit meninggalkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita beralih pendengar dari 100% Indonesia, karena 100% Indonesia sudah sampai di penghujung perjumpaan ya. Dan pendengar, itu tadilah sedikit mengenai olahan-olahan kentang yang ada di Indonesia dan juga mancanegara. Karena kentang ini salah satu bahan makanan yang paling mudah diolah, dijadikan apa aja juga mudah, gampang, dan sudah pasti enak gitu ya. Dan banyak kok buktinya, sudah ada makanan manis, makanan asin gurih, ataupun sampai jadi snack ataupun cemilan-cemilan pun kentang juga bisa ya pendengar. Dan pendengar, kami masih akan terus bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan keputusan final terkait kemungkinan kesepakatan dengan Iran yang disebut bertujuan untuk mengakhiri konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pertemuan keamanan tingkat tinggi di Situation Room Gedung Putih yang berlangsung selama lebih dari 2 jam tanpa menghasilkan keputusan yang diumumkan kepada publik. Menurut sejumlah sumber di Amerika Serikat, kesepakatan tersebut hanya menunggu persetujuan akhir dari Presiden Donald Trump yang merupakan hasil akhir dari proses negosiasi yang telah berlangsung selama beberapa pekan. Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa belum ada kesepakatan final yang tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan pertukaran pesan kedua pihak masih berlangsung tapi belum menghasilkan kesepahaman resmi. Tehran juga menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut, dan dalam unggahannya, Trump kembali menuntut agar Iran tidak memiliki senjata nuklir dan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Ia mengklaim Iran akan menghapus ranjau di kawasan tersebut dan mengakhiri blokade tanpa mengenakan biaya. Sementara itu, Amerika Serikat disebut akan mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Bahkan Baghaei juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada negosiasi yang berlangsung terkait program nuklir Iran. Sementara itu, ketegangan di kawasan tetap tinggi dengan Iran dan Amerika Serikat yang saling menuduh melanggar gencatan senjata. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita.

0: Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali hadir bersama Anda dalam Green Radio. Di Tarania tentunya akan menginformasikan tentang Anda mengenai energi terbarukan yang ada di Indonesia. Pendengar, membahas energi terbarukan yang ada di Indonesia, kita akan membahas sedikit solusi dan juga peluangnya. Karena Indonesia, pendengar, ini punya potensi yang besar dalam mengembangkan energi terbarukan. Dengan sumber daya yang melimpah, panas bumi yang luas hingga angin yang kuat, penggunaan energi terbarukan di Indonesia secara masif bukanlah hal yang mustahil. Nah, sayangnya, pendengar, hingga saat ini sebagian besar dari kebutuhan energi di Indonesia tentunya masih bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan juga batu bara. Padahal di tengah isu perubahan iklim dan juga target net zero emission 2060, energi terbarukan ini bisa menjadi salah satu solusi utama yang perlu dipercepat, ya. Pengembangan energi ini bisa membantu Anda menjaga lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Nah, sebenarnya bagaimana potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia? Dan di Green Radio sore hari ini kami akan bahas bersama dengan Anda secara lengkap mengenai solusi dan peluangnya terhadap energi terbarukan di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Green Radio, Prosa TRRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Green Radio pendengar. Nah, sebelum masuk ke konteks energi terbarukan di Indonesia, nah Anda perlu tahu pendengar apa yang maksudnya dari energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini adalah sumber energi yang berasal dari alam dan juga bisa diperbarui secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Nah, hal ini tentu berbeda ya dengan energi fosil yang terbatas dan juga justru berkontribusi besar terhadap emisi karbon, karena energi terbarukan menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan. Nah, adapun beberapa jenis energi terbarukan sebenarnya ada meliputi energi surya, angin, air, panas, bumi, dan juga bioenergi. Nah, berbicara mengenai potensi energi terbarukan di Indonesia, pendengar, Indonesia ini adalah salah satu negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di dunia. Berikut ini adalah besaran gambaran potensi energi terbarukan di Indonesia. Jadi di Indonesia, pendengar, ini banyak potensi energi terbarukan karena memiliki energi surya, tenaga air, angin, bioenergi, panas bumi, dan juga gelombang laut. Nah, sekarang sudah ada beberapa daerah yang menjadi pusat pengembangan energi terbarukan di Indonesia seperti di NTT, di NTB, di Pulau Sumatera, dan juga Pulau Sulawesi. Nah, distribusi geografis seperti ini, pendengar, ini membuat energi terbarukan bukan hanya jadi solusi untuk dekarbonisasi saja, tapi juga menjadi bisa mendukung pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Nah, lalu tentunya bersamaan dengan potensi yang sudah dibahas, pendengar, ada tantangan-tantangannya. Tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini juga cukup beragam ya, karena meskipun punya potensi yang sangat besar, pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini ternyata juga masih menghadapi berbagai hambatan. Nah, ada beberapa tantangan utama yang sering kali muncul, antara lain infrastruktur dan teknologi, investasi awal yang mahal, lalu belum banyaknya sumber daya ahli dan riset di bidang EBT atau energi baru dan terbarukan ini. Nanti selengkapnya kita akan bahas di segmen berikutnya, pendengar, tentang tantangan dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Jadi, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Samarinda.
5: Green Radio Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tantangan pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini cukup beragam ya. Yang pertama adalah infrastruktur dan juga teknologi. Besarnya potensi dari energi terbarukan di Indonesia ini masih belum dibarengi juga dengan pemerataan infrastruktur dan juga teknologi, pendengar. Hingga saat ini masih banyak wilayah potensial energi terbarukan di daerah terpencil yang pengembangannya jadi terhalang karena infrastruktur yang terbatas. Pembangunan jaringan listrik, penyimpanan energi, dan juga fasilitas produksi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga waktu yang lama. Nah, inilah yang seringkali membuat pemanfaatan energi terbarukan itu perlu proses dan juga waktu yang panjang. Selain itu, investasi awal yang mahal juga menjadi salah satu tantangan dari berkembangnya energi terbarukan di Indonesia. Walau biaya operasionalnya relatif rendah, pendengar, tapi investasi awal untuk instalasi energi terbarukan seperti panel surya ini masih tergolong tinggi, dan inilah akhirnya, pendengar, yang kemudian kerap menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga. Dan tantangan selanjutnya adalah belum banyaknya sumber daya ahli dan juga riset di bidang pengembangan energi terbarukan. Nah, oleh karenanya, ini memang betul-betul dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia lokal yang mampu mengelola dan juga mengembangkan teknologi energi baru dan juga terbarukan atau EBT. Nah, bukan hanya itu saja, pendengar, bahwa riset dan juga inovasi di bidang ini juga perlu dikembangkan di Indonesia karena memang jumlahnya masih di bawah rata-rata negara lain. Dan inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam pengoptimalan potensi energi terbarukan di Indonesia. Jadi ada potensinya, pendengar, cuma memang tantangannya masih cukup besar ya, sehingga ini menjadi hambatan tersendiri untuk berkembangnya energi terbarukan di Indonesia. Selain ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai solusi dan juga inovasi menuju energi hijau yang bisa dilakukan untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman

Prosatu Radio Republik Indonesia, Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berbicara mengenai solusi pendengar dan juga inovasi menuju energi hijau di Indonesia. Nah, dari banyaknya tantangan yang ada, berbagai solusi tentunya terus dikembangkan untuk bisa mempercepat transisi energi ya pendengar. Nah, berikut ini adalah beberapa langkah yang sekarang sudah mulai dijalankan dalam rangka pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama adalah penguatan dari kemitraan pemerintah dan juga swasta melalui proyek-proyek EBT skala besar. Lalu yang kedua ada pengembangan teknologi penyimpanan energi seperti baterai skala industri. Lalu ketiga adalah digitalisasi sistem kelistrikan melalui smart grid. Nah, semakin banyaknya pihak yang terlibat pendengar, semakin besar pula kemungkinan Indonesia ini bisa keluar dari ketergantungan pada energi fosil. Nah, peluang ekonomi dan juga energi terbarukan. Selain berdampak positif pada lingkungan, pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini membuka banyak sekali peluang besar di bidang ekonomi. Contohnya saja seperti penciptaan lapangan kerja hijau di bidang instalasi, perawatan, dan juga inovasi teknologi energi. Lalu pertumbuhan UMKM di sektor panel surya skala rumah tangga dan juga bioenergi lokal. Lalu diversifikasi ekonomi desa khususnya di daerah terpencil dengan potensi energi alam yang tinggi. Dan juga tentunya investasi asing yang masuk ke proyek-proyek pembangkit energi bersih di Indonesia. Nah, dengan pendekatan yang tepat inilah pendengar, sebenarnya energi terbarukan tentunya bisa menjadi pilar yang penting dalam transformasi ekonomi di Indonesia. Nah, mendengar berbagai banyak pertanyaan seperti apa saja energi terbarukan yang paling potensial di Indonesia. Nah, sebenarnya untuk menjawab hal ini tentunya tergantung pada wilayah geografisnya. Namun energi surya, panas bumi, tenaga air, angin dan juga bioenergi adalah yang paling potensial dan semuanya ada di Indonesia, pendengar. Jadi kalau berbicara mengenai potensi Indonesia sendiri untuk menjadi satu lokasi untuk pembangunan energi terbarukan, ini udah cukup cocok ya. Karena memang energi terbarukan dari berbagai macam jenis ini yang potensial sudah ada di Indonesia semua. Tapi memang tantangannya dan juga yang harus dilakukan masih cukup banyak ya pendengar. Jadi kita masih akan membahas mengenai energi terbarukan di Indonesia setelah jeda berikut ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke. Mata, mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, tiga M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Prostator Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi Pengembang. Pendengar, pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini adalah visi jangka panjang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, apalagi di Indonesia ini punya semua modal dasar yang diperlukan, seperti sumber daya alam yang melimpah, lokasi yang strategis, dan juga dukungan dari kebijakan pemerintah. Nah, namun pendengar, tanpa partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, transisi ini mungkin tidak bisa berjalan dengan optimal. Maka dari itu, dengan semakin banyaknya inisiatif hijau dan juga solusi yang inovatif, saatnya kita sebagai masyarakat ini bergerak bersama untuk masa depan energi yang bersih, adil, dan juga berkelanjutan. Dan pendengar, walaupun memang modal utama, modal dasar sudah tersedia semua di Indonesia, tapi tentunya hal ini tidak bisa mudah untuk dilakukan tanpa adanya kolaborasi dari sesama masyarakat dan juga pihak-pihak terkait atau stakeholders yang terkait, ya pendengar. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus sadar akan energi terbarukan, apa hal-hal kecil yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam skala kecil, skala rumah tangga, pendengar, untuk bisa membantu mengembangkan teknologi energi terbarukan ini di Indonesia. Demikian pendengar Green Radio edisi hari ini 30 Mei 2026. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi tetap bersama kami, Prosata RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: filter apa saja hal-hal yang bakal kita upload nih. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
1: Oh gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu aku upload foto kamu aja ya.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
4: Dengar Pro 1 Roda Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Wilayah 8.

0: Santaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar, selamat sore.
1: Selamat sore juga Syasha.
0: Bagaimana kabarnya Niar sore hari ini?
1: Iya, sore hari ini alhamdulillah kami yang bertugas selalu dalam kondisi sehat. Dan dapat kami informasikan juga Syasha, cuaca di Banjarmasin lagi mendung ya, di seputar Jalan Ayani.
0: Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti malam tidak turun hujan ya Niar, sehingga bisa malam mingguan ya.
1: Amin.
0: Baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin di sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Syasha, kami akan hadirkan informasi mengenai kasus dugaan perundungan ya di lingkungan sekolah.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar kembali terjadi di Banjarmasin. Untuk itu, penguatan karakter pada peserta didik kini terus dioptimalkan guna mencegah insiden serupa kembali terulang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
3: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan

0: perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
1: Kasus yang viral itu ya? Iya, betul terjadi di sini. Tapi kami pihak sekolah bagaimanapun kami tetap bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua, yang jelas dari kami pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
0: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
2: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah, begitu. Walaupun yang ini kejadian yang di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di sini. Nah, ini yang sedang kami pikirkan bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan dinas pendidikan di sekolah-sekolah agar mengkonek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah gitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
0: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Syasha, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan ke Syasha.
4: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti Anggraini. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar Nunukan untuk sore hari ini?
0: Nunuka, di sore hari ini berawan, kalau di Tarakan gimana Diti?
1: Di Tarakan tadi siang sempat panas sekali ya, tapi saat ini udah mendung Syasya.
0: Oh seperti itu, mudah-mudahan juga iya. Nanti bisa malam mingguan ya Diti ya, dengan cuaca yang mendung
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar sekali.
0: Ada informasi apa Diti di Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan merilis public warning terhadap produk herbal yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya Diti.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat, dan produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
2: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Nah, jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM, di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, supertonik madu kuat, jamu satri kumis, ginseng kiapil, dan tawan liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethasone, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Objek wisata Sailanuka dikunjungi oleh wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Reporter Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Nunukan Doni Sotiawan menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Prancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Sailanuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan. Kemudian diarahkan ke Sailanuka. Kemudian mereka ke Sailanuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
2: Masyarakat Nunukan ternyata Sailanuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Sailanuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Sailanuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
1: Doni Setiawan berharap wisata Sailanuka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
2: Jadi agar Sailanuka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
1: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini, peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita. Halo Dita, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih mendung ya, setelah tadi siang diguyur dengan hujan yang cukup deras. Bagaimana dengan Anda di Nunukan, Sasha?
0: Kalau di Nunukan, kabar kami sehat-sehat aja. Dan untuk cuaca saat ini kayaknya berawan dan hampir mendung juga ini sepertinya, Dita.
1: Hampir mendung.
0: Sama
1: ya?
0: Sama seperti di Samarinda, iya. Baik, Dita, ada kabar apa untuk pendengar di lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini dari Samarinda?
1: Baik, kabar dari Samarinda untuk sore hari ini terkait sedekah sampah Samarinda yang akan masuk ke dalam tingkat kelurahan.
0: Wah, keren ya sedekah sampah ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih banyak Sasha. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda berencana untuk memperluas program sedekah sampah hingga kecamatan dan juga kelurahan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, pola tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah, dan itu alhamdulillah bisa terkumpul, dan semoga ini bisa berkelanjutan terus untuk memberikan selain untuk manfaat bagi orang lain, juga manfaat daripada lingkungan kita bisa lebih bagus, sampah kita bisa berkurang dengan baik, sampah kita bisa berkurang terus, dan manfaatnya diberikan kepada orang lain. Seperti contohnya adalah rumah singgah di Kota Samarinda.
2: Saifuddin menilai edukasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah. Selain itu, kesadaran bersama dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda, Suarso, mengatakan hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial, salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda, yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
4: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu, ternyata memberi kemanfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembangkan adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga.
2: Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali bersama Anda, rekan Sasha di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik. Kami coba untuk terhubung dengan rekan kami yang berada di Palangkaraya. Sore ini ada rekan Amin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar kami di sini baik-baik saja. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Wah, luar biasa, kami dalam keadaan sehat juga. Cuaca sore ini cukup nyaman, Sasha, agak mendung ya. Karena tadi dari pagi sampai setengah sore ya, menuju jam 3 itu panas sekali, Sasha.
0: Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan ya malam hari ini yang mungkin lagi mau nyate masih ada daging kurbannya bisa gitu ya.
1: Amin.
0: Nggak hujan. Baik, Amin. Okay. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh Palangkaraya di sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya, Sasha, terkait informasi Lurah Bukit Tunggal ajak warga merawat lahan dan juga drainase, Sasha.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Terima kasih rekan Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Palangkaraya terkait Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat merawat hasil pembangunan salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan memanfaatannya, itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
3: Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya Subhanor mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan pekarangan sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan musim dan kebencanaan. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kenyamanan warga.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan memanfaatannya, itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat agar nantinya pekarangan yang misalnya itu terbengkalai atau segala macam bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu, terutama yang di dekat lahan tersebut. Dan pernah kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan yang diadakan di kelurahan itu kemarin sudah kami laksanakan, itulah untuk ibu-ibu yang notabene-nya yang pekerjaan di rumah yang untuk dilaksanakan.
3: Selain itu, pihak kelurahan terus menganjurkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang terbengkalai agar lebih produktif. Hal senada disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya, Pahrial Anhar. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan lahan dan drainase.
4: Kita perlu menciptakan lingkungan yang sehat, yang bersih. Kuncinya juga termasuk di drainase. Nah, drainase ini kita juga bukan cuma mengandalkan pemerintah untuk membangun atau memelihara, tetapi juga merawat. Merawat ini perlu keterlibatan masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak punya kesadaran untuk merawatnya, ya apa-apa sampah, terus endapan-endapan yang tidak perlu nanti akan berakibat tersumbatnya saluran, dan ini akan mengakibatkan buntunya saluran sehingga yang lain bisa tergenang.
3: Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya genangan air maupun banjir akibat saluran air yang tidak terawat. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran air serta rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah dan endapan yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase dan berpotensi menyebabkan luapan air yang berdampak pada lingkungan maupun permukiman warga. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Nunukan, Sasha.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali lagi bersama dengan Anda dalam majalah Udara Kantongan. Kepala BPBD Kalimantan Timur, Buyung Budi Purnomo mengatakan bahwa percepatan pembentukan destana dilakukan dengan memastikan dukungan anggaran melalui APBD desa sekaligus serta legalitas formal kepengurusan di masing-masing wilayah. Menurutnya keberadaan destana menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, pemerintah desa juga didorong aktif untuk menyusun program mitigasi berbasis kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari fokus perencanaan strategis penanggulangan bencana di tahun 2027. BPBD Kalimantan Timur menilai penguatan kesiapsiagaan di tingkat desa sangat penting karena masyarakat merupakan pihak pertama yang akan menghadapi dampak bencana. Melalui program Destana, masyarakat diharapkan untuk memiliki kemampuan lebih baik mulai dari mengenali potensi ancaman, melakukan mitigasi hingga penanganan awal saat terjadi bencana sebelum bantuan lanjutan datang. BPBD Kalimantan Timur berharap seluruh kabupaten dan kota dapat mendukung percepatan pembentukan destana agar sistem kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat semakin kuat di Kalimantan Timur.

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pendengar masih bersama Anda dalam majalah udara Kentongan. Selanjutnya pendengar, perayaan Idul Adha 2026 di Kabupaten Kutai Barat berlangsung berbeda di tengah banjir yang masih melanda di Kabupaten Kutai Barat, pendengar. Aksi kemanusiaan dilakukan agar masyarakat terdampak banjir tetap dapat menerima daging kurban meskipun akses jalan darat susah dilakukan akibat genangan air yang masih tinggi. Petugas menyusuri kawasan permukiman yang tergenang untuk memastikan bantuan kurban dapat diterima warga secara merata. Personil Polres Kutai Barat menyalurkan daging kurban dengan mendatangi rumah warga satu persatu menggunakan perahu kayu. Dan selain membantu distribusi daging kurban, personil kepolisian juga terus memantau kondisi banjir di sejumlah titik di wilayah Kutai Barat. Dan kehadiran aparat di tengah masyarakat diharapkan mampu meringankan beban warga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan juga kepedulian di saat momentum Idul Adha di Kabupaten Kutai Barat. Pendengar, demikian majalah udara Kentongan untuk edisi hari ini, 30 Mei 2026. Tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Tanggap Bencana.
1: Rian?
2: Ya.
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
4: Iya.
3: Berapa, Bu?

0: Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan. Loh, Bu. Kenapa, Bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan juga dapat menyebabkan anak menjadi autis hingga meninggal dunia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dan vaksin TBC M72AS01E dibuat dari protein yang berasal dari bakteri penyebab TBC dan tidak mengandung nanobots. Penelitian mengenai vaksin ini juga telah dilakukan melalui proses uji klinis yang ketat untuk memastikan keamanannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih dalam penelitian vaksin TBC karena angka kasus TBC masih tinggi. Kehadiran vaksin ini diharapkan dapat membantu mencegah penyakit TBC dan juga menyelamatkan lebih banyak nyawa, bukan membahayakan masyarakat. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebagai Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Quran Surah At-Taubah ayat 103 sampai dengan 107 bersama dengan Arman dan dengan penerjemah Marga Rahayu.

0: zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lam.

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: وتفريقا بين المؤمنين.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الأدنى الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."
3: Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar gerebek pasar, gerebek besar maksud kami, gerebek besar di Surakarta maupun Yogyakarta memiliki akar sejarah yang sama, yakni sebagai wujud syukur dan juga sedekah raja terhadap rakyatnya. Pemerhati budaya dan juga abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Widya Chandra Ismoyo Ningrat mengurai makna gerebek besar tahunan keraton. Gerebek besar di Surakarta maupun Yogyakarta punya akar sejarah yang sama sebagai wujud syukur dan juga sedekah raja kepada rakyatnya. Perbedaan teknis pelaksanaan pada tahun 2026 ini menunjukkan bahwa tradisi Jawa bersifat dinamis. Chandra menerangkan gunungan memuat lambang kesempurnaan, umur panjang, serta hubungan raja dan juga masyarakat yang terus dijaga secara bersama. Ia memaparkan persiapan gunungan berlangsung sekitar 1 bulan sebab beberapa bahan membutuhkan pengeringan matahari yang cukup lama secara alami. Chandra merinci tinggi gunungan sekitar 2,5 hingga 3 meter, biasanya dibawa menuju sejumlah titik keramaian warga Yogyakarta. Namun tahun ini arak-arakan akan ditiadakan sehingga isi gunungan dibagikan kepada abdi dalam dan juga sentana dalam di lingkungan keraton. Ia menilai antusiasme warga muncul karena gerebek besar dianggap merupakan pengalaman langka sekaligus ruang merawat ingatan budaya bersama dengan keraton. Keraton Yogyakarta menyederhanakan tahapan prosesi upacara adat gerebek atau gerebek besar yang bertepatan di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei lalu. Pendengar dan perhelatan akan berlangsung jauh lebih sederhana tanpa tradisi arak-arakan prajurit keraton dan prosesi rayahan gunungan oleh masyarakat pada penghujung acara. Pihak Keraton Yogyakarta melalui penanggung jawab prosesi Kanjeng Raden Tumenggung Kusumanegara menuturkan penyederhanaan format upacara adat tersebut dilakukan demi mematuhi dawuh atau titah Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman rr.co.id. Tetap bersama kami.

0: hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Surah Al-An'am ayat 32.
2: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.

0: 101. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fenomena Blue Moon akan menghiasi langit pada besok malam, pendengar, 31 Mei 2026, di mana Blue Moon ini adalah peristiwa astronomi yang menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Blue Moon ini fenomena bulan purnama tambahan dalam satu periode tertentu dan tidak membuat bulan berubah menjadi biru walaupun dinamai Blue Moon gitu ya. Blue Moon adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Dan yaitu tadi, fenomena tersebut bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit malam. Nah, sebutan ini muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Nah, Blue Moon ini biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali saja di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi inilah, mendengar, fenomena Blue Moon sering menarik perhatian masyarakat dan juga pengamat astronomi. Nah, di tahun 2026 ini, pendengar, fenomena Blue Moon akan bertepatan juga dengan kemunculan mikromoon di langit malam, yang mana mikromoon ini membuat ukuran bulan tampak lebih kecil dibandingkan purnama biasanya. Mikromoon ini terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung, dan kondisi tersebut membuat cahaya bulan akan terlihat lebih redup dibandingkan purnama biasa. Meskipun begitu, pendengar, perbedaan ukuran mikromoon ini cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi, dan pengamatan tetap saja bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Namun memang untuk melihat perbedaan ukurannya ini tidak terlihat ya tanpa bantuan alat astronomi. Nah, fenomena Blue Moon tahun ini diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari di tanggal 31 Mei 2026 besok, pendengar, dan lokasi yang akan mendapatkan fenomena ini lebih sempurna ini adalah lokasi dengan minim polusi cahaya ya, untuk menjadi tempat terbaiknya menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Nah, selain menarik secara ilmiah, pendengar, Blue Moon ini juga sering juga dikaitkan dengan budaya populer dan mitos masyarakat. Istilah once in a blue moon menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id, dan juga informasi ini menjadi penutup akhir perjumpaan saya dengan Anda di Tarannya telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi, dan akan bergantian dengan rekan Tria Arda untuk teman Anda dalam Samarinda Malam. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: POV penyiar saat bulan puasa.
2: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
3: Itu madu ya? Jangan buru-buru dibuang. Kenapa? Karena madu murni termasuk bahan makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Arkeolog pernah menemukan segentong madu dari zaman Mesir kuno yang disegel selama ribuan tahun, dan ternyata masih mempunyai rasa manis dan enak. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam, sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak.

0: 101. Lintas Informasi.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda Anhar mengkritik keras sistem penempatan jabatan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Ia menilai proses mutasi dan promosi jabatan harus mengedepankan kompetensi dan kemampuan individu, bukan faktor subjektif. Menurutnya, peningkatan kualitas birokrasi yang terpercaya harus dimulai dari sistem seleksi dan penempatan pejabat yang profesional. Ia menegaskan langkah tersebut penting agar pelayanan publik berjalan lebih efektif, efisien, dan produktif bagi masyarakat. Anhar juga mendorong pemerintah Kota Samarinda membangun tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel, sehingga ASN yang memiliki kapasitas dan kinerja baik mendapatkan kesempatan yang adil dalam pengembangan karir. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi
2: 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat, yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan.

0: Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Prosa Terari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Musik bersama disco ini semoga terus menyenangkan, terutama bagi Anda yang dalam rute perjalanan datangnya malam hari ini. Malam mingguan cukup cerah kota Samarinda. Ada Ria Arda yang malam ini saya dikawali dengan ilham dari puncak menara Kasan Yamin Raya 8 Samarinda. Saya terus berbagi dengan info news lagu-lagu di era zamannya di Samarinda malam hari ini. Informasi pertama saya bagi untuk Anda pendengar, siapa tahu ini informasi ini bermanfaat bagi Anda. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan ini membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional PITS kedua sampai 9 Juni 2026 dengan 24 kejuruan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Ya, Shirley, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, kalaupun pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat kesiapan kerja masyarakat melalui pembelajaran berbasis praktik. Menurutnya, pelaksanaan PITS kedua ini bertujuan memperluas akses pelatihan secara merata bagi masyarakat di berbagai daerah. Pelatihan vokasi ini merupakan jalur cepat bagi masyarakat untuk langsung siap kerja, pendengar. Dengan waktu yang relatif singkat, peserta tidak hanya mendapatkan pembelajaran teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang memang dibutuhkan di lapangan. Setiap program pelatihan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing oleh instruktur kompeten sesuai dengan bidang masing-masing. Peserta yang lulus juga akan memperoleh sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Jurusan yang tersedia adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemudian Manufaktur, Elektronika, LAS, Listrik, Otomotif, kemudian ada Rekreasi, Konstruksi, Industri Kreatif, Fashion, Teknologi, Bisnis dan Manajemen, Tata Kecantikan, Bahasa, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pertambangan, Mekanisasi Pertanian, Teknologi Pengolahan Agroindustri, Pelayanan Sosial Masyarakat, Teknologi Pelatihan serta Produktivitas. Masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan dapat melakukan pendaftaran melalui laman di skillhub.kemenaker.go.id dengan membuat akun, melengkapi biodata, serta mengikuti tahapan asesmen yang telah ditentukan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek. Isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek. Memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar. Biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek. Memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok di tanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak. Karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.
1: 97,6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya akan kembali berbagi dengan wawasan ini masih seputar dalam menunaikan ibadah haji. Jangan pernah berpikir kalaupun mengikuti ibadah ke rumah tamu itu diselesaikan dengan instan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus tempat pemeriksaan imigrasi TPI Bandara Soekarno-Hatta mengungkapkan dua modus yang paling sering digunakan calon jemaah haji non-prosedural untuk berangkat ke Arab Saudi pada musim haji tahun 2026. Modus ini dilakukan dengan memanfaatkan visa wisata dan visa kerja guna menghindari pengawasan petugas. Jerry Prima, Kepala Bidang TPI Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, mengatakan berbagai upaya penyeludupan keberangkatan haji ilegal masih ditemukan meski pengawasan terus diperketat. Menurutnya, para pelaku ini pada umumnya menggunakan skenario yang telah dirancang oleh oknum penyelenggara perjalanan ataupun travel yang tidak resmi. Modus pertama dilakukan dengan menggunakan visa wisata, di mana calon jemaah tidak terbang langsung menuju Arab Saudi, melainkan berpura-pura melakukan perjalanan wisata ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia ataupun Singapura. Dari negara transit tersebut, mereka akan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jeddah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji tanpa mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, modus kedua memanfaatkan visa amil work ataupun visa kerja yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Visa yang seharusnya digunakan untuk bekerja secara legal di Arab Saudi itu justru digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Visa amil work ini merupakan dokumen resmi bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi, di mana pemegang visa tersebut wajib memiliki izin tinggal ataupun iqamah berada di bawah tanggung jawab sponsor ataupun kafil selama masa kerja kontrak berlangsung. Menurut Jeffrey, setiap kasus yang berhasil dicegah diserahkan kepada aparat kepolisian untuk proses penyelidikan penegakan hukum. Data imigrasi Soekarno-Hatta mencatat ada sebanyak 89 calon jemaah haji non-prosedural berhasil dicegah keberangkatannya selama periode 18 April hingga 16 Mei 2006 ini. Jumlah tersebut terdiri atas 40 laki-laki dan 49 perempuan. Melansir dari Antara beberapa detik yang lalu, selengkap untuk Anda pendengar, angka itu mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 721 orang. Menurut Jerry, tren penurunan tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap resiko penggunaan jalur ilegal untuk menunaikan ibadah haji. Kita kumandangkan azan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

107,6 FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut wawasan berikutnya, pendengar. Omen Idul Adha 2026 ini diproyeksikan menggerakkan ekonomi nasional dengan potensi mencapai puluhan triliun rupiah. Pemerintah memastikan kecukupan dan kesehatan hewan kurban untuk mendukung peluang ini, pendengar. Potensi ekonomi Idul Adha 2026 ini berdasarkan dari data Institute for Demographic and Poverty Studies IDS 25 Mei 2026 ini ada pembelian sapi lebih dari 19,87 triliun rupiah. Pembelian kambing ada 7,2 triliun rupiah lebih dan proyeksi orang yang berkorban ada sekitar 1,90 juta lebih rumah tangga. Adapun potensi kontribusi tertinggi untuk angka hasil pembulatan Sumatera 2,57 triliun rupiah, kemudian Sulawesi 1,34 triliun rupiah, Jawa 21,42 triliun rupiah. Ketersediaan dan kebutuhan hewan kurban dari data Kementerian Pertanian Kementan pada 13 Mei 2006. Untuk sapi ada ketersediaan sekitar 859.000,27 ekor. Kemudian untuk kebutuhannya 791.045 ekor. Untuk kambing ketersediaannya ada 1,40 juta ekor. Kebutuhannya sekitar 1,8 juta ekor. Upaya pemerintah di Menteri Pertanian ini mengerahkan sekitar 8.633 petugas lapangan untuk memeriksa kesehatan hewan agar nilai ekonomi terjaga, menjamin kelancaran distribusi ternak antar daerah, sehingga stok hewan kurban cukup hingga ke pelosok, juga meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas hewan ternak antar daerah. Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bilang, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk penguatan ketahanan pangan, keberpihakan pada peternak lokal, serta kehadiran nyata negara di tengah masyarakat.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku When Birds Becomes Air adalah kisah autobiografi yang menggugah dari seorang dokter bernama Paul Kalaniti. Buku ini diterbitkan setelah kematian Paul akibat kanker paru-paru pada tahun 2015. Di dalamnya, Paul berbagi tentang perjalanannya dari seorang mahasiswa sastra yang beralih menjadi dokter, dan bagaimana dia menghadapi diagnosis kanker yang mengubah seluruh hidupnya. Buku ini memulai perjalanan Paul dari masa kecilnya di kota Kingsport, Tennessee, hingga ke perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di Universitas Stanford. Dia juga mendalami minatnya pada sastra, dan memiliki bakat untuk memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam pandangan dunia yang unik. Namun semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker paru-paru pada usia 36 tahun, saat dia hampir menyelesaikan pelatihan residensi keahliannya di bidang neurokirurgi. Paul mendapati dirinya berada di posisi yang biasanya dialaminya sebagai dokter, yaitu berada di sisi pasien yang menghadapi kenyataan pahit akan kematian. Dengan bahasa yang indah dan jujur, Paul menguraikan perasaan bingung dan penderitaannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya tentang arti hidup, kematian, dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dia menyajikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh seorang dokter yang juga adalah pasien, serta konflik antara cita-citanya sebagai dokter dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah tentang bagaimana Paul mencari dan menemukan makna dalam kehidupan. Bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun, dia menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan bahwa kita harus belajar bagaimana menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Buku ini juga menggambarkan cinta dan dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri, Lucy Kalaniti, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menghadapi perjuangan bersama-sama, dan cinta mereka menjadi pilar yang menguatkan Paul selama perjalanan terakhirnya. When Birds Become Air adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan dan keindahan kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan dan martabat pasien, bahkan dalam situasi yang paling genting. Catatan penting dalam buku ini adalah interpretasi ringkas dari esensi buku ini, dan masih banyak aspek dan nuansa lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Buku ini sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan merupakan pengingat yang penting akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Demikian esensi buku berjudul When Birds Become Airs, karya Paul Kalaniti, dari RRI untuk Indonesia.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berlanjut. Wawasan yang berikutnya pendengar, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI ini mengusulkan agar skema insentif motor listrik yang saat ini tengah difinalisasi pemerintah diarahkan secara lebih tepat sasaran. Insentif itu dinilai seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat wilayah lingkar tambang nikel serta pulau-pulau kecil yang masih menghadapi keterbatasan akses bahan bakar minyak BBM. Joko Setiojoarno, Dewan Penasihat MTI, menegaskan kebijakan insentif kendaraan listrik ataupun elektrik V5 ini perlu dirancang dengan prinsip keadilan wilayah agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Adapun alokasi insentif motor listrik dinilai sebesar 5 juta rupiah ini perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat, yakni warga di daerah lingkar tambang nikel sebagai bentuk keadilan wilayah serta penduduk di pulau-pulau kecil yang menghadapi kendala ketahanan energi. Karena menurutnya pendekatan berbasis wilayah penting untuk menghindari dampak negatif di perkotaan seperti peningkatan kemacetan dan resiko kecelakaan akibat bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi. Ia juga menilai kebijakan berbasis lokasi memiliki dasar empiris yang kuat. Salah satunya adalah Kabupaten Asmat yang sejak tahun 2007 mulai mengadopsi kendaraan listrik secara swadaya akibat keterbatasan pasokan BBM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positifnya dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positifnya dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat

0: darurat itu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan sama juga semakin banyak. Maka antisipasi kesana sudah bukan tidak benar langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman.

0: Jerman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruz Zakin mengatakan, saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
1: Saat ini sedang berjalan OPPM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
0: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah-rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
2: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
0: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keadaan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Ujaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
5: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
5: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluarsa produk, serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
6: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
5: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
8: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
7: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
8: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Carno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
9: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
8: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
10: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
11: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
10: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
12: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
10: 1 kilo.
12: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
10: Diketahui, rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
14: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
13: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
14: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
15: Alhamdulillah dengan munculnya perda PMPGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
14: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan

0: atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, puji Tuhan, 100% baik. Pulih, udah pulih dari Oxford lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 01.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang

0: sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut program berikutnya Samarinda malam hari ini, sudut-sudut kehidupan dalam judul Peluk yang Tidak Pernah Lelah.
1: Sudut-sudut kehidupan

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di sudut-sudut kehidupan ada kisah yang tidak selalu terlihat, tentang cinta yang diuji, tentang kesabaran yang ditempa waktu. Menjadi seorang ibu adalah anugerah, namun bagi sebagian perempuan, peran itu juga menjadi perjalanan panjang yang penuh tantangan. Seperti kisah seorang ibu yang dengan penuh keteguhan membesarkan dua anak istimewa, anak-anak dengan autisme. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan perjuangan yang tidak sederhana. Inilah kisah Ibu Nopita Abu Kandaria.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Ibu Novita, orang tua dari dua anak penyandang autisme, berbagi pengalamannya dalam memastikan pendidikan terbaik bagi kedua buah hatinya. Dengan penuh usaha, ia memilih sekolah inklusi berdasarkan rekomendasi yang tepat, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lancar. Baik Bunda Novita, sehat ya Bunda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan apa dengar? Beliau adalah orang tua dari anak dengan autisme, betul ya Bu ya? Ada dua?
1: Ada dua.
0: Ada usia berapa Bu yang pertama?
1: Yang pertama usia 9 tahun, yang kedua 6 tahun.
0: Dan saat ini tetap mereka sekolah Ibu ya?
1: Sekolah.
0: Mereka sekolah di mana Ibu?
1: Untuk yang pertama kelas 3 SD di SD 027 di Pramuka. Untuk yang terakhir anak saya itu 6 tahun di TK Negeri 10 ya. Alhamdulillah mereka masuk inklusi semua.
0: Masuk inklusi semua?
1: Iya.
0: Ada kendala pada saat pendaftaran?
1: Kalau pendaftaran enggak aman sih, karena memang saya rekomendasi langsung dari PLDPI. Saya cari info dulu, yang baik yang mana, dapat rekomendasi baru saya kesana.
0: Pendengar, dalam mendampingi dua anak penyandang autisme, Ibu Novita mengakui bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada proses belajar, tetapi juga pada penerimaan lingkungan sekitar. Meski sempat menghadapi pandangan negatif, ia memilih terbuka dan edukatif, menegaskan bahwa anak-anaknya tetap berhak dipahami dan diperlakukan setara. Ada kendala Ibu selama ini mungkin untuk membimbing anak atau mungkin dalam pembelajaran, proses pembelajaran mereka Ibu?
1: Kalau kendala berat sih enggak sih. Mungkin awal-awal saja, karena memang untuk anak-anak hebat seperti anak-anak saya ini buat sosialisasi yang paling berat sih ya. Kita pelan-pelan dampingin, tidak saya lepas begitu saja. Pendekatan langsung sama teman-temannya, sama guru, sama sekolah, itu perlu pasti.
0: Iya. Dua anak autis yang dihadapi oleh Ibu Novita, anak-anak yang istimewa ya, dan tentu banyak usaha, banyak pengorbanan, dan selain waktu, materi, dan hal-hal lain tentu sudah dikorbankan oleh seorang Ibu Novita bersama keluarga. Ini yang akan bisa menjadi sumber inspirasi tentunya. Tantangan terbesar Ibu yang dihadapi dalam mendampingi dan membersamai dua anak istimewa.
1: Yang pasti sih lingkungan sih yang utama, dari orang-orang terdekat, dari di luar. Ya lingkungan sih yang pasti, yang paling berat. Ngelihat pandangan mereka, awal ngelihat anak-anak kita gitu.
0: Apa kalau misalnya Ibu melihat kondisi yang seperti itu, mungkin ada pandangan sinis atau mungkin pandangan merendahkan seperti itu ya Bu? Apa yang dirasakan oleh seorang Ibu Novita?
1: Pasti sedih, awalnya pasti sedih. Itu udah pasti, apalagi kita seorang ibu ya. Anak kita direndahkan gitu, dianggap berbeda lah dari anak-anak mereka gitu. Pasti sedih, itu pasti sih Pak.
0: Apa yang dilakukan Ibu untuk menepis itu semua?
1: Kalau menepis sih saya enggak pernah pengen terlalu ini sih sama mereka. Paling enggak saya cuma menjelaskan, anak saya juga manusia, paling enggak seperti itu. Mungkin dia hanya berbeda dari anak kalian, tapi anak saya tetap manusia gitu aja.
0: Jadi di lingkungan tempat tinggal Ibu, apakah masih ada terdapat pandangan seperti itu? Atau mungkin secara perlahan sudah berubah?
1: Dari awal saya sudah menjelaskan sama mereka, saya enggak pernah malu untuk mengatakan anak saya ABK, saya bilang gitu. Tolong dimengerti kalau misalnya dia berbuat sesuatu yang mungkin berbeda dari anak kalian. Saya langsung menjelaskan aja sih Pak, karena saya pada dasarnya tidak mau, saya sudah menerima anak saya sepenuhnya dari awal. Jadi setiap ada pandangan seperti itu saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya lebih dulu.
0: Oke. Kalau di lingkungan sekolah Bu, bagaimana Bu?
1: Dari awal saya masuk sekolah pun saya udah menjelaskan, anak saya ABK, saya bilang gitu. Anak saya ADHD hiperaktif, saya bilang seperti itu. Tolong dimengerti kalau mungkin pada saat belajar nanti dia ada berbeda dari teman-temannya, belum bisa mengikuti sepenuhnya, saya gitu. Kalau sekolah mendapatkan ini kesulitan, tolong sampaikan sama saya, jangan mendiskriminasi anak saya. Seperti itu, saya sudah menjelaskan lebih dulu sih Pak, karena dari awal komitmen saya, dari anak saya yang pertama yang umur 9 tahun itu, saya sudah kasih tahu. Dan pada saya dapat adiknya, seperti itu lagi, ya udah menjadikan pengalaman dari awal. Jadi sebelum semua ada statement apapun, saya langsung menjelaskan lebih dulu saja sih.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagi Ibu Novita, anak-anak dan keluarga menjadi sumber motivasi terbesar untuk terus kuat menjalani setiap proses kehidupan. Dengan dukungan suami dan orang-orang terdekat, ia memilih tetap optimis serta terbuka kepada lingkungan, menegaskan bahwa anak-anaknya tidak berbeda, hanya membutuhkan pemahaman yang lebih. Perjalanan itu dimulai dari kekhawatiran saat anak mengalami keterlambatan bicara hingga akhirnya mendapat diagnosis dan penanganan yang tepat. Berbekal pengalaman, Ibu Novita terus belajar, aktif mencari informasi, serta konsisten mendampingi terapi anak-anaknya, membuktikan bahwa ketulusan, keterbukaan, dan ketekunan menjadi kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak istimewa. Siapa yang menjadi motivasi besar seorang Ibu Novita tetap kuat dan semangat untuk
1: anak-anak membimbing? Saya.
0: Anak-anak. Keluarga.
1: Pasti. Keluarga, ya dukungan suami saya yang pasti, dari orang-orang terdekat yang lain. Kalaupun mereka memandangnya berbeda, ya saya jelaskan saja, anak saya tidak berbeda dari kalian. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi bisalah nanti, segitu. Optimis saja.
0: Ibu Novita, seperti yang sudah digambarkan tadi, bahwa ibu secara ini terbuka ya kepada lingkungan, kepada masyarakat, bahkan di sekolah juga terbuka dengan kondisi anak-anak istimewa, yaitu ada dua orang tadi. Nah, kalau ibu melihat sebagai gambaran juga kepada masyarakat kita, mungkin yang juga memiliki anak-anak istimewa, khususnya autis ya ibu ya, kalau ibu melihat seperti apa perkembangan anak dari waktu ke waktu, dan apa yang menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan bimbingan ya kepada dua anak ibu yang istimewa nih ibu?
1: Saya selalu bertindak saja. Kalau sudah mau mulai menjelaskan tuh saya bingung sih, karena saya memang dari awal, pada saat anak saya sudah tahu seperti ini dan sudah dapat penjelasan dari psikolog profesional, ya saya langsung menjelaskan saja tanpa mereka harus bertanya, tanpa mereka harus heran nanti, ya saya memberitahu duluan saja.
0: Dua anak ibu yang istimewa ibu diketahui sebagai autis, apakah pada saat lahir atau mungkin?
1: Oh enggak, anak saya awalnya speak delay. Anak saya speak delay, ya pasti sudah banyak inilah, anak kamu kenapa nih, kok belum bisa ngomong ini, kok belum bisa ini, dia bilang gitu, terlambat bicara. Ya awalnya saya juga nggak tahu, pasti mencari info kesana kemari, mungkin dari teman-teman yang betul. Lain yang beritahu harusnya kamu seperti ini, harus kesana. Dan saya pun karena penasaran juga, ya kita cari tahu juga. Jadi pada saat kita sudah tahu, sudah ini, tidak ada kata terlambat lah waktu betul. Itu. Anak saya waktu itu umur 4 tahun, belum bisa bicara, kata-katanya itu masih sedikit saja. Padahal kan orang, anak-anak orang itu mulai berbicara itu di umur 2 tahun. Nah, anak saya itu di umur 4 tahun itu belum bisa berbicara seperti anak-anak normal lainnya. Sempat dikata bisu lah, gitu. Apakah dia tidak tuli, katanya seperti itu awal-awalnya. Tapi menurut saya enggak, saya masih percaya sama anak saya, ya saya cari tahu saja semuanya. Saya mulai dia cari info, cari tempat terapi, dan berjodoh di PLDPI. Waktu itu anak saya berumur 5 tahun kayaknya, baru di situ.
0: Dua-duanya dari diawal dengan speak delay, Bu?
1: Iya, dua-duanya dari speak delay. Jadi karena pengalaman dari kakak, dari adik pun kita lebih aware ya. Dari umur 2 tahun setengah kita udah ngelihat belum ada. Terus dari dokter spesialis anak waktu itu langsung mendiagnosis, langsung coba dibawa ke sini, katanya gitu. Kita ikutin semua alurnya yang ada, dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjuang saja.
0: Oke, tetap semangat tentunya Ibu ya. Pendengar, Ibu Novita merasakan banyak perubahan berarti setelah mendapatkan pendampingan dari lembaga terapi, terutama dalam perkembangan kemampuan dan kepercayaan diri anak-anaknya. Ia memilih untuk fokus pada kelebihan yang dimiliki, sambil terus mendorong potensi mereka agar dapat berkembang lebih optimal. Di balik proses tersebut, rasa lelah tentu tidak terhindarkan. Namun, Ibu Novita menjadikannya sebagai pengingat akan besarnya peran orang tua bagi anak. Melalui pengalamannya, ia berpesan agar para orang tua tidak menyerah, terus mencari informasi, dan tetap kuat dalam mendampingi anak-anak istimewa, agar mereka dapat tumbuh dan menunjukkan kemampuannya. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari lembaga yang diasuh oleh Pak Paton ini?
1: Banyak, banyak banget. Dari anak saya belum bisa berbicara, dari anak saya yang tidak bisa diam, dari anak saya yang ya pokoknya dilihat orang berbeda gitu. Enggak, anak saya sama, saya bilang seperti anak kalian. Mungkin dia lebih lincah, dan kalau bisa anak saya lebih baik, lebih pintar. Pokoknya semua kelebihan anak saya tuh saya tonjolkan saja seperti itu. Dan dari pihak PLDV pun membantu saya, Pak, anak saya loh bisa ini loh Pak, bisa nggak lebih diasah lagi di sini, seperti itu.
0: Satu lagi Ibu, ada nggak masa atau waktu Ibu merasa lelah sekali atau keluarga merasa lelah sekali?
1: Kalau itu pasti, dan pasti sering terlintas lah saat kita menanganin dua anak ABK yang hiperaktifnya luar biasa. Pasti lelah itu adalah Pak, nggak mungkin tidak. Ya, mengesiasati dengan melihat mereka kembali sajalah. Pokoknya kalau kita sudah mulai lelah tuh, kita lihat anak kita lagi lah. Oh, anak kita masih butuh kita. Anak kita nih masih perlu kita. Betul. Gitu aja.
0: Luar biasa. Ada mungkin pesan seorang Ibu Novita untuk orang tua yang ada di luar sana, terutama yang saat ini mungkin berada pada fase awal menerima kondisi anak dengan autis.
1: Jangan pernah menyerah. Betul. Jangan berkecil hati. Intinya pokoknya kita mencari tahu seluas-luasnya, berjuang, berusaha. Anak kita perlu kita gitu. Betul. Jadi jangan kita duluan yang jatuh. Betul. Kita harus bangun duluan, menyemangati mereka, berusaha untuk mereka, menunjukkan mereka bisa gitu.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, perjalanan Ibu Novita Abu Kandaria menjadi potret nyata tentang keteguhan hati seorang ibu dalam menerima, memahami, dan memperjuangkan masa depan anak-anaknya. Di tengah berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan perkembangan hingga stigma lingkungan, ia memilih untuk berdiri tegak, membuka diri, dan terus mengedukasi sekitar bahwa setiap anak, termasuk anak dengan autisme, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan dihargai. Lebih dari sekedar perjuangan, kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar lahir dari penerimaan dan dukungan keluarga. Dengan keyakinan, usaha tanpa henti, serta keberanian untuk mencari bantuan dan informasi, Ibu Novita membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berproses. Setiap langkah kecil yang dijalani dengan konsisten mampu menghadirkan perubahan besar bagi perkembangan anak-anaknya. Pada akhirnya, cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik kelelahan selalu ada alasan untuk menjadi bangkit, yaitu harapan dan masa depan anak-anak. Jangan pernah menyerah, karena anak-anak istimewa tidak membutuhkan kesempurnaan, melainkan kehadiran, kesabaran, dan cinta yang terus diperjuangkan setiap hari. Saya Muhammad Fadil pamit, sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya. hanya di sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Pandangnya, pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air ataupun PLTA Batoklo berkapasitas 300 MW di Kalimantan Timur. Proyek ini menjadi bagian strategi nasional dalam mendorong transisi energi bersih dan mencapai target emisi non-bersih sebelum tahun 2060. Utusan khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo bilang, pembangunan PLTA Batoklo diharapkan menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang mampu mendukung kebutuhan listrik nasional sekaligus menekan emisi karbon. Menurutnya, pemerintah terus memperkuat investasi pada sektor energi hijau sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.
2: Lintas informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Pancasila.
1: Pendengar drama radio dalam judul TBC di Sekolah, produksi dari RRI Kendari.
2: Di era sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat

0: dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham. Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
1: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede gak sih?
2: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
0: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
1: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
2: Belum tentu benar sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
0: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin, terus langsung sakit lo.
1: Bima, kamu batuk dari tadi.
2: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
0: Masuk angin tiap hari. Itu anginnya yang ngekos di paru-paru kamu kali. tapi jangan-jangan.
2: Weh, iyo, jangan doain yang aneh-aneh.
0: Serius nih, ada yang bilang pemeriksaan TBC tuh ngeri. Jarumnya besar, suntikannya sakit. Sampai diperiksa lagi paru-parunya, harus ini itu juga, ribet.
1: Ih, aku jadi makin takut deh. Kenapa sih harus di sekolah segala?
2: Justru, karena kita anak-anak muda di sekolah, Ran. Biar gampang dicek, dan sama-sama dicek juga.
0: Keesokan harinya, sekolah tetap berjalan seperti biasa. Termasuk satu program penting untuk kesehatan siswa.
3: Tenang ya adik-adik, vaksin dan pemeriksaan TBC ini aman kok. Tujuannya supaya kita bisa mencegah dan mendeteksi TBC sejak dini.
1: Kak, bener gak sih kalau vaksinnya bikin sakit lama, kayak demam beberapa hari gitu?
3: Efeknya ringan dan sementara aja kok Rani. Justru jauh lebih aman dibanding resiko TBC yang ternyata enggak terdeteksi, iya kan?
0: Berarti kata thread dan story orang-orang di grup itu hoax dong.
3: Makanya Dio, sebelum percaya, kamu harus cek dulu kebenarannya. Bisa tanya langsung ke nakes yang kamu kenal atau langsung ke dokter, biar enggak kemakan hoax di grup. Bima, kamu sering batuk?
2: Iya kak, udah lebih dari 2 minggu ini. Batuknya mengganggu, sampai dada saya sakit.
3: Tahu gak dek, pemeriksaan di sekolah seperti ini tuh justru pemeriksaan yang penting buat kamu dan teman-teman yang lain. Jadi ketahuan kalau memang ada hal-hal yang mengarah ke arah TBC. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat jaga kesehatan kamu dan teman-temanmu. Ini karena kamu batuknya sudah lumayan lama, saya rujuk untuk diperiksa lebih lanjut di puskesmas ya Bima. Kamu gak perlu takut dan khawatir, biar kamu sembuh.
2: Baik kak, dari sekolah saya segerakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Aku beneran takut karena kemakan hoax berita kemarin. Tapi bener juga ya kak, pemeriksaan TBC di sekolah bikin kita jadi aware sama kesehatan kita, khususnya paru-paru. Ngelihat Bima diperiksa, aku jadi gak takut lagi deh kalau harus vaksin TBC di sekolah.
0: Iya, aku juga. Kebanyakan nonton story orang, dengerin kata orang juga.
3: Betul deh, kamu gak perlu takut lagi ya.
2: Gak apa-apa guys. Setidaknya sekarang aku tahu dan aku bisa dapat jawaban dari petugas kesehatan tentang batuku ini dan gak nebak-nebak sendiri.
4: adik-adik semua, jadi program pemeriksaan dan vaksin TBC dari puskesmas kami akan berkelanjutan ya. Dan pastinya ada juga program cek kesehatan gratis. Ini semua dari pemerintah loh, dan gratis. Jadi jangan takut kalau ada vaksin TBC di sekolah. Ini juga kan demi kesehatan kamu-kamu semua, generasi penerus bangsa Indonesia. Ingat ya adik-adik, sehat itu investasi paling berharga.
5: Oke kak, aku janji next time akan share fakta tentang kesehatan yang valid, bukan hoax.
1: Deal ya Dio, awas aja sampai kamu nakut-nakutin kita lagi tentang vaksin di grup. Sekarang grup kelas kita upgrade ya.
5: Oke.
0: Di tengah ramainya notifikasi dan informasi, satu hal yang pasti, kesehatan bukan bahan bercandaan, dan kebenaran tidak datang dari hoax. Karena peduli itu dimulai dari berani tahu, dan sehat itu tanggung jawab kita bersama. Demikianlah drama radio Hoax di grup kelas dengan didukung pemain. Dimas sebagai Dio, Nafi sebagai Rani, Lutfi sebagai Bima, petugas kesehatan oleh El Haiza, narator oleh Ananta Setiadi, teknik rekaman oleh Imade, penyunting suara oleh Aden, dan pengarah adegan oleh Ananta Setiadi. Sekian dan sampai jumpa dalam cerita yang lain.

0: pendengar, demikian tadi drama radio dalam judul TBC di Sekolah, produksi dari RRI Kendari.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ham dari M Yamin Raya 8 Samarinda terus mewarnai di suasana malam minggu Anda. Obrolan komunitas yang saya bagi untuk Anda, kita akan mengenal lebih dekat yaitu Indonesian Cats Association. Ini merupakan organisasi penyayang kucing di Indonesia. Nah, untuk Anda yang punya peliharaan kesayangan kucing, nah, apakah Anda tahu? Apakah Anda juga ikut komunitas ini yaitu Indonesian Cats Association? Ini beberapa wilayah kota pasti ada ini ya, yang namanya komunitas ini. Namun malam ini saya akan berikan wawasannya untuk Anda dari profil dan sejarah berdirinya dari Indonesian Cat Association di Samarinda. Malam ini wawasan obrolan komunitas
1: dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Satu RRI Samarinda

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Rai Samarinda. Indonesian Cat Association ini merupakan organisasi penyayang kucing di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 April 2003 oleh para penyayang dan pemerhati kucing di Indonesia melalui musyawarah yang diselenggarakan di Jakarta dan dibuka secara resmi oleh Kepala Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen Bina Produksi Peternakan Departemen Pertanian, yaitu Bapak Profesor Dr. Dr. Hewan Budi Triakosa. Nah, munas ini dihadiri oleh para pemilik, penyayang, dan pemerhati kucing dari kota-kota besar kala itu yang ada di Indonesia, diantaranya Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Indonesian Cat Association ini dibentuk dengan tujuan agar para penyayang kucing di Indonesia mempunyai wadah yang dapat memberikan pelayanan dan pembinaan kepada para anggotanya secara profesional dan transparan dalam koridor keorganisasian yang sehat. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kami FM mendengar Pro Satelaria Samarinda Belanja Wasan, kita mengenal lebih dekat dengan komunitas kucing Indonesia. Ini berupaya agar diakui secara internasional dengan bergabung pada salah satu organisasi perkucingan dunia. Dalam upaya tersebut, maka komunitas ini berusaha bergabung dengan Federation International Felines dan melalui General Assembly FIFE yang dilaksanakan di Malmo, Sweden pada tanggal 25 hingga 28 Mei 2005 dan diterima sebagai member under FIFE ini dengan mentor Federation Feline Healthific ataupun FFH, yaitu salah satu anggota organisasi kucing di bawah naungan FIFE yang berada di Swiss. Setelah 2 tahun mendengar, berjalan dan berusaha memenuhi segala persyaratan, maka peraturan dan mendapatkan berbagai pengawasan, bimbingan untuk menjadi member. Maka Asosiasi KAS Indonesia ini berhasil dan mendapatkan pengakuan resmi dan diterima sebagai full member, yaitu pada tanggal 24-25 Mei berlangsung di Portugal. Selain itu, pendengar, sudah berbadan hukum dengan SK Kementerian Hukum dan HAM pendengar pada tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan pecinta kucing di Indonesia. Perkembangan berbagai organisasi penyayang kucing juga telah berkembang dengan pesat, dan untuk itu Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ini membuat kebijakan baru terkait dengan organisasi penyayang hewan peliharaan di Indonesia. Nah, mendengar, keputusan ini sama sekali tidak berpengaruh pada penerbitan sertifikat dari pedigree kucing yang terdaftar di ICA, mendapatkan lisensi penerbitan sertifikat pedigree dan Federation International Feline, sehingga penerbitan sertifikat pedigree dapat tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada visi misinya sebagai organisasi penyayang kucing yang profesional dan terkemuka di Indonesia, memiliki misi menjadi salah satu wadah bagi penyayang, pemerhati, dan pemilik kucing yang berada di Indonesia dalam rangka melestarikan, mencetrakan, dan mengembangbiakan kucing yang diakui secara nasional maupun internasional, menjaga pertahankan kemurnian kucing ras yang berada di Indonesia, melakukan pembinaan kepada anggotanya dalam hal perawatan dan pemeliharaan hewan kucing, pendengar.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 97,6 FM mendengar Pro Satria Resa Samarinda, berlanjut ke wawasan informasi obrolan komunitas mengenal komunitas pecinta kucing, yaitu kegiatan yang lakukan biasanya ini menggiatkan menghimpun anggota penyayang dan pecinta kucing di Indonesia sebanyak-banyaknya, kemudian juga meningkatkan pengetahuan anggota tentang tata cara perawatan, kesehatan, pengembangbiakan dan genetika kucing melalui pendidikan dan pelatihan diklat. Wow. Melindungi dan menjaga kemurnian kucing ras melalui penertiban silsilah ataupun pedigree kucing serta pengawasan dan pembinaan terhadap pengembangbiakan kucing. Kemudian juga membina hubungan dan kerjasama dalam arti kata yang seluas-luasnya dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan terhadap organisasi dan para anggotanya dari komunitas kucing. Kemudian memberikan pembinaan dan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat luas tentang dunia kucing melalui kontes kucing maupun kegiatan ilmiah berupa seminar, lokakarya, sarasehan, dan bentuk kegiatan. Itulah wawasan saya bagi untuk Anda. Kalaupun Anda di rumah kebetulan memiliki peliharaan ataupun Anda penyayang kucing, tidak ada salahnya Anda bisa bergabung dengan komunitas di daerah Anda setempat.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara

kanal informasi dan inspirasi. Apa yang tengah Anda rasakan? Kalaupun saya hadirkan sebagai pembuka vibrasi bersama dengan Tito Sumarsono selalu. Angan Anda saya tarik ke belakang beberapa tahun yang silam. Halo, bisa angkat tangan ngacung dong untuk Anda yang tumbuh era remaja di tahun 90-an. Semoga Anda happy dan bahagia selalu. Nah, ngobrol santai barengan dengan Ria Arda. Silakan yang mau sambung terhubung di 0541-736-566 atau di 743495 di WA 0811-5544976. Kembali saya nantikan. Ada lagu-lagu yang sudah dipersiapkan. Komposisinya ada KD dengan Mencintaimu, kemudian Titi DJ dengan Kekasihku, Govinda Episode Bahagia, Michael Bolton dengan When a Man Loves a Woman, kemudian ada lagi siapa dipersiapkan, She's Gone. Anda bisa menambahkan dengan yang lain. Saya tunggu dari sekarang pendengar.

0: Ruang Rindu pendengar Pro Satra Resa Marinda tidak terasa berlalu bersama dengan Krisdayanti. 26 tahun yang lalu ternyata lagu ini ya, dengan Mencintaimu, cinta yang tidak akan pernah padam, menua bersama. Begitu Ibu Wira, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat?
1: Alhamdulillah. Semoga Mbak Ria sekeluarga sehat selalu. Amin.
0: Amin. Tipnya dong Bu, inspirasinya untuk generasi yang akan datang itu bagaimana Ibu ini sehat bahagia menyongsong hari tua.
1: Pertama olahraga.
0: Apa Bu dilakukan olahraga Bu seusia Ibu ini?
1: Olahraga kalau usia-usia tua itu
0: jalan santai ya,
1: sebentar jalan santai.
0: Hebat loh Ibu, Ibu itu masih olahraga. Saya nggak bisa olahraga.
1: Senam lansia.
0: Ibu
1: cantik, kami ada senam lansia. Jadi
0: Ibu rutin gitu usia. Yang gunakan kesempatan Bu ya bertemu dengan seusia Ibu, seneng happy gitu Bu ya.
1: Terus menyemur sebentar. Kalau sarapan itu buah aja, jangan nasi dulu. Jadi kurangi yang goreng-gorengan.
0: Goreng-gorengan, ya.
1: Puasa Senin Kamis. Kalau bisa.
0: Iya.
1: Jadi, kita tuh harus menjaga kesehatan kan, mulai dari bawah juga.
0: Sehat dan mandiri, produktif dari tua tuh keren loh Bu ya.
1: Ya, dulu waktu muda-muda kan gorengan dan sebagainya.
0: Baru sadar ya Bu ya, sekarang akhirnya mengurangi dengan sendirinya Bu ya. Oh ternyata kalau nggak bawa gorengan ternyata sudah nggak nyut-nyutan lagi kakinya. Iya iya.
1: Setiap bulan harus periksa ke puskesmas, cek kesehatan.
0: Rajin Bu ya Ibu.
1: Ya, rutin tuh. Biar kita biar nggak sakit, tapi harus cek juga kan tensi, kolesterol, gula darah dan sebagainya. Kadang-kadang orang sakit kah Bu ke puskesmas, enggak, cek-cek aja begitu. Kadang-kadang yang merasa sakit, ah saya enggak sakit, ah malas saya periksa-periksa. Jadi kita ya menjagalah. Salam-salam
0: Bunda. Boleh-boleh silakan Ibu.
1: Salam buat Bunda Dr. Lia Dahlang, Bu Asi, Bunda Eka, Bu Yandi, Bu Farida, Bu Yuli, Mbak Maya, Mama, Pak Sigit, Pak Sepul Koko, Bang Lanius, Bang Bu, Bang Sepul, Bang Suleman Tela-Tela, dan semuanya ada pendengar RRI Samarinda. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Lagunya apa ya?
0: Lagunya Ibu mau yang mana ini? Tadi sudah saya Ibu mau request lagu apa, Bu?
1: Titi ada Digi. Lagu
0: apa?
1: Ya.
0: Oh, Titi Digi boleh. Oke, Ibu. Ya.
1: Kalau pulang hati Mbak Ria.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama Ibu Wira yang ada di pantai seberang sebagai pembuka di WN 0811 55 44 976. Yang mau by phone selamat malam. Halo. Malam
2: Rindu Mbak Ria.
0: Oke, silahkan Pak Arfan. Pak Arfan gimana cuacanya?
2: Adem-adem Mbak Ria.
0: Oh lagi dingin.
2: Iya, masalah hujan juga Mbak Ria. Ini tadi tapi dia.
0: Oke.
2: Yang panjang tapi panjang apa putus nyambungnya Mbak Ria?
0: Putus nyambung ya.
2: Iya, nggak ada matahari sekarang ini.
0: Gitu.
2: Tidak kering Mbak Ria.
0: Kemarin di media sosial sempat ramai banjir di mana tuh Pak? Balikpapan. Memang itu emang daerah rawan rendah. Daerah rendah akhirnya kan curah hujan situ Pak ya?
2: Ya pemukiman kan banyak baru situ Mbak ya.
0: Pengupasan lahan.
2: Iya, pengupas
0: paretnya nggak ada, nggak mencukupi. Nah, akhirnya apa banjir. Apa
2: namanya, bendalinya kurang lah, Mbak ya.
0: Hmm, itu ya, Pak ya.
2: Dari satu arah aja itu dari beler ke situ juga larinya. Hmm. Dari dom ke situ juga.
0: Oh, gitu. Jadi tertumpuk dalam
2: satu arah, iya, satu arah aja, Mbak ya.
0: Oke.
2: Dari rumah sakit umum Panioso
0: itu. Iya, betul, itu kan daerah rendah, Pak.
2: Iya, dari Wika, Balikpapan Baru ke situ semua, Mbak ya.
0: Hmm. Jadi ya harapannya kalau, antisipasi kalau sudah curah hujan tinggi warga yang daerah MT Haryono ya, Pak ya.
2: Iya, MT Haryono perumahan tentara itu pasti masuk itu, Mbak ya. Dia masuknya dari muka sama belakang, Mbak ya. Belakang itu kan ada sungainya, Mbak ya.
0: Oh, gitu.
2: Ya lebar lah sungai itu.
0: Tapi tidak bisa menahan curah hujan yang tinggi, Pak. Akhirnya banjir meluber kemana-mana.
2: Ya, apalagi lautnya pasang, udah
0: tambah. Jadi satu, Is. Baik, oke.
2: Oke, agunya putarannya Mbak Ria ya.
0: Oke, terima kasih Pak Revan sudah sapa saya dan kawan-kawan. Kumsalam, sambut selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, semangat Mbak Ria Fauzi.
3: Semangat, pokoknya semangat walaupun mata udah pedih.
0: Kurang tidur, jangan dipaksakan loh. Pedih itu harus, kalau kita udah ngantuk seusia-usia kita ini ya, harus tidur istirahat, nanti lanjut lagi gitu.
3: Pokoknya harus jangan dilewatkan dulu malam ini.
0: Jangan dilewatkan dulu ada Riarda.
3: Soalnya dari malam Jumat saya nunggu.
0: Libur saya, wah enak libur, santai.
3: Pas lagi Mbak Rianya on, saya enggak sempat gitu.
0: Iya, oke. Okay. Lansia berdaya. Iya, Mbak. Pasti ya, bukan hanya penonton di rumah ya, tapi menjadi sumber kasih sayang untuk anak cucu. Apa, Mbak, yang bisa dilakukan, Mbak?
3: Apa ya, supaya
0: tidak dapat menjadi beban gitu. Kan pasti inginnya kalau sudah tua itu kalau bisa jangan ngerepotin anak, biasanya kan gitu ya, Mbak.
3: Maunya sih begitu, Mbak. Jangankan anak, jangan merepotkan siapapun. Maunya gitu. Jangan tunggu tua, sekarang pun rasanya kepengen jangan membebani siapapun. Tapi ya kehendak Allah kan lain, Mbak. Kita maunya memang tidak mau membebani siapa-siapa.
0: Itulah manusia. Tapi, itu bersosialisasi pentingnya juga. Baik dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara. Jadi ketika tua itu tidak dicuekin, bahasa saya.
3: Iya. Dikasihani. Ya, kita satu berdoa supaya anak kita itu selalu respect ke kami, ke kita-kita kan. Banyak juga kita.
0: Tapi orang tua kan mengikuti ajaran anak, itu mengikuti ajaran orang tua, role model, Pak. Mbak, kan gitu.
3: Iya. Iya. Betul juga sih, Mbak. Ada juga sih begitu, Mbak. Tapi mudah-mudahan aja lah kita, anak-anak kita nantinya mengingat orang tuanya.
0: Oh iya, pasti gitu. Itu. Iya.
3: Tapi ada, Mbak, banyak zaman sekarang ini, apalagi zaman sekarang ini kan zaman terlalu modern sudah. Jadi anak-anak itu kayaknya kita di dalam rumah kadang-kadang HP aja.
0: Nah, itu salahnya orang tua karena tidak dimanjakan gitu loh bahasanya, Mbak.
3: Nah, itulah, Mbak. Nah, HP ini kan ini ceritanya enggak dikasih, kasihan anak ketinggalan nanti apa-apa.
0: Enggak juga, waktunya, Mbak, dibagi aja, Mbak. Boleh sih.
3: Iya, itulah.
0: Pokoknya HP itu bukan segalanya. Jadi orang tua juga diajak ngobrol, anak-anak maunya tadi sekolah dengan siapa? Apa-apa, jangan dibiarkan main handphone. Nanti kalau gitu nanti speech delay, susah ngomong ya kan, akhirnya anak deket dengan temen. Jadi, dengan handphone repot itu.
3: Kelihati anak-anak zaman sekarang itu di depan rumah sini kan kadang ngumpul tuh anak-anak cowok-cowok, anak-anak SMP itu, Mbak. Nanti tuh kalau orang tuanya nelpon dia marah-marah. Nah, apa sih mama nelpon terus katanya. Saya di sini sama teman-teman. Oh ya, anak zaman sekarang ya. Oh, okay.
0: Ya enggak semuanya kok. Enggak semuanya begitu.
3: Iya, enggak semua sih, Mbak, tapi tidak ada lah.
0: Betul, Mbak. Mbak Ria begini kan sebagai pengingat yang lagi mendengarkan. Iya. Oh, ternyata anak itu tidak perlu dibiarkan apa adanya gitu ya. Jadi perhatikan.
3: mudah-mudahan aja kita semua
0: tidak berkurang.
3: Menjadi orang tua yang baik, bisa menjadi orang tua panutan bagi anak yang baik, yang baiknya gitu Mbak. Karena kan kita ini manusia tidak sempurna.
0: Betul.
3: Pasti ada sisi jeleknya, namanya manusia pasti ada sisi jeleknya.
0: Doa jadi kuatkan doanya Mbak.
3: Doa aja terus yang
0: selalu. Anak juga sering diajak ngobrol gitu.
3: Iya, ya itu
0: Mbak. Jangan cuma ketika nggak apa-apa. Justru itu baik karena agamanya kuat ya kan.
3: Iya. Insya Allah mudah-mudahan aja Mbak. Karena di sana kan nggak boleh bawa HP juga.
0: Iya, benar begitu. Dibatasi, bukan nggak boleh dibatasi.
3: Memang nggak boleh bawa HP Mbak.
0: Oh gitu. Kalau liburan aja dikasih kan biasanya.
3: Iya, kalau dia pulang ke rumah baru main HP.
0: Iya, oh gitu ya.
3: Ya mudah-mudahan aja kita semua menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bisa menyaksikan, mendampingi anak kita dalam meraih cita-citanya, apapun yang terbaik gitu. Doa terbaiklah untuk anak-anak kita semua.
0: Okay.
3: Mbak Rian udah sehat selalu.
0: Terima kasih. Mbak Rian juga semangat dan happy selalu.
3: Mengikuti sapaannya Ibu Wira tadi ya. Selamat malam Ibu Wira. Saya ngikuti sapaan Ibu karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti Sis Gun dari Steelheart. Terima kasih Mbak Rian.
0: Sama-sama.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Serari Samarinda, berlanjut kebersamaan kita. Sedang menunggu, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Oke, Mas Edo. Bandar Lampung gimana kabarnya, cuacanya Mas Edo?
1: Panas.
0: Oh, panas.
1: Panas sudah dari udah 4 hari panas nian.
0: Oh, sudah 4 hari panas nian, Mas Edo. Iya.
1: Dengan ibu siapa ini, Bu?
0: Saya dengan Ria ini, Mas Edo.
1: Oh, sehat, Bu.
0: Baik. Selalu always.
1: Iya. Gimana cuaca di sana, Bu?
0: Lagi adem aja. Suasanya lagi hujan rintik tadi, tapi tidak begitu banyak mengaktivitas. Lumayan bisa bikin adem aja sih. Oke. Okay.
1: Amin. Yang penting hati juga ikut adem, Bu.
0: Oh iya.
1: Okay. Apa, Bu, acaranya, Bu?
0: Menghadapi masa depan bahagia itu seperti apa? Anak kan masih muda ini. Ya, apa yang menghadapi, lakukan?
1: Yang penting kita menghadapi untuk masa depan lebih baik itu. Yang penting kita
0: bebas finansial.
1: Iya. Yang penting sehat, Bu.
0: Oh. Lo sehat tuh kalau enggak bebas finansial ya repot, Mas. Kayak bisa ngapa-ngapain ya, kan.
1: Iya, betul. Finansialnya kan kita cari
0: bekerja, dulu. Berjuang, iya kan. Berjuang, kalau kerja enggak usah mikir gajinya berapa, yang penting kerja dulu gak kan usah. Gitu. Jangan tanya gaji dulu. Anak sekarang kan nanya.
1: Ditanya. Terkadang ada juga, Bu. Terkadang yang belum kerja baru mau ngelamar, gajinya berapa ya gitu.
0: Enggak jadi 2 digit enggak? Ya, nah, sekarang kan gitu memang. Ya, yang dikejarnya 2 digit. Iya. Gitu,
1: iya, betul.
0: Ada ketahuannya.
1: Tapi benar, Bu. Anak di sini juga seperti itu. Emang berapa sih gaji di situ? Yang ditanyain gajinya dulu.
0: Ini kerja nanti, ya kan?
1: Betul. Kan kita harus tahu dulu, Bu. Kerja dia sepertinya gimana gitu kan, kita melihat dulu gimana cara kerja dia. Kalau kerjanya mau gaji besar ya nggak masuk.
0: Ya nggak masuk, akhirnya
1: ya sudah terbekalai deh di kamar.
0: Jadi apa itu nanti?
1: Jadi
0: tergutuk.
1: Jadi keras, Bu.
0: Oh iya. Iya. Oke. Terus menyapa siapa ini? Lagunya yang siap Anda cocoknya berarti kalau seanda-anda ini pasti larinya ke Ari Lasso masuk ya. Lirih Ari Lasso.
1: Masuk. Wah, oke.
0: Hampa sama lirih beda-beda tipis lah.
1: Oh gitu ya, oke. Okay. Ya.
0: Atau butiran debu. Udah,
1: salamnya buat Ibu Parida. Sama salam juga buat Bu Supendi ya, lagi bertugas di samping ya.
0: Oh iya. Di depan, di samping. Samping jauh, Mas.
1: Oh depan ya?
0: Iya, dari sini depan.
1: Oh, okay. kira ya udah buat Bu Supendi semangat, dinas malam. Ada juga Mbok Nita, Mbok Ira.
0: Tidur sudah jam segini.
1: Oh, udah tidur. Udah jam berapa sih, Bu, sana, Bu?
0: Tengah 11, ya. Mas.
1: Oh, tengah 11 ya?
0: Ngantuk sudah.
1: Jadi kan beda 1 jam.
0: Sudah lelah, Mas. Perempuan kan cepat lelah, ngantuk. Kalau enggak tugas ngapain?
1: Iya juga sih, emang. Iya. Di sini baru setengah 10, Bu.
0: Iya, beda lah.
1: Ya, Indonesia Barat ya, sana ya.
0: Oke.
1: Ya sudah, buat Bu Rianya makasih waktunya.
0: Sama-sama, Bu. Mas Edo.
1: Semoga Bu Ria selalu sehat.
0: Thank you.
1: Selalu dilancarin rezekinya.
0: Amin.
1: Niat baiknya sekeluarga semoga segera. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Wira, lagu Anda, Bu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,6 FM, mendengar Pro Satra Raya Samarinda. Adakah di antara Anda yang masih ingin terhubung dengan saya di sini di 0541-736-566 ataupun di 7434-95? Saya tunggu dari sekarang. Mas Edo di Lampung, Sumatera, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam Bu Asih, Ruang Rindu Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Minggu, Mbak.
1: Iya, malam Minggu di sini temani Ibu. Enak Ibu ada nemani Mbak, saya enggak ada nemani.
2: Aku di rumah aja juga kok, Mbak.
1: Oh iya, dengerin radio ya.
2: Iya. Iya, itu juga.
1: Oke. Okay.
2: Gimana, Mbak?
1: Apanya Ibu?
2: Sama Renda hujan enggak?
1: Hujannya tidak sangat mengganggu, bikin adem aja.
2: Ya, betul. Oh. Ini tadi juga gerimis-gerimis saja. Agak-agak tengah hari kemarin tuh Mbak, terus Mbak sampai banjir.
1: Iya betul, itu viral di media sosial. Saya kalau ada viral di media sosial pasti ingat kawan-kawan di Balikpapan tuh kena enggak ya, pasti gitu imbasnya.
2: Itu sudah. Ya untung aja di sini aman gitu aja Mbak.
1: Tapi ya kasihan kan liatin ya.
2: Kebanjiran itu Mbak ya. Tapi yang mau gimana namanya
1: musibah ya.
2: Iya, kita enggak boleh enggak bisa nolak juga ya, Mbak. Apa Mbak temanya, Mbak?
1: Hidup tua bahagia, resepnya apa, Bu?
2: Resepnya, Mbak ya. Kalau Ibu loh itu ya. Kita saat ini harus disyukuri. Kita masih diberi sehat. Ya kan?
1: Iya.
2: Kita harus punya pikirannya itu yang bebas lah, enggak boleh bebas. Mikir yang mengande-ande. Makanan harus kita jaga, Mbak.
1: Oke, biar enggak kolesterol tadi ya.
2: Iya, ya itu. Apa yang kita makan tuh harus yang bermanfaat. Ya bergizi, enggak boleh kita nyamil-nyamil gitu loh, Mbak.
1: Tapi emang ya, Ibu waktu muda nyamil-nyamil, waktu muda suka nyamil-nyamil.
2: Iya, kalau waktu muda suka, Mbak, beli ote-ote, beli gorengan, beli.
1: Terus sekarang membatasi usia berapa, Bu? Sudah enggak? Ya mungkin membatasinya usia berapa, Ibu, mulai sadar gitu.
2: Ya, kita batasi ya ini
1: setelah
2: anak-anak sudah enggak di rumah semua ini, Mbak.
1: Oh, gitu.
2: Ya pokoknya ya umur berapa ya? Pak, anak-anak sudah nikah semua lah, Mbak.
1: Baru.
2: Itu. Terus kita kan sendirian sekarang di rumah. Jadi aku nanti nak tetap nyamil, tetap anu
1: repot
2: malah, nanti. Ya gimana repot ya, repot sendiri aku gitu. Jadi apa yang kita makan nih kalau kita ya bisa kenyang tapi
1: yang sehat
2: dan bermanfaat itu. Tapi kadang kepengen nih es campur berang itu, Mbak.
1: Enggak apa-apa kalau kepengen, Bu. Nah, sekali-kali enggak apa-apa lah.
2: Ya sekali-kali enggak apa-apa. Ya itu. Terus untuk anak-anak itu ya repot-repot sendiri gitu, Mbak. Terus kalau untuk
1: ya punya kesibukan masing-masing lah, Bu, punya hidup masing-masing.
2: Ya itu sudah punya tugas masing-masing, ngurusi anaknya masing-masing.
1: Betul.
2: Terus caranya
1: sama Ibu itu, ya sekali-kali
2: namanya
1: ya, kan?
2: Ya guru sama apa ya kerja polisi itu kan ya, tahu ya caranya didik anak itu. Dia itu caranya biar bergaul sama orang tua itu main HP dibatasi, Mbak.
1: Gitu.
2: Kalau diajak jalan enggak boleh main HP.
1: Enggak boleh pegang handphone.
2: Enggak boleh pegang.
1: Terus ya, nanti terkomunikasi kita, maksudnya Bu ya. Nanti kalau ya, main handphone kasih main handphone Ibu dibiarkan.
2: Terus nanti kalau diajak ke rumah ibu gitu ya, semuanya itu HP-nya diminta semua.
1: Oh iya gitu. Ya, ya gitu.
2: Jadi
1: ya,
2: kita itu biar apa ya, bicara, biar cakap-cakap, biar main.
1: Biar cerita-cerita gitu. Ya kan, Bu.
2: Jadi ya itu anak-anakku sama cucu itu ya yes, ngerti lah. Jadi kita kalau kumpul di rumah itu enggak ada yang main HP, kita kumpul dulu
1: gitu.
2: Jadi bisa cerita-cerita, bisa gitu.
1: Iya iya iya.
2: Kalau sekolah juga kan jarang sekarang yang bawa HP. Yang SMP yang ada itu.
1: Iya, ada aturannya tersendiri, Bu. Baik. Ya,
2: jadi kita itu pikiranku itu juga tenang juga, ya kan? Enggak ada masalah. Terus kalau kita kumpul ibu-ibu panunya, enggak usahlah kita andangak. Ibu itu punya gini-gini, enggak usah. Yang penting kita
1: orang itu sudah punya batas dan rezeki masing-masing, Bu, ya kan?
2: Iya, makanya itu yang penting kita kumpul,
1: ya kumpul sehat itu, ya. Sama keluarga, terjaga pikiran hatinya, Bu, ya.
2: Merasakan susah, getir, pahit sampai senang itu sudah
1: pahit getirnya kehidupan.
2: Iya, maka itu jadi ibu itu jaga kesehatannya, ya itu aja sudah.
1: Okay.
2: Yang penting disyukuri gitu loh,
1: Kak, ya. Baik, Ibu.
2: Apa yang diberi, ada uang dikit, alhamdulillah bisa untuk belanja ini, enggak bisa belanja banyak.
1: Tapi bisa lah.
2: Ya dikit-dikit aja.
1: Oke,
2: Ibu. Yang penting jaga kesehatannya.
1: Ya.
2: Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya Iwan Fals, Selamat Malam, mau, Bu?
2: Iya, sudah itu aja.
1: Boleh, sudah. Nanti ya. Okay.
2: Salamnya buat semuanya yang tadi sudah masuk.
1: Iya.
2: Salam. Makasih tadi yang nyenggolin, sehat selalu, mati istirahat. Dan yang lagi nunggu juga, malam semuanya sehat selalu. Buat Mbak Ria juga, Matukas, semoga sukses selalu, sehat semuanya sekeluarga.
1: Baik.
2: Kalau pulang hati-hati, Mbak.
1: Yuk, terima kasih, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Asih, Anda yang ada di Balikpapan. Nah, ini untuk Anda yang memang sudah berusia, kalaupun Anda capek, istirahat. Nah, artinya dalam hidup ini istirahat merupakan cara bagaimana Anda bisa mengisi ulang energi agar Anda bisa kembali melangkah dengan lebih kuat. Lirik dulu bersama dengan Rilaso, nanti menyusul Iwan Fals dengan Selamat Malam. Mas Edo di Sumatera, Lampung ya tadi ya.

mal.

0: 101 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Kepada Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di Kawah Sinila Dieng tahun

edukasi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan

0: Ruang Lindu pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia deret vokal bersama dengan Rosa, dengan Perawan Cinta. Coba saya mutlakan kembali lagu tadi, mewarnai di suasana malam minggu Anda yang sebagian juga tengah menikmati long weekend Anda, libur panjang Anda. Nggak terasa ya, tinggal hari esok libur panjangnya. Kemudian Anda akan kembali melanjutkan kegiatan rutinitas. Semoga hal-hal yang menyenangkan di libur panjang Anda juga memberikan kesan yang baik di kemudian hari. Lansia berdaya, tentu keluarga akan bahagia. Keluarga bahagia bisa dimulai dari generasi yang saling mendukung, dari anak, dari cucu, dari cici, dari saudara. Karena diharapkan lansia nantinya seperti saya, Anda calon barangkali ya, bukan hanya penonton di rumah saja, tapi juga bisa menjadi sumber kasih sayang untuk cucu-cucu yang tercinta, juga menjaga nilai dan pengalaman keluarga. Nah, dukungan dari keluarga itu tentu ada perencanaan-perencanaan yang baik. Kalau Anda seperti apa, bisa menjadi seusia sekarang ini tetap sehat, mandiri, dan produktif. Silakan sambung tadi, pendengar kawan yang lain juga sudah banyak memberikan inspirasi dengan contohnya menjaga kesehatan, pola makan, menjaga pola pikir, tetap waras ya. Saya lanjutkan dulu. Selamat malam. Halo.
1: Malam, Maria.
0: Ah, selamat malam, Pak Bud. Ya, kalau Pak Bud itu seperti ya, apa? Baik, Pak Budiman.
1: Ya, semangat ya.
0: Ya.
1: Kangen mendengar suara Mbak Ria. Aduh. Ini pada malam minggu lagi, Mbak Ria.
0: Oh iya, iya betul, Pak. Tetap semangat, Pak ya.
1: Senang kalau Mbak Ria tetap segar. Ya, tetap ceria.
0: Iya.
1: Kan lucu. Terus orangnya tuh fair, terbuka.
0: Nah,
1: itulah kalau orang dengan hati itu ya, seperti Maria itu.
0: Pak, hati, bagaimana mewujudkan lansia ini bisa berdaya seperti Anda? Tipnya Pak, bagi dong Pak.
1: Waduh, sebetulnya kemarin itu kalau masih Pak Gubernur Kong Paruk atau Isanu sih ya.
0: Pak Isan.
1: Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak disuruh ke stadion sendiri. Yuk kita olahraga bersama. Kan itu ada yang jalanan ditutup, itu kan programnya Pak Wang Paruk itu.
0: Oh iya iya iya, Car Free Day Night. Car Free Day. Iya. Sekarang dikepikin Car Free Day Night.
1: Iya.
0: UMKM. Kalau dulu Car Free Day biasa aja Pak, sekarang beda
1: iya,
0: lagi Pak.
1: Jalan iya, bersama, gurau bersama, canda bersama,
0: bercerita bersama ya Pak ya.
1: Iya, jadi nggak terasa mau jalan sampai 5 kilo, 6 kilo, pulang balik 12 kilo.
0: Lumayan, berkeringat Pak ya, sehat kan?
1: Berkeringat, dia tertawa, dia senyum, biar Tuhan ada giginya, tapi kalau senyum kan kita senang.
0: Saya bayangkan ada giginya Bapak bisa aja.
1: Iya, nggak apa-apa deh pokoknya. Kalau senyum tuh ada giginya kan malah tambah gimana gitu ya.
0: Kasian lah, ada giginya kalau dapat daging kurban gimana Pak? Ya bisa dibikin, bukan Pak, dibikin ampal rabek. Rame kan sekarang, bisa aja inovasinya ya, ya, ya. Jadinya
1: ya, jadi jangan terlalu banyak pikir.
0: Jadi tidak banyak pikir.
1: Ya, enjoy aja, enjoy Maria. Iya kan. Terus pola makan diatur, jangan selalu makan yang keras-keras, lalu makan buah ya, segar-segar.
0: Iya.
1: Untuk bagian dalam ya.
0: Iya, betul-betul betul.
1: Diatur, hati-hati makan jeroan-jeroan itu.
0: Oh, udah boleh sudah, Pak.
1: Selesai. Nah, ya boleh lah sedikit.
0: Sedikit. Entar kalau enak, keenakan, Pak. cari tambahannya mana lagi katanya.
1: Iya.
0: Nanti besok-besok lagi, tiba-tiba menumpuk. Ya, kakinya nyut-nyutan.
1: Iya. Kita tuh senang, Mbak Ria, kalau sudah namanya olahraga bersama itu jangan pandang jabatan. Jangan pandang harta, jangan pandang siapa. Kita bersama, mari kita bercanda, kita bertemu. Jadi sharing bersama, mecahkan kehidupan gitu loh. Siapa-siapa. Enggak apa-apa. sama bangsa Indonesia.
0: Okay,
1: lebih senang lagi kan orang rindu misalnya mau ketemu sama Pak Kapolres, Pak Kapolresnya lagi olahraga, datang masyarakat.
0: Yang merakyat pagi, gitu maunya ya Pak ya?
1: Ya pagi, kita olahraga bersama Pak ya, ya pasti dia tanya sama kita, tinggal di mana Pak?
0: Iya, usia berapa Pak? Kok sehat? Gitu. Oke.
1: Iya, bisa nama-namanya.
0: Iya.
1: Aman Pak.
0: Tapi kalau nggak salah itu rencana, aduh Pak, ada apa ya, taman khusus lansia itu, kalau nggak salah saya dengar ya. Tapi belum dibuka Pak itu Pak. Taman lansia yang dekatnya flyover arah Slamet Riyadi itu. Saya sering lihatin tuh ya.
1: Itu di Bayangkara itu di taman-taman rendah itu kadang umpel-umpelan, Pak.
0: Iya.
1: Oh, memang enak, Mbak ya. Ada pohonnya kan keliling.
0: Sejuk, sejuk. Iya, udaranya sejuk ya, Pak ya.
1: Iya, sampai 20 kali ada yang keliling muter-muter. Dia enggak bosan, kepingin sehat. Jadi kadang-kadang terbawa-bawa, ada yang jalannya agak cepat, ikut juga agak cepat. Jadi tempatnya itu nah, dia gitu. Punya jalur.
0: Bapak memang sering ke situ juga?
1: Seringan aja, cuci-cuci mata.
0: Oh, oke, okay. Ya ya, cari variasi.
1: Jalan juga sama istri, Ma, ayo Ma jalan yuk.
0: Oke.
1: Sama yang antusiasnya masyarakat ini dibikinkan sama Pak Sarijaang, jalan ini secara manfaatnya. Kesehatan itu mahal loh, Ma.
0: Iya.
1: Jadi itu kan salah satu yang untuk olahraga penuh dengan pohon-pohon sejuk, Pak.
0: Iya,
1: jadi untuk keseimbangan kalau bisa dimodifikasi lagi, apakah di tingkat 2 kah, bagaimana gitu loh, Pak.
0: Iya.
1: Olahraga itu bagus. Kan dia mau jalan di bawah kan nggak bisa, Mbak, parkir. Itu nah, jadi aduh.
0: Iya.
1: Sambil ya, menyinggung masalah. Untuk di hari tua
0: betul. Oh iya, biar tidak merepotkan, karena kita mandiri dan masih produktif itu loh Pak.
1: Ada satu yang unik Pak.
0: Apa itu Pak?
1: Satu yang unik. Kalau kita sedang sharing, tukar pikiran, bertemu, wawancara dengan orang umurnya di atas 100.
0: Iya.
1: Tapi kita lihat,
0: iya.
1: Dia sudah 105 tahun mungkin. Apa lagi resepnya, kan pasti gitu kita.
0: Iya.
1: Sama itu, ibu gak bapak. Saya orangnya enjoy aja.
0: Enjoy aja.
1: Makan saya jaga, pola gini saya olahraga.
0: Banyak gerak, terus, banyak saya, jualan gitu ya Pak ya.
1: Iya, itu kenyataan loh Pak. Jadi buktinya itu dia bisa menjelaskan. Makan enak.
0: Iya, secara ilmiah ya Pak ya.
1: Iya. Jadi kita bisa dapat pengalaman, dapat petunjuk dari beliau gitu lah. Kalau dia umur panjang, pasti nanti dia akan menelurkan suatu pendapat-pendapat, buah pikiran yang ada itu akan dijelaskan sama dia, Mbak. Jadi casing boleh tua, tapi semangat jangan ya.
0: Oke, Bapak. Ya.
1: Mari aku minta lagunya. Itu yang penyanyi cewek dari Malaysia itu siapa namanya?
0: Siapa?
1: Alisa.
0: Oh, Siti Nurhaliza boleh. Nanti dicarikan
1: dulu ada ya. Lagunya yang ngetop kenal, aku lupa. Tidak terlalu.
0: Keegoanmu ya? Kasihku mau ditelajain apa? Lama gak muncul juga lagunya Pak.
1: Ya, yang penting untuk mengisi malam minggu ini nah. Saudara-saudara kita ini walaupun dingin ini, tapi dia tetap semangat, tetap konsen, tetap imajinasi, tetap kuat berdoa, tetap kuat kompak, gitu loh Mbak.
0: Iya.
1: Yang baik lo kompak sesama yang baik lo.
0: Iyalah.
1: Mbak Ria.
0: Oke Bapak.
1: Semua buat keluarga dan kru RRI Pro 1 ya.
0: Iya, baik.
1: Semoga Allah memberi berkat karena Mbak Ria berserta kawan-kawan menjaga RRI luar biasa.
0: Ya.
1: Terang aja, tidak gampang Mbak Ria. Walaupun dari tenensi, pimpinan, bahwa semua kerjasama yang kompak, yang baik.
0: Iya.
1: Terbukti akhirnya dituangkan di dalam sesuatu Mbak Ria berada di udara.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam Mbak Ria.
0: Yuk, monggo-monggo, terima kasih. Malam Bapak.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
6: Beda gimana maksudnya?
5: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
6: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
7: A few moments later.
5: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
6: Ih, jadi takut dengarnya.
5: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
8: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Pak Budiman yang terus menyimak di Ruang Rindu malam hari ini. Siti Nurhaliza dengan Aku Cinta Padamu. Wah, lama Pak ya, berarti ya Anda termasuk salah satu penikmat suara dari seorang Siti Nurhaliza. Saya masih menantikan bagi Anda yang masih punya waktu untuk kembali sambung terhubung dengan saya di sini 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN 0811-5544-976. Ya, harapannya mudah-mudahan kelak nanti ketika kita sudah menua itu pasti ya. Tidak hanya menjadi penonton di rumah saja, tapi juga bisa menjadi sumber kasih sayang untuk anak cucu kita. Nah, dan harapannya tetap sehat, mandiri, dan masih bisa tetap terus produktif sampai ajal menjemput. Waduh, kok dia ngomong gitu ya? Itulah yang harus kita menjadi pengingat bahwa kita masih punya rumah yang lebih indah dan abadi. Apa itu? Keranda hitam, rumah cacing alias kuburan. Selamat malam. Mana suaranya? Halo. Selamat malam.
9: Selamat malam Ibu Ria.
8: Oh, malam Pak Arman. Posisi mana Pak malam ini?
9: Lagi di Quebec nih.
8: Quebecnya di mana? Kok jadi Anda Quebec itu apa ya, bahasa interkoman ya berarti ya, sumber dengan saya Anda ya, Quebec.
9: Bahasa udara itu.
8: Iya, bahasa udara dulu kan masih pertama kali pakai interkom, Pak. Ya kan? Ya. Pulang sekolah.
9: Jadi apa temanya, Bu?
8: Temanya menua dengan bahagia, apa yang sudah Anda upayakan dari sekarang?
9: Waduh, harus sering-sering, harus banyak-banyak investasi itu, Mbak Ria.
8: Oh, gitu. Ya, kalau sekarang investasi apa ya, Pak ya? Daya beli masyarakat aja, jujur saya sendiri juga lagi mengalaminya, Pak. Bawa uang 100 ribu aja dapat sayur, toh, Pak, bingung. Beli sayur, beli tomat, lombok, tinggal berapa ini? Tahu tempe dan dapat ikan, Pak.
9: Ya, banyak-banyak lah tanaman di rumah.
8: Oh ya, untuk daya tahan keluarga ya, lombok, tomat, ya kan, terong.
9: Jadi gitu. Biasanya investasi itu penting, Mbak Ria.
8: Oh, iya.
9: Karena kalau sudah tua itu baru terasa bagi yang cuek-cuek aja.
8: Dipikirkan apalagi, berarti ya Pak ya.
9: Apalagi yang kerjanya tuh yang outsourcing itu, yang kontrak-kontrak itu. Itu masa mudanya habis itu di perusahaan itu aja. Itu yang kasihan tuh di situ aku perhatikan.
8: Ya, harus dimainkan kalau berarti Pak ya.
9: Ya kalau untuk pegawai kan ya bisalah untuk SK-nya dijaminkan ke bank.
8: Enggak juga Pak.
9: Ya untuk beli investasi tanah, rumah, kebun sawit. Nah kan investasi masa depan. Kebanyakan saya perhatikan itu di masa tuanya enggak ada apa-apa. Iya bingung. Mau berkebun tanah enggak punya. Nah itu.
8: Padahal harapan hidup orang Indonesia itu sekarang lumayan bertambah Pak. 70 ya kan, 75, 80.
9: Ya. Investasi ke depan itu investasi, jadi menabung ya. Dari muda tuh kerja nabung, jangan boros.
8: Saving ya Pak ya berarti ya, berapa iya. Pengontrak di manajemen gitu ya Pak ya.
9: Kalau sudah tua mau umur 40 itu ilmu agama dikuatin.
8: Oh betul. Iya. Saya jadi ingat tetangga saya gitu, resign. Makanya aktivitas di pasar, zuhur dah pulang pokoknya. Sudah itu sudah katanya begitu ilmunya, tapi awet muda beliau.
9: Jadi kalau ilmu agamanya dikuatin, nah itu investasi tabungan waktu kerja masa muda ada, nah itu bahagia itu sudah Mbak Ria.
8: Oh iya iya iya iya.
9: Tinggal menikmati aja lagi. Anak-anak sudah selesai sekolah, sudah cucu-cucu. Kalau sudah punya cucu ya santai-santai aja lagi jalan-jalan, olahraga, makan makanan yang sehat, tidak yang berpengawet.
8: Iya. Nah, intinya investasi tua, ya.
9: Kalau sudah masa tua dijaga banget tuh makanan. Jangan yang berpengawet-pengawet lagi sudah. Karena penyakit macam-macam Mbak Ria sekarang.
8: Iya.
9: Gula darah, kolesterol, stroke, asam urat.
8: Tekanan.
9: Nah, tekanan macam-macam.
8: Nyut-nyut kakinya, kolesterol.
9: Iya, itu gara-gara pengawet itu.
8: Iya, kurang diimbangi apa? Pak. Nggak diimbangi. Nah, jangan nyalakan pengawet, Pak. Kitanya aja, Pak. Nggak diimbangi buah, sayur, jalan, gerak, gitu kan, Pak. Ya.
9: Kalau Mbak Ria usianya berapa? Kepala 5 sudah?
8: Oh, sudah nyata, Pak.
9: Wah, ini ntar lagi pensiun nih, berapa tahun lagi nih?
8: Tunggu tanggal mainnya, Pak.
9: Apa sama Bung Padel tuh, 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi?
8: Tunggu tanggal mainnya aja nanti. Tiba-tiba suaranya menghilang sudah.
9: Berarti menghilang. Dekat sudah nih, Mbak Ria.
8: Iya, menghilang dari udara sebentar lagi sudah.
9: Investasinya apa aja, Mbak Ria?
8: Investasi
9: jangan kalah loh sama Bung Padel.
8: Huh?
9: Jangan kalah sama Bung Padel.
8: Saya insya Allah aman untuk 30 tahun yang akan datang. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Oh iya.
9: Jadi kan nanti kan bisa diwariskan ke anak cucu kan.
8: Oh anak, tabaskan ilmu aja Pak, jangan harta Pak.
9: Oh iya dah, karena prinsip masing-masing.
8: Oh iya.
9: Oke okay, Mbak Ria, lagunya aku milih boleh nggak?
8: Apa itu?
9: Lagunya Power Metal.
8: Yang mana Pak Power Metal?
9: Angkara.
8: Kita nggak punya Pak Rocker itu Pak kayaknya. Yang paling kenceng, paling slang yang ada. Iya benar.
9: Oh slangnya.
8: Kayaknya sudah apa? Lagu di sini yang apa lah di sini yang mana? Ya, tapi
9: Armada,
8: saya tahu.
9: Armada aja boleh nggak?
8: Ah oh, boleh ini Armada.
9: Itu yang kerjanya pulang pagi itu.
8: Armada. Nah. Apa tuh judulnya Pak? Pulang pagi, pulang pagi.
9: Wah, lupa. Iya kerja pagi, pulang pagi itu kasihan itu.
8: Capek Pak.
9: Iya itu sesuai temanya kan. Ada Mbak Ria?
8: Dicarikan lah Pak, karena karena ada saya ya. Harus bermain dulu ya. Baiklah.
9: Oke, buat semuanya selamat malam aja.
8: Ya. Oke, makasih Pak Arman.
9: Pamit, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Iya, kalau Pak Arman investasi untuk menjaga kenyamanan di hari tua. Keren.

97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda, kanal formasi dan inspirasi. Semoga apa yang menjadi perbincangan obrolan santai kita bisa menginspirasi untuk Anda semuanya. Saya, Anda, kita semua akan menuju tua dan itu pasti. Lansia bahagia merupakan cerminan keluarga yang penuh dengan cinta dan perhatian. Dengan cara meluangkan waktu, mendengarkan cerita mereka, hingga menjaga kesehatan bersama, merupakan bentuk kasih sayang sederhana yang sangat berarti. Mari ciptakan lingkungan keluarga yang hangat, nyaman, penuh kepedulian, agar para lansia tetap sehat, aktif, serta merasa dihargai setiap hari. Karena keluarga yang sejahtera dimulai dari orang tua yang bahagia. Saya pamit, terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat satu tuh bersama dengan Michael Brands dengan Good Way to You.

dengar? Seorang wanita tua bertubuh gemuk dengan senyum jenaka di sela-sela pipinya yang bulat, duduk menggelar nasi bungkus dagangannya. Segera saja beberapa pekerja bangunan dan kuli angkut yang sudah menunggu sejak tadi mengerubungi dan membuatnya sibuk meladeni. Bagi mereka, menu dan rasa bukan soal. Yang terpenting adalah harganya yang luar biasa murah. Hampir mustahil ada orang yang bisa berdagang dengan harga sedemikian rendah. Lalu, apa untungnya? Wanita itu terkekeh menjawab. Bisa numpang makan dan beli sedikit sabun. Tapi, bukankah ia bisa menaikkan harga sedikit? Sekali lagi ia terkekeh. Lalu bagaimana kuli-kuli itu bisa beli? Siapa yang mau menyediakan sarapan buat mereka? Katanya sambil menunjukkan para lelaki yang kini berlompatan ke atas truk pengantar mereka ke tempat kerja. Betapa cantiknya bila sebongkah misi hidup dipadukan dalam sebuah kerja. Orang-orang yang memahami benar kehadiran karyanya, sebagaimana wanita tua di atas, yang bekerja demi setitik kesejahteraan hidup manusia, adalah tiang penyangga yang menahan langit agar tidak runtuh. Merekalah beludru halus yang membuat jalan hidup yang tampak keras berbatu ini menjadi lembut, bahkan mengobati luka. Bukankah demikian tugas kita dalam kerja? Menghadirkan secercah kesejahteraan bagi sesama.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda sepanjang hari ini. Edisi hari ini pendengar, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

seputar air serta di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, edisi Minggu 31 Mei 2026. Sejumlah sajian program acara kami siarkan tentunya untuk Anda. Antara lain, setelah ini pendengar akan hadir rangkaian lagu-lagu Islami, dan kemudian pada pukul 5.30 kami hadirkan program acara Mutiara Pagi, siraman rohani di pagi hari untuk Anda kaum muslim dan muslimat. Dan pada pukul 6.30 Samarinda Pagi ini menyapa Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Setelah itu pendengar, pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Kembali pada pukul 7.30, Samarinda Pagi ini kembali menyapa Anda. Pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Dan kembali pada pukul 8.30, Samarinda Pagi ini, ya, sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi-informasi ringan untuk Anda kami hadirkan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 pendengar, musik dan informasi kami hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Itulah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bersama Deddy Purnama pendengar akan menemani Anda, dan harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan, menikmati suasana akhir pekan ini. Bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan musik Islami, namun sebelum itu hadir ke ruang dengar Anda kilau Pancasila untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

dari kawasan Jalan M. Yawi nomor 8 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya untuk ada kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan ya penyejuk hati, siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi. Di hari ini pendengar, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 ya, sudah hadir melalui Zoom ya, ada Ustadz Gustaf DP Eskom ya, dari Muwadiyah Kota Samarinda. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: apa kabar Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Baik, topiknya hari ini adalah membentuk generasi Qurrata Ayun ya, Ustaz ya. Iya. Baik. Pendengar, nanti juga Anda bisa bergabung berpartisipasi di dua line telepon kami ya, untuk sesi diskusi ya, sesi interaktif ya, di 0541 743 495, atau di 0541 736 566, atau di WhatsApp kami 0811 554 4976. Anda juga bisa menyaksikan siaran kami melalui channel YouTube kami di RRI Samarinda. Mendengarkan siaran kami di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Nah, seperti biasa, sebelum kita bersama-sama interaktif ya, diskusi bersama Ustadz, nah, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Gustaf DP Eskom dari Muhammadiyah Kota Samarinda dengan topik membentuk generasi Qurrata Ayun. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini subuh kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kemudian bisa ya menyimak kembali Mutiara Pagi, menyimak kembali siraman rohani berkaitan dengan tausiah, yang mudah-mudahan ini pun termasuk daripada bagian thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang telah kita lakukan pada hari ini dengan catatan-catatan kebaikan yang kelak akan mengangkat derajat kita di akhirat nanti, menjadi catatan amal soleh kita, dan tentunya bisa menjadi sesuatu yang bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada, berkaitan dengan tema membentuk generasi Qurrata Ayun. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ini masih di momen-momen kita Idul Adha, masih momen hari raya, hari-hari yang berbahagia. Saya ucapkan kepada Allah minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh kita, khususnya yang kemarin sudah ya berkurban. Alhamdulillah kemarin hari terakhir kita tasyrik, artinya sudah hari terakhir masa kita penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian daripada ibadah-ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, tidak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kedua kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada, alhamdulillah, berbicara mengenai Qurrata Ayun, ya tentu kita sebagai keluarga atau dari kalangan kaum muslimin, ya tentu kita semua berharap, ya baik dari anak-anak kita dan termasuk istri-istri kita dan keluarga kita semuanya, generasi-generasi kita bisa menjadi generasi yang qurrata ayun. Dan qurrata ayun ini apa sih? Seringkali kita mendengar makna atau kemudian istilah qurrata ayun. Ya, kalau kita lihat secara bahasa kan artinya adalah qurrata ayun itu penyejuk pandangan, penyedap mata atau penyejuk hati. Ya, bagaimana anak-anak kita, keturunan-keturunan kita itu menjadi sesuatu yang kelak bisa menyejukkan hati kita. Ya, kita pandang, ketika kita dengar namanya, ketika kita kenang, ini menjadi sesuatu yang

sebuah ayat di dalam Al-Quran. Sebuah ayat di dalam Al-Quran yang ayat ini kemudian menjadi ayat yang fenomenal. Insya Allah hampir setiap daripada kita kaum muslim. Hafal dengan ayat ini. Itu tidak lain adalah ayat yang berbicara mengenai qurrata ayun itu ada di dalam Al-Quran di surah Al-Furqan di ayat ke-74. Dan kalau kita lihat ayat 74 ini masih masuk dalam rangkaian ayat-ayat hamba-hamba Allah atau ibadur rahman. Jadi hamba Allah, ya siang yang dikatakan sebagai hamba Allah, yang dikatakan sebagai ibadur rahman itu ada satu kebiasaan yang selalu mereka panjatkan, yang mereka dawamkan, yang mereka istiqomahkan, dan itu tidak lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau doa di dalam surah Al-Furqan ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kemudian artinya adalah Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati, penyedap pandangan mata, sebagainya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sebuah doa yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang harus kita lalu kita amalkan. Jangan pernah menyerah. Kita mungkin kadang seringkali kita lelah dengan kelakuan anak-anak kita, dengan keluarga, dengan perbuatan tingkah laku anak-anak kita atau kemudian keturunan-keturunan kita. Tetapi kita sebagai orang tua kita tidak diperbolehkan menyerah. Kita boleh lelah, tetapi kita tidak boleh menyerah di dalam mendidik. Ya, para ulama tafsir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan qurrata a'yun itu ya anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah, kemudian termasuk anak-anak yang mereka bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa ya memberikan manfaat terbanyak atau orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bahwa ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ya, anak-anak yang kemudian menjadi generasi qurrata a'yun ini, menjadi generasi penyejuk pandangan mata, penyejuk hati kita itu bukan anak yang kemudian langsung seperti di print begitu saja keluar, enggak. Ini anak yang hadirnya itu bukan instan, tidak instan, tetapi melalui proses yang panjang. Melalui proses yang panjang, melalui begitu banyak pengorbanan, waktu, tenaga, harta, dan sebagainya. Sehingga kemudian, anak-anak seperti ini, ada anak yang kemudian butuh perjuangan, pendidikan, pengorbanan, dan terus kemudian doa yang terus menerus. Maka di dalam merealisasikan, di dalam kita menciptakan, atau kemudian bagaimana bisa melahirkan generasi-generasi qurrata a'yun, setidaknya ada 5 hal yang orang tua kita hendaknya kemudian ya bisa hadirkan ini di dalam kehidupan kita. Ini termasuk ya faktor-faktor yang bisa melahirkan generasi-generasi tersebut. Apa itu? Yang pertama, ya yang pertama perlu kita ingat bahwa kita sebagai orang tua kita harus bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menjadi teladan, bisa menjadi ya uswatun hasanah bagi anak-anak kita. Ya, anak itu kan mereka tuh cenderung apa ya? Cenderung lebih suka mendengarkan. Ya, anak itu lebih suka mencontoh daripada mendengarkan. Ini kan terjadi di anak-anak kita. Ya, anak-anak kita tuh lebih cenderung suka mendengar, suka mencontoh, melihat apa yang dilakukan orang tuanya dibandingkan dengan mengikuti apa yang diperintahkan pada mereka. Jadi ini kan yang harus kita pahami sebagai orang tua. Jadi
Ya memang di dalam menjadikan contohnya bukan perkara yang mudah. Kita sebagai orang tua pun butuh harus jadi teladan bagi anak-anak kita. Maka teman-teman sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang tidak boleh kita lupa sebagai orang tua yang pertama, bagaimana kita sebagai orang tua ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi teladan itu kan bukan sesuatu yang gampang juga. Ibaratnya butuh kekomitmen kita sebagai orang tua. Ketika kita ingin merealisasikan, ingin memiliki anak-anak yang seperti ini, itu bagaimana? Itu jadi yang pertama, kita sebagai orang tua adalah kita kemudian bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian yang harus kita ingat juga bahwa menjadi teladan bagi anak-anak kita ini termasuk hal yang kemudian menjadi nomor satu. Anak-anak itu kan, ya, kalau di dalam kehidupan kita, kalau ketika kita sebagai orang tua kemudian kita dalam hal ini mencontohkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam keseharian kita, maka anak-anak ini kan kemudian mudah mencontoh. Anak-anak ini gampang mencontoh. Anak-anak melihat, oh, orang tua saya ngomongnya lembut, orang tua saya ngomongnya kemudian baik. Orang tua saya kemudian dalam hal ini rajin mengaji. Kemudian orang tua saya menjaga lisannya, maka orang tua, anak sebagai anak tua kan akan mengikuti. Dan dalam hal ini kan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan lupa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana menjaga diri kita semua dan kemudian anak-anak kita termasuk keluarga kita dalam hal ini dari api neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain yang menjadi peringatan bagi orang tua. Dalam surah Saf Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keteladanan orang tua itu sejatinya lebih kuat dibandingkan dengan, ya, mungkin berbuih-buih ribuan kali nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nasihat yang keluar dari lisan kita kemudian tetapi tidak terlihat dari perbuatan kita, ini kemudian menjadi sesuatu yang sulit untuk bisa membekas di diri seorang anak. Tetapi kemudian jika ada akhlak yang baik, nah ini kemudian menjadi pelajaran terus menerus bagi seorang anak. Ya, coba kita perhatikan anak-anak itu, ya, anak-anak kita itu, kalau mereka lagi main dengan teman-temannya. Lagi main dengan teman-teman itu kadang-kadang, ya, kalau kita perhatikan di dalam diskusi mereka atau obrolan mereka itu, kadang ada kalimat-kalimat sederhana yang kemudian menggambarkan siapa sih sosok yang kemudian dibanggakan, yang atau yang dijadikan panutan oleh anak-anak kita. Kadang-kadang anak itu mengatakan, ayahku lo bisa begini, bisa begitu. Mereka membanggakan. Ada juga mengatakan, kata abiku itu nggak boleh. Ada di sisi lain juga ada anak yang membanggakan orang tuanya. Bapakku lo polisi, bapakku lo hebat, bapakku lo segala macam disampaikan. Bahkan ada yang juga tidak kalah menarik, ada anak juga mengatakan, umiku lo kalau makan itu harus tangan kanan. Nah, ini kan menggambarkan bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan oleh anak-anak itu sejatinya itu, ya itu bisa menjadi keteladanan bagi mereka kalau selama kita terus-menerus mendawamkan itu, mengkontinyukan. Dan itulah kemudian menunjukkan bahwa orang tua itu, ya, tokoh utama di dalam kehidupan seorang anak, di dalam dunianya anak. Mereka membawa nama ayahnya, ibunya, kemanapun anak-anak kita itu pergi. Bahkan, ya, mereka bangga ketika meniru kebiasaan orang tuanya. Walaupun kemudian yang ditiru itu tidak semuanya baik, ada juga hal-hal yang kadang
ya yang kurang baik yang ditiru oleh anak-anak kita. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kemudian sibuk menuntut anak kita untuk jadi soleh, sebelum kita kemudian menuntut anak kita harus jadi ini dan itu, coba kita tanya, kita refleksikan ini ke dalam kehidupan kita. Ya, sudahkah kita itu menjadi teladan kesolehan untuk anak-anak kita? Jangan kita hanya memerintah saja, tetapi coba kita belajar untuk upgrade diri kita untuk menjadi teladan atau contoh kebaikan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam menciptakan generasi qurrata ayun, selain orang tua harus jadi teladan, juga orang tua itu ya semaksimal mungkin ya bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk seorang anak. Lingkung bahasa kita ya lingkungan yang soleh. Karena lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh itu kan berpengaruh terhadap nanti akhlak seorang anak. Seringkali kita di generasi, di zaman ini mengeluh anak-anak sekarang kok begini ya, anak-anak sekarang kok begitu ya. Ya cobalah kita lihat lingkungan pergaulan mereka itu. Lingkungan itu mempengaruhi akhlak Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lingkungan itu nanti mempengaruhi cara berpikirnya atau pola pikir seorang anak. Dan yang paling penting, lingkungan itu juga nanti bisa menjadi atau sesuatu yang bisa merubah bagaimana gambaran masa depan anak-anak kita nanti. Anak-anak kita kalau berteman dengan siap disiplinan, nanti jadi seperti apa? Bisa kelihatan. Jadi enggak sedikit anak-anak yang secara fitrahnya mereka ini baik, kemudian berubah karena lingkungan yang mohon maaf kurang baik. Dua sebaliknya, ada anak yang tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang soleh, pribadi yang baik, ketika lingkungannya itu mendukung dengan kebaikan. Termasuk kalau di rumah kita rajin baca Quran, rajin zikir, rajin ibadah, adabnya diperhatikan, insya Allah anak-anak kita pun demikian. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal ini ya maksudnya perhatikan siapa teman anak-anak kita. Ya, siapa temannya, apa yang kalau mereka lagi temenan itu apa sih yang ditonton, siapa sih yang menjadi contoh atau jadi idola mereka, khususnya apa yang sering dilihat di media sosial, apa yang sering mereka mainkan. Yang ketika di sekolah dengan siapa, bagaimana kondisinya, bagaimana pergaulannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung dengan atau mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil, maka lihatlah adalah seorang dari kalian melihat siapa yang dijadikan temannya atau memperhatikan dengan siapa ia dia berteman. Dalam hadis seperti disebutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Maka coba kita perhatikan pendidikan anak-anak kita atau perhatikan lingkungan anak-anak kita. Kadang-kadang ada anak itu baru pulang main sama teman-temannya. Sampai anak itu di rumah, kadang-kadang anak itu keluar dari lisannya nyanyi-nyanyi lagu apa? Na na na na na na. Kita sebagai orang tua tuh ya heran, kapan-kapan kita ngajarin anak anak saya ini kok lagu-lagu begini. Nah, ini dari pergaulan. Kadang-kadang kemudian muncul anak-anak kita ketika lagi main dengan temannya, muncul keluar kalimat-kalimat atau kata-kata asing yang ya asing di telinga kita. Bahkan terucap juga ucapan-ucapan yang mohon maaf kasar, gak sopan. Yang kita sendiri sebagai orang tua gak pernah ngajarin itu. Ya inilah bukti bahwa anak itu peniru yang sangat cepat. Mereka menyerap apa yang kemudian mereka dengar. Mereka menyerap apa sering mereka dengar, seringkali mereka lihat, tanpa mereka kemudian bisa membedakan ini baik atau enggak. Ya, walaupun ya, kalau seiring dengan usia nanti mereka ada juga fase-fase sudah bisa membedakan. Tetapi di lingkungan anak-anak yang kecil-kecil, anak-anak sekolah dasar, itu hampir-hampir mereka belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, jika itu ada kalimat yang asing, hanya sekedar mengikuti. Maka kita sebagai orang tua dalam hal ini, kita bagaimana ini kita jadikan sebagai refleksi kehidupan kita, bahwa ketika orang tua, ketika kita semua, Bapak Ibu sekalian, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati perubahan-perubahan seperti ini di dalam kehidupan, khususnya anak-anak kita, ini jangan kita anggap sebagai sesuatu yang sepele.
jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa alasan. Kadang-kadang kita melakukan pembenaran, pembelaan. Namanya juga anak-anak, biarin aja. Justru kemudian ini salah, yang tidak tepat. Disinilah kemudian peran orang tua harus hadir untuk kemudian mengarahkan, menjelaskan, dan meluruskan dengan cara yang bijak dan tentu dengan kasih sayang. Jangan marah-marah, jangan langsung ngegas. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan kecil yang kemudian dibiarkan pada hari ini itu ujung-ujungnya itu bisa menjadi karakter yang menetap pada diri seorang anak di masa depan. Maka kemudian sebaliknya kesalahan kemudian yang kita segera bisa kita arahkan, ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka dan kemudian bisa menjadi yang membantu kesolehan diri pada diri seorang anak itu di kemudian hari. Maka kita sebagai orang tua, ya saya pribadi juga, ya ini bukan kemudian keluarga saya sudah jadi keluarga yang anak-anak soleh, ya soleh tidak demikian. Tapi pun saya berharap bisa merealisasikan, bisa melahirkan anak-anak yang seperti ini. Maka kita sama-sama berusaha, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengkaruniakan kita anak-anak yang demikian. Maka kita sebagai orang tua, tugas kita ini bukan hanya mendidik secara langsung di rumah, tetapi bagaimana juga kita bisa menjaga lingkungan anak-anak, tempat mainnya, di rumahnya, kemudian di sekolahnya, itu bagaimana. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang ada satu teman yang buruk, ya, satu tontonan yang merusak, dan bisa juga ada satu kebiasaan yang salah, atau kebiasaan yang gak benar, yang gak baik, ini bisa meruntuhkan apa yang kita sudah bangun dengan susah payah selama di waktu yang ya, apa yang sudah kita bangun, kita sudah ajarkan anak-anak gak boleh ini, gak boleh itu, tiba-tiba hancurlah itu dikarena satu, dua teman yang buruk. Sebaliknya kemudian lingkungan yang baik juga akan kemudian menjadi pembantu terbaik bagi orang tua dalam mengantar anak menuju kesolehan, dan dalam hal ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kita harus siapkan untuk mencetak generasi-generasi qurrata a'yun, generasi-generasi penyejuk hati, penyedap pandangan mata. Setelah kemudian yang pertama tadi berkaitan dengan orang tua harus jadi teladan, yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, dan yang ketiga yang kita tidak boleh lupa sebagai orang tua adalah kita hendaklah bisa menanamkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita. Kita ajarkan pendidikan agama itu sebagai fondasi yang paling utama bagi seorang anak. Coba kita lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu ada kisah mengenai Luqmanul Hakim. Jadi surah Luqman juga. Wasiat yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya itu adalah wasiat yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran di surah Luqman di ayat ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim." Beliau mengatakan apa? Ya bunayya. Dengan bahasanya santun juga, ya bunayya. Enggak dengan nama langsung ya Malik, ya Fajar, enggak. Tapi dengan ya bunayya, wahai anakku. La tusyrik billah. Janganlah engkau mensekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini luar biasa sebenarnya. Satu, beliau menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, beliau menyebutkan larangannya. Dan yang ketiga, beliau menyebutkan hikmah kenapa itu dilarang. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua hanya melarang tapi tidak menjelaskan kenapa kok enggak boleh. Ya, kenapa kok enggak boleh. Walaupun di dalam penjelasan ini tentu bertahap ya, sesuai dengan kapasitas pemahaman seorang anak. Tapi harus saya ingat, di dalam memberikan nasihat itu yang pertama gunakan bahasa yang santun. Ya bunayya, wa anakku. Yang kedua apa? La tusyrik billah. Apa yang mau disampaikan? Poinnya apa? Jangan sekutukan Allah. Yang ketiga apa? Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Hikmahnya, kenapa kok itu dilarang? Jadi kita biasakanlah ketika kita mau mengajarkan sesuatu, melarang sesuatu anak dari hal-hal yang tidak baik. Satu, coba kita gunakan bahasa yang lembut, bahasa yang sayang. Kalau ibunda atau kemudian ibu lah seperti itu,
Insya Allah bisa kita menggunakan, sering atau bahkan mudah menggunakan bahasa-bahasa yang lembut seperti itu. Kadang-kadang yang berat itu kan bagi seorang ayah. Agak gengsi ketika mau mengatakan anaknya ya, gunanya. Bahkan kadang kalau maunya ya dengan ketegasan langsung panggil nama aja. Langsung panggil, hey, Bilal. Itu, hey, Fajar. Kita pakai, hey, hey, hey, seperti itu. Ya, cobalah kita sebagai orang tua, khususnya para ayah juga, melembutkan selain daripada suara kita, bahasa kita dan juga intonasi kita diatur. Maka yang pertama tadi di dalam mengajarkan anak itu adalah orang tua jadi teladan, yang kedua ciptakan lingkungan yang soleh, yang ketiga tanamkan tauhid. Siapa rob mereka? Kemudian ajarkan bahwa Allah itu maha mendengar anak-anak, Allah itu maha melihat jadi apa yang kita lakukan, Allah tahu semuanya. Kita ajarkan. Ajarkan juga anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ibadah-ibadah, cinta kepada orang-orang yang rajin ibadah, agar itu jadi teladan bagi mereka. Jadi teladan bagi mereka. Dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kan pada hari ini masih berada pada momen-momen hari raya Idul Adha. Dan hal yang melekat jika kita berbicara mengenai hari raya Idul Adha itu kan berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebuah teladan yang luar biasa sebenarnya. Bapak ibunya solehah, anaknya soleh, bapaknya juga soleh. Anak yang tauhidnya luar biasa. Ya. Ya, tujuannya apa? Ketika seorang anak itu nanti tauhidnya mantap, kita lihat kayak Nabi Ismail seperti itu. Ya, ketika berarti dalam hal ini ketika anak itu nanti dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia akan bersyukur kepada Allah. Dan ketika anak itu nanti dia mendapatkan ujian berat, ya, ujian yang ya sesuatu yang tidak menyenangkan, dia pun akan bersabar. Seperti Nabi Ismail ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika ayahnya melihat dalam mimpinya mau menyembelih, mimpi menyembelih Nabi Ismail, apa yang dikatakan Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku. Beliau menjawab juga dengan bahasa yang sopan. Abati, ya. Itu lebih sopan dari abi. Itu panggilan ayah yang sopan. Wahai ayahku. Jadi abati itu lebih sopan dari ayah. Dan lebih sopan dari abi. Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini yang luar biasa. Nah, sekarang coba kita lihatlah, kita refleksikan hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita di dunia. Ya, di zaman kita, di sekitar kita pada hari ini. Kita ini kan sebenarnya sedang krisis, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita ini kan sedang berada krisis. Atau sesuatu yang mengkhawatirkan, ya hal-hal yang kemudian ya, dia mengkhawatirkan seperti itu. Dan mengkhawatirkan atau krisisnya ini bukan berkaitan dengan ekonomi, ya tidak sekedar ekonomi, tidak sekedar dengan politik, atau berkaitan dengan ya perkembangan teknologi. Tetapi krisis yang saya maksud di sini adalah berkaitan dengan keagamaan, yaitu krisis tauhid dan juga krisis iman di dalam keluarga-keluarga kaum muslimin pada hari ini. Nah, krisis tauhid ini di mana? Ya, krisis tauhid ini bukan kemudian orang-orang tidak lagi menyembah Allah. Bukan kemudian orang-orang tidak lagi dalam hal ini beribadah kepada Allah. Tetapi pada hari ini, yaitu ketika kaum muslimin itu orientasi hidupnya itu sudah mulai bergeser. Bukan lagi mencari ridha Allah, tetapi justru mengarah kepada hal-hal dunia yang materialistik, duniawi, orientasi hidupnya. Walaupun dia berasal dari keluarga muslim. Dan krisis iman di sini bukan kemudian mereka tidak beriman kepada Allah juga. Tetapi pada hari ini, banyak kaum muslimin yang hanya menjadikan Islam itu hanya, mohon maaf sekali, hanya sebagai identitas. Ya. Bukan Islam tidak dipahami sebagai sesuatu yang secara kafah, sesuatu yang menyeluruh. Bahwa Islam itu sebenarnya ya harusnya itu termasuk sistem hidup yang harus mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Maka ada istilah-istilah sekarang itu kan ya Islam KTP yang seperti itu. Ini sebenarnya bukan apa, itu memang sesuatu nyata. Orang Islam tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak islami seperti itu. Bahkan dianggap umrah. Bahkan kemudian ketika disampaikan mana ajaran Islamnya, mereka justru tidak suka, bahkan termasuk membenci ajaran Islam itu sendiri.
Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dampaknya apa? Ketika anak-anak kita hidup pada ya pada zaman atau pada fase-fase seperti ini, ya artinya yang terjadi dan mungkin kita bisa lihat di dalam kehidupan kita hari ini, anak-anak itu lebih kenal artis-artis dibandingkan dengan Nabi, para sahabat, orang-orang soleh. Lebih suka TikTokan, lebih tahu selebgram dan sebagainya. Yang kedua apa? Mereka lebih hafal lirik-lirik lagu daripada Al-Quran. Lebih suka joget-jogetan, ya seperti itu. Bahkan di momen-momen yang penting, momen-momen yang serius pun kadang anak-anak tidak bisa memposisikan dirinya. Mana hiburan, mana saatnya bercanda, mana saatnya serius. Anak-anak pada hari ini, apalagi malam Ahad tadi malam itu, banyak kemudian orang-orang yang lebih kuat nongkrong di kafe sampai pagi hari, sampai larut malam pagi hari. Pada tetapi kemudian duduk sebentar saja di majelis ilmu untuk pengajian, mereka sudah panas, sudah gelisah. Banyak anak-anak yang kehilangan, yang takut kehilangan handphone daripada kehilangan iman. Anak-anak hari-harinya pada hari ini penuh dengan game online, penuh dengan tontonan-tontonan yang mohon maaf sekali yang tidak mendidik. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini bukan untuk mobil khusus untuk nasihat dari saya pribadi. Ya, ini menjadi nasihat untuk saya pribadi, ya kita bersama-sama ya bisa melahirkan generasi-generasi yang baik, yang kelak generasi-generasi kita nanti ini bisa memperbaiki apa yang mungkin pada hari ini sudah rusak, kemudian hari generasi kita itulah yang bisa memperbaiki itu. Karena ketika generasi-generasi kita nanti dibangun di atas pondasi tauhid, insya Allah dia akan menjadi generasi yang kuat berkaitan dengan apa yang kemudian zaman yang semakin mengerikan di kemudian hari. Yang keempat, zaman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar. Setelah yang pertama tadi orang tua jadi teladan, yang kedua orang tua menciptakan lingkungan yang soleh, dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa dalam hal ini menerapkan, mengajarkan, menancapkan tauhid yang kokoh pada anak-anak kita sejak masih usia dini. Dan yang keempat adalah yang tidak boleh kita lupa. Tidak boleh kita lupa sama sekali sebagaimana di doa tadi, yaitu berkaitan dengan orang tua tidak boleh lelah, tidak boleh pernah putus untuk mendoakan anak-anak kita. Tidak boleh putus, tidak boleh kita merasa lelah di dalam mendoakan anak-anak keturunan kita. Ya. Kita sebagai orang tua, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita itu kan tidak 24 jam bersama dengan anak-anak kita. Setiap hari. Kita ada kemudian, ya kala-kala kita itu harus kemudian ya berpisah dengan anak-anak kita. Mungkin karena pergi kerja, mungkin karena ada suatu urusan dan sebagainya, atau ketika anak kita sekolah. Atau ada kalanya ya anak itu di luar dari pengawasan dari mata kita. Nah, ini momen-momen seperti inilah kemudian kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lelah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saja, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nabi yang luar biasa. Ya, di dalam Quran itu selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diperintahkan untuk kita teladani itu adalah juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau subhanallah banyak sekali doanya di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati, ya Allah jadikanlah aku ya muqimas sholati wa min dhurriyyati, jadikanlah aku dan cucu-cucuku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami dan terimalah doa kami. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunannya itu dijadikan generasi yang menjaga salatnya. Bisa jadi hari ini kita mudah salat, hari ini kita rajin jamaah ke masjid. Itu bisa jadi karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang ribuan tahun yang dulu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemudian kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Yang juga di dalam doa-doa beliau, beliau selalu berdoa, "Rabbi habli minas solihin," ya Allah karuniakanlah kepadaku di antara anak-anak atau keturunan-keturunan yang soleh. Dan banyak sekali doa-doa beliau, terutama di surah Ibrahim itu juga banyak sekali doa-doa beliau, ya, di surah Al-Baqarah juga ada, di surah As-Saffat juga ada, banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim. Maka kita sebagai orang tua, kita jangan pernah menyerah, kita jangan pernah kemudian berhenti mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita, ya.
doakan setelah sholat, doakan kemudian di sepertiga malam kita, doakan di, ya kalau mungkin bangun malam berat, jadi di waktu-waktu yang lain. Kita cari waktu-waktu mustajab itu, waktu-waktu ketika ya doa itu mustajab, kita gunakan hal itu untuk memperbanyak doa kita kepada, ya salah satunya jangan pernah lupa menyelipkan doa untuk anak-anak kita. Ya, jangan pernah lupa ketika dalam kehidupan kita, keseharian kita untuk doakan anak-anak kita. Termasuk ketika kemudian anak-anak kita mau menuntut ilmu, anak-anak kita mau berangkat sekolah, ya kita doakan anak-anak kita. Kita doakan mereka, mudah-mudahan nak belajar yang pintar ya, belajar yang baik, mudah-mudahan adik jadi orang yang, jadi anak yang soleh, mudah-mudahan adik jadi anak yang pintar, ibu yang bermanfaat, gunakan ilmu untuk kebaikan anak ya. Ingat ya, Bapak titipkan adik untuk belajar. Kita doakan, kita beri support anak-anak kita. Jadi mereka semangat, wah alhamdulillah aku hari ini didoakan orang tuaku. Semangat mereka. Ini jangan pernah kita lalah di dalam berdoa. Yang terakhir, yang kelima adalah setelah kita kemudian menjadikan orang tua sebagai teladan, yang kedua tadi orang tua bisa menghadirkan lingkungan yang baik, dan yang ketiga orang tua kemudian bisa menancapkan, mengokohkan tauhid sejak dini pada anak-anak kita, dan yang keempat orang tua tidak boleh lupa di dalam dan tidak boleh menyerah lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua harus ingat bahwa jangan pernah memberikan anak-anak kita, istri-istri kita, makanan dan minuman dari sumber yang haram. Atau berikanlah kepada mereka itu sumber-sumber yang jelas-jelas halal. Hal-hal yang kemudian subhat, hal-hal yang kemudian kita masih ragu ini halal apa enggak, sebaiknya jangan. Apalagi sesuatu yang jelas-jelas ini haram nih, hasil korupsi, ini haram nih hasil daripada jual apa seperti itu. Ya kemudian kita jelas sudah tahu habis hasil mencuri segala macam, kemudian kita kasih ke anak-anak kita, istri-istri kita, ya na'udzubillah, inilah kemudian ya berbahaya. Ya makanan yang berkah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanan yang berkah, makanan yang halal itu nanti akan membawa keberkahan di dalam kehidupan diri seorang anak. Termasuk ya keluarga kita. Sebaiknya kemudian makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, makanan-makanan yang tidak jelas ini halal atau enggak, atau apalagi jelas-jelas haram tadi itu, ini kan sesuatu yang akan memberikan ketidaktenangan, merusak hati, ya menghalangi keberkahan, bahkan menjadi sebab doa-doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mengerikan lagi bahwa ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang mereka itu ya makan atau daging-dagingnya tumbuh, maksudnya hadis ini adalah dia makan dari sesuatu haram itu, maka itu lebih berhak dibakar di dalam api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kullu jasadin nabatat min suhtin fannaru awla bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap kullu jasadin, setiap daging atau bagian tubuh, ya nabatat min suhtin, setiap jasad yang dia itu tumbuh dari sesuatu yang satu barang haram, fannaru awla bihi, maka neraka itu lebih pantas, lebih berhak atas dirinya. Maka potensi orang-orang yang kemudian makan dari sesuatu makanan atau minuman yang haram, maka potensi itu masuk nerakanya akhirnya lebih tinggi. Maka kalau kita sayang kepada orang itu, kepada anak-anak kita, sebagai bentuk ku anfusakum wa ahlikum naro tadi, ya ayo kita kontrol lah, kita selektif, jangan tergiur dengan nominalnya. Ya siapa sih yang tidak mau dengan harta? Siapa sih yang tidak ingin menjadi orang kaya? Tetapi di situ kan akan menjadi ujian bagi kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa fitnah itu kan ada dua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai ujian, sebagai cobaan. Maka ujian itu ada nanti dari sesuatu yang menyenangkan, ada juga ujian itu dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan anak-anak kita nanti yang paling berbahaya ketika mereka itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya, dampaknya itu apa? Dampaknya itu nanti
doa-doa mereka itu tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan mencetak generasi qurrata ayun. Itu kan tujuannya, salah satunya supaya anak-anak ini kita nanti, anak-anak kita ini nanti bisa doakan kita kalau kita sudah meninggal. Dan sekarang gimana kalau mereka itu berdoa kemudian doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kemudian bisa kita tuai nanti ketika sudah di akhirat? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dalam hadis yang panjang itu, ketika ada seseorang yang mereka itu, yang dia itu safar, ya, itu kemudian pakaiannya lusuh, semuanya lusuh, kemudian makanan dari makanan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, kemudian bahkan dia sudah mengatakan ya Rob, tapi dari sumber-sumber haram itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Nabi saja bingung nih. Ya, makannya haram, pakaiannya haram, kemudian ya, dari sumber-sumber yang haram, maka bagaimana mungkin kemudian doanya seperti ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita refleksi di akhir, maka sebagai refleksi di poin kelima ini berkaitan dengan sumber-sumber yang halal, atau sumber berkaitan dengan hal ini adalah bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari sumber-sumber yang haram ini. Maka wabillahi khusus bagi para ayah, bagi para bapak-bapak, bagi para pejuang, bagi para kepala keluarga, adalah kemudian dalam hal ini untuk kemudian bagaimana ya, tidak kita lupa untuk selalu memperhatikan sumber-sumber kita. Pastikan harus hati-hati di dalam mencari rezeki. Ya, jangan sampai kita kerja pagi, siang, malam demi anak-anak kita, tetapi justru na'udzubillahi tsumma

0: sebagai generasi-generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, generasi yang cinta kepada agama, generasi yang kemudian berakhlak mulia, generasi yang bisa menjadi penyejuk ya hati bagi orang tua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, dan seluruh ya keluarga-keluarga kita ini kaum muslimin menjadi generasi-generasi yang soleh dan solehah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mereka dijadikan orang-orang baik, orang-orang yang bisa memberikan manfaat yang baik kepada orang lain, bisa menjadi penerus kebaikan-kebaikan bagi umat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allahu ikma jama'in wa barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya sudah menjabarkan bagaimana membentuk generasi qurrata ayun ya, apalagi di zaman era digitalisasi ini ya, zaman perkembangan dunia modern ya. Pendengar, kami buka sesi untuk interaktif, tapi sebelum itu kita akan hadirkan yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
4: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

0: Ya, mendengar Pos 1 RRI Samarinda, ya silakan untuk Anda yang ingin berdiskusi atau bertanya langsung bersama Ustadz Gustaf DPSKOM ya dari Muhammadiyah Kota Samarinda ya, dengan topik membentuk generasi Qurrata Ayun. Ya Pak Ustadz, nampaknya sudah ada yang menanti nih Ustadz, kita coba sapa. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ridwan di Kabupaten Pasir.
0: Ya, silakan Pak Ridwan.
1: Waktunya mau habis untuk pendengar nih, sudah ya. Lewat 25 menit.
0: Silakan, silakan.
1: Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi panjang lebar sudah ke pendengar, termasuk saya mendengar. Siapa yang harus tadi dijelaskan ada 5 karakter untuk membentuk generasi Qurrata Ayun ini? Saya kembali dulu ke asal negeri Qurrata Ayun ini di Timur Tengah. Kemarin saya mendengar, subhanallah, saya anak 5 tahun atau 7 tahun itu di CNN atau di Kompas TV itu, yang dari Palestina. Nah, bagaimana mereka bisa membentuk apa negeri atau Qurrata Ayun itu kalau roket menghantam

0: rumahnya, katanya ibunya pingsan gitu kan. Artinya karakter-karakter seperti ini kekerasan di sana yang terjadi gitu kan. Padahal asalnya kan dari sana negeri Kurata Ayun ini. Lalu saya kembali ke negeri kita. Saya mendengar sering ada diskusi negeri generasi sandwich. Sandwich apa itu saya nggak tahu itu. Apa generasi yang di tengah-tengah dia tertekan ke atas, tertekan ke bawah. Lalu ada generasi 45. Nah kalau kita kolaborasikan dari saya dua pertanyaan tadi dari anak-anak Palestina dan anak-anak Indonesia, karena ini kan negeri generasi Kurata Ayun ini kan secara global kalau kita ambil gitu kan. Nah jadi Ustaz, kalau dari lingkungan dan dari rumah tadi, kalau melihat hal-hal semacam ini, siapa yang harus bertindak kalau dari rumah dan lingkungan? Kalau secara globalnya kan harus negara itu yang mengambil. Karena kita ada Hari Anak Nasional, yang saya katakan tadi generasi sandwich dan generasi 45 itu. Lalu kalau secara global yang saya gambarkan tadi, anak-anak di sana yang lahir pada tanah Nabi, mereka tertekan itu dengan apa yang terjadi yang bilang postat sekarang itu tadi. Mungkin itu pertanyaan saya di pagi ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ini Pak Ustaz ya. Ini karakter untuk membentuk, bagaimana bentuk karakter ketika di negaranya itu terjadi huru hara, terjadi perang, dan juga dikembalikan lagi ke Indonesia ini bagaimana membentuk karakter dengan generasi yang di atas tertekan, di bawah tertekan ini Ustaz. Tapi ditahan dulu Pak Ustaz, kita coba tabung dulu satu lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi.
1: Iya Pak Nano, silakan.
2: Ini siap. Masih ada waktu Mas Dedi?
1: Masih
2: cukup waktunya.
1: Iya.
2: Oh jadi gini, saya juga mencermati ya, maksudnya mendengar ceramahnya Ustadz itu, tausiahnya Ustadz itu. Jadi gini, sebenarnya kita sebagai orang tua ini tidak kurang-kurangnya ya mendidik anak agar menjadi orang baik, orang pintar dan seterusnya. Enggak ada lah ya orang tua yang bercita-cita anaknya itu supaya jadi tidak baik seperti orang tuanya begitu kan. Cuma kan Mas Dedi, kan enggak bisa terhindarkan di medsos itu berita-berita yang kan umumnya orang itu lebih senang mendengar apa melihat berita yang kurang baik daripada yang baik. Ada juga sih yang baik, cuma kan sedikit bila dibandingkan yang ya baik. Contoh korupsi sudah tidak terhindarkan lagi, yaitu narkoba ditangkap bertonton dan itu seakan-akan tidak ada putusnya begitu ya. Lalu ada apa itu tempat penitipan anak, justru anak-anaknya pada di ya bukan disiksa tapi tidak diperlakukan yang tidak layak gitu ya. Lalu yang baru-baru juga terjadi itu cerdas cermat apa-apa yang di Pontianak itu yang grup satu dengan satunya sebenarnya jawabannya sama tetapi satu dapat nilai min, satu dapat nilai plus, itu kan itu termasuk apa ya contoh yang betul-betul yang sangat tidak ini lah langsung kepada anak begitu ya. Jadi gimana kira-kira menghadapi hal-hal yang seperti ini begitu.
1: Baik.
2: Makasih Mas Didi ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya Pak Ustadz ya, satu tadi Pak Nano ya menambahkan sebagai orang tua mendidik ini, tapi ya namanya zaman media sosial apa-apa tidak bisa dihindari ya, pemberitaan negatif yang mungkin membentuk mindset anak juga Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
3: Ya termasuk ada dua penanya tadi berkaitan dengan satu tadi mengajak refleksi untuk melihat negeri Kurata Ayun. Kemudian belum menyampaikan juga dengan bagaimana dalam hal ini kehidupan-kehidupan yang di sana, peperangan dan sebagainya. Kemudian juga pertanyaan yang kedua itu ya kurang lebih sih bedanya yang satu di kehidupan nyata, yang kedua berkaitan di dunia media. Yang ya kalau kita lihat hari ini kan informasi itu kan sudah susah sekali kita bendung ya, kalau sekalipun anak itu kita kasih HP diawasi tetap aja ya, mohon maaf ya, iklan-iklan itu kadang muncul aja di luar di luar pengawasan kita itu. Yang ini harusnya diperhatikan. Maka teman-teman sekalian, bapak-bapak yang sudah bertanya tadi, alhamdulillah saya terima kasih. Ya prinsipnya kita sebagai orang tua, ya kita harus, ini tidak bisa kemudian hanya orang tua. Ya, tidak hanya orang tua saja, tetapi bagaimana harus ada kolaborasi di semua lini, semua pihak. Orang tua kalau sudah, ya mungkin orang kita betul disampaikan oleh beliau penanya kedua tadi. Orang tua itu sudah enggak kurang-kurang ngasih tahu anak-anak kita. Sudah, ya pokoknya bahasa kita itu sudah habis-habisan lah seperti itu. Sudah berbuih-buih mungkin lisan kita di dalam ya nasehatin atau kemudian sudah ngasih tahu anak-anak kita untuk tidak boleh ini dan itu. Tetapi realitanya adalah dua faktor yang terjadi di sini itu adalah berkaitan dengan lingkungan. Nah, yang kadang-kadang kita itu berpikir, kenapa kok di daerah-daerah yang sana, yang jauh, yang terjadi peperangan, kemudian banyak ada mereka itu bahkan 5 tahun sudah bisa hafal Quran, sudah bisa ini dengan gitu, dibandingkan dengan negeri kita. Ya mereka-mereka yang di kehidupan seperti itu, ya mereka sudah, kehidupan-kehidupan mereka itu sudah enggak lagi terlena dengan kita. Mereka di usia-usia muda, usia-usia belia seperti itu, mereka sudah konsentrasinya langsung totalitas ke agama. Mereka sudah meninggalkan hal-hal yang, ya bahasa kita, ya fun-fun kita pada hari ini. Jadi kita kan tersibukkan dengan game online, tersibukkan dengan hal-hal yang menyenangkan, tersibukkan dengan ya sesuatu yang melalaikan. Mereka di sana sudah enggak mikir itu. Mereka bagaimana yang tumbuh di dalam kehidupan mereka adalah bagaimana bisa survive salah satunya. Bagaimana bisa selamat. Nah, makanya mereka fokusnya adalah belajar agama. Dan tentu dalam hal ini kalau kita melihat Bapak-Ibu sekalian, di Mauritania itu pun demikian. Di Mauritania itu bahkan di informasi yang saya pernah baca itu anak-anak yang kemudian usianya itu lebih dari 7 tahun dan mereka itu belum hafal Quran, itu jadi aib bagi keluarga. Ya. Anak 7 tahun belum hafal Quran itu jadi aib bagi keluarga. Jadi memang ya sebenarnya ya kalau bisa anak-anak kita itu ya yang termasuk yang faktor-faktor. Tapi memang kalau kita lihat pendidikannya keras. Keras dan tegas. Nah, sekarang kita tuh siap atau tidak itu. Kadang-kadang kalau kita lihat di dalam media sosial banyak orang-orang tua yang kemudian mengeluhkan, berharap pendidikan anak-anak itu bisa kembali kepada zaman-zaman bertahun-tahun yang lalu. Ya, berharap bisa kembali kepada fase-fase itu. Ketika guru dihormati, ketika anak-anak itu segan kepada gurunya, ketika di situ kemudian ya pasti kesenjangan terjadi di sini. Salah satunya itu kan adanya HP, adanya gadget. Cobalah kita kemudian lihat juga refleksikan ke dalam kehidupan para nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kan sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau itu kan disusui dulu sama ibu persusuannya, ya, ada mantu Sa'diyah yang kemudian ternyata tempatnya itu kan di kampung, tempatnya di kampung bukan di perkotaan. Tujuannya apa? Tujuan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tercemar dengan apa yang terjadi di kota. Nah, setelah kemudian Nabi kuat, Nabi sudah bentengnya dia sudah dibersihkan. Ibaratnya sudah ada pondasinya di situ. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ibaratnya bagaimana Allah menyiapkan generasi kan, generasi para nabi ini. Maka kita pun demikian. Ya, ketika kita menginginkan agar bisa diberikan kemudian ya bagaimana? Ya kita tidak bisa menafikan perkembangan teknologi. Hanya saja kita sebagai orang tua yang mengikhtiarkan semaksimal mungkin kita yang kita bisa dalam hal ini. Ya kalau memang kita bisa, kalau saya pribadi ya kalau bisa anak-anak itu ya dibatasi dulu lah gadgetnya. Kan bukan menjadi sesuatu yang wajib. Ya sekarang kita bagaimana mengikhtiarkan kalau di DNS itu kan ada namanya DNS. Kalau di zaman saya dulu namanya DNS Nawala. Itu untuk memblokir hal-hal yang kemudian negatif. Kalau sekarang ada DNS, ada blog dan segala macam yang bisa memblokir iklan-iklan. Tinggal bagaimana pada hari kita berupaya maksimal mungkin bersama-sama untuk kemudian bisa mencegah hal-hal ini. Dan tentunya, ya kalau saya pribadi ya sebaiknya untuk jejet itu anak-anak dikurang-kurangi dulu. Kalau memang usia ada sekolah-sekolah SD, saya rasa masih belum anu lah, urgent untuk diberikan gadget seperti itu. Mungkin itu teman bapak-bapak sekalian yang bertanya.
1: Baik. Juga ada.
3: Baik. Sekarang kemudian belum.
1: Baik, terima kasih Ustaz ya sudah memberikan tanggapannya, dan mungkin ditutup dulu Ustaz dengan doa, dan kita sudah di penghujung acara untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, Pak Ustaz.
3: Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka annaka antallah la ilaha illa anta al-ahdu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna innaka ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمةً عند الموت وغفرةً بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz, semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi dapat menambah wawasan kita ya, meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah, begitu banyak ilmu dan inspirasi yang telah kita dapatkan dari Ustaz Gustaf DPSKom dari Muhammadiyah Kota Samarinda terkait bagaimana membentuk generasi kurata ayun, anak-anak yang menjadi penyejuk hati bagi orang tua, penuh akhlak mulia dan cinta Al-Quran. Semoga pesan-pesan yang disampaikan tadi dapat menjadi motivasi bagi kita semua, terutama para orang tua dan pendidik, untuk terus membimbing anak-anak dengan kasih sayang, teladan dan kesabaran. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai ladang kebaikan, menanam nilai-nilai Islam sejak dini agar lahir generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan membawa berkah bagi masyarakat. Terima kasih Pak Ustaz, semoga tetap semangat Pak Ustaz, dan semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ya, pendengar, hingga di sini kita dalam program Macam Mutiara Pagi. Saya Dedi Purnama, rekan Ferdi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk

Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, ini informasi ya, kepulangan Presiden dari Prancis, pendengar. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi France Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau sekitar 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Ya, peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis lalu. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis ini seperti dikatakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Roslan Roslani. Ia mengatakan peluncuran France Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara. Untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami rri.co.id.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: anak-anak, jangan pada ribut. Gantian dulu pakai HP-nya.
1: Anak adalah anugerah dan harta paling berharga yang harus dijaga, dirawat, dan dididik. Untuk itu, awasi dan dampingi mereka selalu saat bermain. Karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan keluarga.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama kami di Samarinda pagi ini. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 31 Mei 2026.
2: Ada dua orang, yang pertama perempuan dan laki-laki warga negara Belanda. Paket yang dikirim adalah dari Jerman.
3: Kita berusaha untuk meningkatkan harganya. Sebenarnya nanti akan ada kunjungan ke beberapa perusahaan yang menjadi penentu indikator indeks KAI.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional. Seorang warga negara asing asal Belanda berinisial WF ditangkap di Kota Balikpapan dengan barang bukti 1.190 butir ekstasi senilai 1,19 miliar rupiah. Kita simak laporannya.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtela Hitum mengatakan tersangka WF yang berusia 58 tahun ditangkap tangan di area parkir kantor pos Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Petugas menyita kotak kardus pengiriman DHL parcel yang berisi indeks berwarna kuning dengan logo Rolex. Untuk kelabui petugas, tersangka menyembunyikan barang haram tersebut di dalam bungkus kopi cappuccino instan.
2: Informasi yang diperoleh oleh teman-teman di UK di-share kepada kita, dan kemudian kita melakukan kontrol delivery ke mana-mana. Nah, akhirnya kita sukses mengamankan. Ada dua orang, yang pertama perempuan dan yang kedua adalah laki-laki warga negara Belanda. Secara singkat, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teman-teman di UK, kemudian kita dari Sudin 3 dipimpin oleh AKBP Agus melakukan kontrol delivery. Informasi awal diperoleh bahwa ada pergerakan pengiriman barang. Paket yang dikirim adalah dari Jerman yang diduga.
4: Dari hasil interogasi, tersangka mengaku memesan ekstasi berat bersih 489 gram dari rekannya di Jerman berinisial R yang kini berstatus DPO. Selain ribuan ekstasi, polisi juga menyita paspor Belanda milik tersangka, buku tabungan, serta bukti tangkapan layar percakapan di telepon genggam. Atas perbuatannya, WNA Belanda ini dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka kini terancam hukuman berat mulai dari pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dengan pengungkapan kasus ini, Polda Kaltim diklaim berhasil menyelamatkan sekitar 1.190 jiwa dari bahaya narkoba. Kini polisi masih terus melengkapi berkas perkara untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya peningkatan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit demi menjaga kesejahteraan petani dan stabilitas sektor perkebunan daerah. Langkah ini dilakukan melalui penetapan harga dan penguatan kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan kenaikan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit secara bertahap guna menjaga nilai tukar petani dan memperkuat sektor perkebunan daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir di Samarinda mengatakan komoditas kelapa sawit hingga kini masih menjadi penopang utama subsektor perkebunan di Kalimantan Timur dan berperan besar terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, total alokasi ruang perkebunan di daerah mencapai sekitar 3,4 juta hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta hektar telah mengantongi izin usaha. Sementara luas tanam kelapa sawit saat ini diperkirakan mencapai 1,5 juta hektar dan sekitar 1,3 juta hektarnya dikelola perusahaan besar swasta. Sedangkan sisanya merupakan kebun plasma dan milik masyarakat. Menurut Ahmad Muzakir, harga TPS sawit yang saat ini berada di kisaran angka Rp3.000 per kilogramnya dinilai masih mampu menjaga kesejahteraan petani di Kaltim. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir menambahkan, pihaknya akan melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan yang menjadi penentu indikator yang indeks tersebut menjadi salah satu komponen penting terhadap perhitungan harga TPS petani.
3: Kedepan harga TBS kita ini mulai kita berusaha untuk meningkatkan harganya. Caranya sebenarnya nanti akan ada kunjungan ke beberapa perusahaan. Perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi penentu indikator indeks K. Indeks K itu menentukan untuk pengalian jauh terhadap nilai harga TBS ini.
5: Selain fokus pada peningkatan harga, pemerintah Provinsi Kaltim juga terus menangani persoalan konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat serta menjaga pola kemitraan perkebunan melalui komunikasi bersama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Dengan langkah itu, pemerintah daerah berharap stabilitas sektor perkebunan tetap terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Bontang memastikan hingga saat ini tidak terdapat tambahan kasus kematian akibat demam berdarah atau DBD di wilayahnya. Penanggung jawab program DBD Dinas Kesehatan Bontang, Siti Rahimah, menyampaikan kondisi kasus DBD di Bontang masih dalam pemantauan ketat oleh pihak kesehatan. Ia menegaskan upaya pencegahan dan pengendalian terus dilakukan, termasuk pemantauan jentik nyamuk, fogging di wilayah terdampak, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dinas Kesehatan Bontang juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran DBD, terutama pada musim penghujan, dengan menerapkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin di lingkungan masing-masing. Beralih ke berita lainnya, kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN dinilai menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Samarinda untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Berikut laporannya.
6: Kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dinilai menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan di Kota Samarinda. Pemerintah daerah diminta memastikan kualitas sumber daya manusia lokal mampu bersaing di tengah arus pembangunan dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, menilai Samarinda tidak boleh hanya diposisikan sebagai daerah penyangga IKN, tetapi harus mampu menjadi mitra strategis dengan sumber daya manusia unggul. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama agar generasi muda Samarinda mampu bersaing di masa depan. Ismail mengatakan pendidikan menjadi pondasi penting dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi persaingan kerja dan perkembangan ekonomi baru di sekitar kawasan IKN. Ia mengingatkan, jangan sampai anak-anak daerah hanya menjadi penonton ketika banyak tenaga kerja dari luar datang ke Kalimantan Timur.
7: Kalau kita berbicara Samarinda, kita berharapnya dia tidak hanya kemudian sebagai kota penopang, tapi mitra dari IKN. Nah, ketika kita berbicara kemudian Samarinda sebagai mitra dari IKN, maka kita berbicara kemudian mutu, salah satu diantaranya adalah mutu pendidikan. Jangan sampai kemudian ada banyak orang datang dari luar, dari Pulau Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari seluruh Indonesia kemudian datang di sini, sementara kita tidak siap, sehingga anak-anak kita kemudian hanya sekedar menjadi penonton. Nah, di mana kemudian urgennya di sini? Ya, pendidikan.
6: Menurut Ismail, kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing tinggi. Karena itu pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas serius pemerintah daerah mulai dari peningkatan kualitas guru, pemerataan fasilitas sekolah, hingga penguatan pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu pendidikan di Samarinda juga dinilai harus relevan dengan perkembangan zaman agar lulusan sekolah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri masa depan. Momentum pembangunan IKN diharapkan menjadi peluang besar bagi Kalimantan Timur untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal menuju Indonesia Emas 2045. Demikian, RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
0: Setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci, kondisi kesehatan jemaah kloter 4 embarkasi Balikpapan terus menjadi perhatian petugas. Meski secara umum berjalan lancar, sejumlah jemaah sempat mengalami kelelahan akibat padatnya aktivitas dan cuaca panas ekstrim. Berikut laporan selengkapnya.
8: Rangkaian puncak ibadah haji yang dijalani jemaah kloter 4 embarkasi Balikpapan mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumrah di Mina berlangsung lancar. Meski beberapa jemaah sempat mengalami gangguan kesehatan akibat kelelahan dan cuaca ekstrim selama pelaksanaan ibadah. Petugas dokter kloter 4 BPN, Budiasi Dia Rahmadaniati mengatakan, selain satu jemaah lansia yang sebelumnya dirawat akibat dehidrasi, terdapat satu jemaah lain yang sempat tumbang usai menjalani prosesi lempar jumrah. Ia menuturkan, perjalanan yang cukup jauh ditambah kepadatan jemaah dan suhu udara yang tinggi membuat kondisi fisik rentan menurun.
9: Oh, satu orang, umurnya 59 tahun. Terus setelah lempar Jumarot kan, sudah mau turun ke tenda. Cuma kan karena perjalanan kan lumayan jauh ya mbak ya. Di perjalanan, tengah jalan, ibunya tiba-tiba rasanya lemas, muntah juga sampai 4 kali. Kemudian sempat ditangani juga di pinggir. Sempat ditangani juga sama tim dari Red Crescent-nya Arab Saudi hingga dibawa ke rumah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terus alhamdulillah kondisinya udah membaik, udah stabil dan akhirnya bisa langsung dirawat jalan, dipulangkan malam itu juga.
8: Meski fase terberat ibadah haji telah dilalui, pengawasan kesehatan terhadap jemaah tetap dilakukan secara ketat. Tim kesehatan masih melakukan visitasi rutin, terutama kepada jemaah lansia dan kelompok risiko tinggi yang membutuhkan pemantauan lebih intensif. Saat ini, dari total jemaah kloter 4 BPN, terdapat 246 orang yang masuk kategori risiko tinggi dengan tingkat risiko ringan, sedang hingga berat. Petugas kesehatan juga terus memantau kepatuhan konsumsi obat, pola makan, serta kondisi kesehatan harian para jemaah.
9: Tetap kita melakukan visitasi, penanganan keluhan jemaah haji dengan tepat, itu tetap dan juga edukasi juga tetap kita jalankan di grup WA. Kalau ketemu langsung tetap kita arahkan penanganan yang seharusnya seperti apa, penggunaan APD, karena kan ini masih dalam setelah puncak haji menuju kepulangan kan kita juga ada jamaah, juga ada beribadah ke masjid.
8: Menjelang kepulangan ke tanah air pada 11 Juni mendatang, Budiasi juga meminta jemaah tetap memperhatikan kondisi tubuh masing-masing. Apabila mengalami keluhan kesehatan setelah tiba di Indonesia, jemaah diimbau segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana jalannya rangkaian puncak haji jemaah Kalimantan Timur, kloter 4 Balikpapan, dan kegiatan terkini jemaah haji, kita ikuti wawancara reporter Sela Deva bersama Ketua Kloter 4 BPN, Mulyati, berikut ini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia. Saat ini jemaah asal Indonesia telah melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, hingga melempar jumrah di Mina. Dan seperti apakah proses rangkaian puncak haji di sana? Kali ini kami akan menguliknya bersama dengan Ketua Kloter 4 Jemaah Haji asal Balikpapan, Ibu Mulyati.
11: Ibu, boleh kan diceritakan Bu, ini kan sudah melewati masa puncak haji. Kemarin gimana jemaah kloter 4 Balikpapan pada saat wukuf, kemudian ke Musdalifah, di Mina sampai dengan hari ini seperti apa Bu?
12: Jadi pada waktu kami wukuf itu, berangkat dari hotel kan ya, berangkat dari hotel sesuai dengan instruksi bahwa nanti kan hanya cukup ketua kloter yang turun supaya nggak terjadi penumpukan di lobi hotel. Nah, kemarin itu ada terjadi kendala sedikit aja terkait dengan keberangkatan. Karena satu hotelnya ada dua maktab. Nah, jadi kan ada trouble nih untuk bis yang apa yang antri di depan hotel. Itu aja, jadi gantian. Jadi akhirnya lambat. Nanti maktab yang satu berangkat, habis itu maktab yang satu lagi berangkat. Itu jadi kan karena terbatas kan, maksudnya tempat untuk antri di depan hotel itu loh bisnya. Nah, jadi ya, alhamdulillah enggak ada kendala yang berarti. Sampai di Arafah, alhamdulillah, ya tendanya sih kalau untuk zaman sekarang udah enak banget ya. Ada kasur, walaupun kasurnya tipis, tapi udah enak kasur. Kemudian AC-nya dingin, enggak panas. Kemudian makanan itu berimpah, jadi kami sudah diwanti-wanti jemaah untuk tidak membawa makanan barang bawaan banyak-banyak. Tapi tetap juga akhirnya kami ke Musdalifah bawa banyak barang karena makanan banyak yang dikasih di ini. Banyak barang yang dikasih makanan, terus souvenir-souvenir dikasih dari maktab ya di ini kan. Jadi jemaah juga dapat es krim gratis di situ. Kemudian air minum juga berlimpah lah ya gitu. Jadi secara makanan sih nggak ada masalah. Cuma kan karena namanya juga suhu panas, ada aja jemaah kami yang sempat dirujuk ke rumah sakit karena kepanasan tadi keluar dari tenda di Eropa itu berpanas-panas dari kan kadang-kadang ke antri di toilet kan lama ya, antri di toilet itu lama, jadi karena lama terpapar oleh panas, akhirnya lemas, ada yang jatuh di rumah apa di WC di toilet, tapi alhamdulillah enggak, bisa tertangani lah, bisa tertangani. Yang sempat dirujuk ke rumah sakit itu karena memang beliau ada ini sih memaristi beliau, jadi sempat ini pas, tapi alhamdulillah ini sudah bersama-sama dengan kami pulang. Nah pas di Mina udah ini udah di Mina. Kemudian setelah itu angkutan ke Muzdalifah alhamdulillah juga lancar aja. Namanya kendala itu kadang-kadang itu ada aja ya, rebutan bisa apa itu ada, tapi secara keseluruhan itu masih lancar. Lancar kami dengan waktu yang cepat kita sudah sampai sampai di Muzdalifah. Nah di Muzdalifah juga nggak terlalu padat karena sudah sebagian jemaah itu murur. Karena sebagian jemaah itu murur, otomatis kan di Muzdalifah itu nggak sepenuh biasanya. Kalau misalnya jemaah sebagian nggak murur, itu di Muzdalifah itu full, crowded. Tapi ini alhamdulillah nggak terlalu full karena karena sebagian sudah murur. Nah kemudian sampai di tenda Mina juga ya alhamdulillah lancar-lancar aja sampai di tenda Mina. Hanya memang kendalanya di kami, tenda kami itu tinggi posisinya, jadi curam. Curam itu dalam artian kita jalan menanjak itu sudah setelah berjalan berkilo-kilometer melempar jamarot, terakhirnya itu tanjakannya tinggi luar biasa. Ini ada beberapa jemaah yang sempat kolaps karena kelelahan. Nah itu yang akhirnya kita bantu didorong kursi roda, udah ngos-ngosan aja, udah apa ya, ya udah pokoknya sempat diinfus, sempat ini ya karena itu tadi, karena tanjakannya terlalu tinggi. Ya mudah-mudahan nanti akan dipertimbangkan yang akan datang lagi lah dengan terkait dengan posisi tenda yang terlalu tinggi di atas itu. Jadi alhamdulillah ini sekarang sudah posisi aman, semua posisi jemaah sudah kondisinya maksudnya sehat lah ya secara umum. Alhamdulillah BPN 4 masih lengkap, kami mudah-mudahan nanti kami pulang juga lengkap semua jemaah haji BPN 4. Amin. Nah ini kami tinggal menunggu jadwal untuk tawaf ifadah.
13: Kapan itu Bu jadwalnya?
12: Karena saya sih mungkin entah pagi atau subuh. Nanti kami lihat dulu, harus kami bicarakan dulu dengan petugas bimbatnya supaya jemaah ini kan kondisinya juga dengan ibu dokter kan, harus kami bicarakan juga kondisi secara keseluruhan jemaah kita ini perlu cukup nggak istirahat dulu.
13: Nah setelah seluruh rangkaian haji ini selesai, ada nggak Bu kegiatan lain yang dijadwalkan kloter 4 ini? Kan biasanya ada seperti perjalanan ibadah.
12: City tour.
13: Ya.
12: Ini kemungkinan nanti ada yang tawaf sunnah, yang karena kemarin kan belum mereka tawaf sunnah belum, jadi baru umroh wajib aja. Nah nanti yang kedua ini nanti kemudian setelah prosesi armusna, nanti yang belum, rombongan yang belum melakukan tawaf sunnah, umroh sunnah, mereka akan melakukan umroh sunnah. Jadi kita akan jadwalkan. Nah, kemudian nanti insya Allah kami mungkin ada city tour rencananya mungkin ke Thaif, tapi mudah.

0: Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Mendengar wabah Ebola landa Republik Demokratik Kongo, ya, ini sebuah berita dari dunia kesehatan. Mendengar Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyerukan gencatan senjata di Republik Demokratik Kongo DRC menyusul negara itu dilanda wabah Ebola, dan Dirjen Tedros tengah menuju DRC pada Kamis 20 Mei 2026 lalu. Sebelumnya kedatangannya, Tedros Adhanom Ghebreyesus meminta kelompok-kelompok bersenjata untuk menyatakan gencatan senjata agar para petugas kesehatan dapat menjangkau masyarakat dan menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Dalam pesan tertulisnya kepada rakyat DRC, khususnya mereka yang berada di wilayah Provinsi Ituri, pusat krisis wabah Ebola, Tedros menggarisbawahi solidaritas WHO. Ya, Tedros menyoroti peran penting kaum muda, mendesak mereka untuk berbicara dengan teman dan keluarga mereka, serta berbagi apa yang mereka ketahui tentang Ebola dalam upaya membantu mematahkan rasa takut dan keheningan yang memungkinkan virus ini menyebar. Ya, Dirjen WHO menekankan gencatan senjata bahkan yang sementara akan menyelamatkan nyawa. Dan sejak 15 Mei lalu, badan-badan PBB mendukung DRC dan negara tetangganya Uganda untuk menahan wabah yang disebabkan strain Bundi Bugyo yang langka dari virus Ebola yang belum ada pengobatannya. Pendengar, terdapat lebih dari 900 kasus yang diduga, 105 kasus yang dikonfirmasi, dan 10 kematian yang dikonfirmasi di DRC. Sementara Uganda melaporkan 7 kasus yang dikonfirmasi dan 1 kematian. Sementara ini menandai ke-17 kalinya DRC menghadapi Ebola sejak virus tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Wabah terbesar yang menyebar di provinsi Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri terjadi dari tahun 2018 hingga 2020. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI

0: hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.